0: Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
3: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
4: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak. Tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga.
3: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
3: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih bersedia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
3: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
0: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
6: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
0: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tahu Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
6: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
6: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, saya Ratu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jamaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Jamaah dinyat.
1: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji.

0: hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
1: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
0: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinerang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
2: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
1: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
3: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
2: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.

0: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
1: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram, sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama Anda ya, tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI, kembali ke Samarinda pagi. Kami informasikan juga terinfo peringatan dini tsunami di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan juga Kalimantan Timur. Pendengar, di mana dilansir pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat, informasi dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur, terutama terdampak untuk kawasan Bulungan, Nunukan, dan juga Kutai Timur. Nah, bagaimana informasi selengkapnya untuk informasi kebencanaan kami hadirkan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
0: Pendengar informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, hari ini dilaporkan operator Muryono. Assalamualaikum Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa terkonek ini, Mbak Mita, nanti.
0: Terdengar jelas ini Pak Muryono, silahkan laporan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, akan mengupdate informasi yang kami peroleh dari 24 jam selama pantauan ini. Pertama kali kami informasikan mengenai peringatan dini tsunami untuk wilayah pesisir Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, telah terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo pada hari Senin 8 Juni tahun 2026 pukul 06.37 waktu Indonesia Barat atau 07.37 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa yang berada di koordinat 5.69 lintang utara dan 125.05 bujur timur, sekitar 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sanggi, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Hasil permodelan BMKG menunjukkan adanya potensi tsunami yang berdampak pada beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah pesisir Kalimantan Timur dengan status waspada. Wilayah Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Kutai Timur dengan estimasi waktu tiba gelombang tsunami diperkirakan pada pukul 08.44 waktu Indonesia Tengah. Kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir, muara sungai, dan kawasan pantai di Kabupaten Kutai Timur, Bulungan, Nunukan, agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan sesuai arahan BMKG, masyarakat di wilayah yang berstatus waspada diimbau segera menjauhi pantai pesisir, dermaga, serta tepian sungai yang terhubung langsung dengan laut hingga ada informasi lebih lanjut dari pemerintah dan BMKG. Masyarakat diminta untuk tidak terpancing isu ataupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan instansi kebencanaan terkait. Untuk selanjutnya, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan seluruh unsur terkait kebencanaan kiranya dapat melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan keselamatan masyarakat dan terus memperbarui informasi sesuai perkembangan terbaru dari BMKG. Selanjutnya kami informasikan mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Terdapat 64 titik, meliputi Kabupaten Pasir 7 titik, Kutai Barat 2 titik, Kutai Timur 39 titik, Kutai Kartanegara 2 titik, Kabupaten Berau 16 titik. Informasi selanjutnya terjadi kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Berau, yaitu kejadian pada hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026, sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kebakaran diduga sebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara yang dibakar. Dengan dampak kejadian mengakibatkan lahan yang terbakar seluas kurang lebih 4 hektar serta menyebabkan 3 bangunan rumah warga yang terbakar, terdapat 1 orang korban atas nama Muhammad Samsul Arifin yang saat ini dalam kondisi belum sadarkan diri atau masih dirawat di rumah sakit. Itu informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Bapak Haji Mas Hadi Muhdi, segera menginstruksikan tim kedaruratan dan logistik untuk berkoordinasi dengan tim reaksi cepat penanggulangan bencana melakukan penanganan kebakaran tersebut. Dan dalam operasi pemadaman, sejumlah armada telah diturunkan dari beberapa unit tim Karhutla BBD, Water Supply, Pemadam Milendis Damkar Mat Kabupaten Berau, KPHP Berau, PT Beraukol, Manggala Agni, serta ambulan warga masyarakat yang terdekat. Kami mengimbau untuk seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran hutan dan lahan. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan untuk wilayah Kabupaten Timur, khususnya di kawasan pesisir, agar dapat mengupdate informasi tentang kejadian tsunami untuk dapat diterima dengan baik, terutama dari informasi pemerintah. Demikian kami sampaikan. Jika ada kebencanaan atau hal signifikan dapat menghubungi kami di 0811 5844 722. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Operator Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Informasi

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dengan sajian musik informasi ya, sebelum nanti kami akan hadirkan sajian program Halo RRI yang tentunya menjadi wadah bagi Anda memberikan aduan ataupun juga laporan terkait dengan keluhan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini menghanguskan sekitar 4 hektar lahan serta 3 unit rumah warga pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah, dan laporan dari petugas Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Muriono, korban terdampak bernama Muhammad Syamsul Arifin, di mana hingga laporan diterima korban masih dalam kondisi menjalani perawatan medis ya. Setelah menerima laporan dari masyarakat melalui sambungan telepon, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Haji Masyadi Muhdi, langsung menginstruksikan jajaran bidang kedaruratan dan logistik untuk berkoordinasi dengan TRC PB untuk melakukan pengecekan lapangan sekaligus pemadaman api. Dan untuk mendukung operasi penanganan karhutla, sejumlah armada juga dikerahkan ke lokasi kejadian. Di antaranya satu unit kendaraan Dalkar Hutlap BPBD, satu unit water supply BPBD, satu unit Hilux, dan juga satu unit kendaraan peralatan, dan satu unit water supply Disdamkar, satu unit Dalkar Hutlap KPHP, dan juga satu unit ambulans kampung. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak zaman sekarang gak sopan.
4: Di era cepat dan digital saat ini, kita sering lupa satu hal penting, yaitu bahasa hati. Komentar nyinyir di media sosial, jawaban ketus saat ngobrol, bahkan kata terima kasih pun mulai hilang.
5: Maaf ya Bu, dan terima kasih sudah menunggu.
4: Satu kata tulus bisa memperbaiki hari seseorang. Satu ucapan hangat bisa menyembuhkan kecewa. Katakan kata dengan baik, karena di balik kata ada hati yang mendengar.
2: Dan 97,6 FM Pro 1 RRI.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dengan program Halo RRI ya, yang menjadi wadah bagi Anda untuk memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama rekan Deni Kartikasari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda. Dan bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Ferdi, yang menemani Anda pendengar hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan di pagi hari ini pendengar, seperti biasanya pendengar, kami akan mengundang Anda untuk memberikan komentar, saran dan kritiknya terkait dengan isu aktual ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Dan nanti juga pendengar, kami akan sampaikan untuk Anda seperti apa juga jawaban-jawaban dari dinas terkait terkait dengan apa yang sudah Anda laporkan, apa yang sudah Anda keluhkan pendengar di 97,6 MHz pada acara Halo RRI sebelumnya. Dan sepertinya sudah ada penelpon kita yang bergabung pendengar, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya di 743495 atau di 736566. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Bu Deni.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
1: Apa ini apa tidak bisa mendengar lewat streaming ini?
0: Oke, siap
1: gitu.
0: Pak.
1: Servernya bermasalah itu. Nah, ada saya coba-coba juga dengan pemanja apa yang lain juga sama kayak jaringan ini. Ibu Kepsta ada kah di tempat?
0: Ada.
1: Ya, terima kasih Bu Kepsta. RRI Sendawar sudah on air. Nah, terima kasih atas responnya. Ya, RRI harus artinya menerima lah kritik dan saran kan. Nah, kami mengkritisi itu kan bukan kami membenci RRI, tetapi itulah bukti kecintaan kami pendengar terhadap RRI. RRI harus bisa maju lah. Nah, apalagi RRI kalau bagi kami di Sendawar ini adalah lidah, telinga dan matanya masyarakat. Nah, RRI Sendawar ini Bu Kepsta bukan saja didengar oleh masyarakat Kabupaten Kutai Barat, tetapi juga itu didengar juga di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian juga dari masyarakat di Kutai Timur, nah termasuk juga di daerah Kalimantan Tengah. Nah, jangkauannya menjangkau begitu Bu Deni, termasuk juga di daerah Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, betapa strategisnya RRI Sendawar lah itu. Nah, kami berharap dengan diperbaikinya pemancar Pro 1 Studio Produksi Sendawar ini, kami berharap juga pemancar relay Pro 1 Samarinda yang di Sendawar ini yang sudah bertahun-tahun itu tidak pernah diperbaiki, kalau bisa diperbaikilah Bu Kepsta. Artinya supaya ada pilihan lain, karena ini kan radio-radio lain kan sudah pada tumbang, radio-radio swasta, radio

0: apakah pembangunan gedung Koperasi Merah Putih itu ada melalui survei kah? Mm-hmm. Karena itu kan murni untuk bisnis. Yeah. Nah, saya lihat di apa, tempat saya ini kok dibikin di dalam, dekat SMU Negeri Dua Sendawar. Mm-hmm. Siapa yang mau beli? Nah, jadi apakah mereka itu tidak memikirkan kah? Nah, dampak, karena sekarang ini masyarakat ini kan lebih cenderung yang instan-instan kan. Nah, dan kalau bisa, memang kalau bisa pemerintah itu membangun itu berdasarkan survei, bikinlah di dekat, di pinggir jalan poros. Kalau di dalam-dalam sana, pah, siapa yang mau beli? Nah, terus yang terakhir saya minta juga kemarin tentang parit yang gorong-gorong itu dari seberang-seberang itu untuk pembuangan itu kan ditutup. Nah, kalau hujan itu terjadi kebanjiran. Nah, kalau saya mikir, saya tidak ada untung bagi saya itu kan. Mohon maaf, itu orang-orang dari luar-luar daerah yang jualan. Saya tidak mikir, tapi ya namanya kita secara kemanusiaan kan kita harus memikirkan juga. Mereka berusaha apa macam di tempat kita. Kalau kita biarkan itu tidak suarakan, bah, sungguh terlalu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih dengan masukan yang sudah disampaikan kepada kita di pagi hari ini terkait dengan siaran RRI di Sendawar dan juga RRI Relay ya, yang sudah bertahun-tahun tidak bagus, dan juga berharap RRI Sendawar agar banyak memberitakan pembangunan daerah Kutai Barat. Baik, dan juga tadi terkait dengan pembangunan Koperasi Merah Putih, apakah sudah ada surveinya, karena ada bangunan Koperasi Merah Putih juga yang dibangun di dalam, jadi pembelinya berkurang ya, atau tidak terlihat ya, tidak terlihat, sehingga daya beli dari koperasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, ada tadi lagi terkait dengan parit ya, pembuangan ini ditutup, kalau hujan ini bisa mengakibatkan banjir. Nah, baik, terima kasih Pak Anye. Ada Ibu Ria Fauzi dari Sungai Dama, selamat pagi Ibu Ria Fauzi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Deni cantik.
1: Waalaikumsalam Ibu sayang, silahkan Ibu.
2: Ya, ini bukan keluhan dan bukan apalah, ini sekedar pemberitahuan dan sekaligus pertanyaan. Ini saya ingin memberitahukan dan menanyakan sekaligus, jembatan mahkota itu kenapa ya Mbak, malam itu enggak, lampunya enggak pernah menyala gitu. Enggak pernah menyala, apa sebabnya? Sedangkan jembatan mahkota itu kan salah satu keindahan Kaltim, keindahan Samarinda gitu loh. Dilihat lampu-lampunya cantik, orang tertarik karena lampu-lampunya berkunjung ke sana. Tapi ini setiap malam enggak pernah menyala Mbak, karena saya selalu lewat, jadi saya tahu persis. Tak pernah menyala, bahkan bisa apa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jauh kan Mbak, panjang kan jembatan, jadi pas di pertengahan terjadi jamret ke apa kan tidak ada yang bisa menolong. Kalau sudah jam 10 ke atas itu sudah agak rawan sudah gitu loh Mbak. Jadi kalau bisa tolong dikasih penjelasan alasannya bagi yang bersangkutan ya, yang berkaitan, apa alasannya tidak dinyalakan gitu. Sedangkan itu yang menarik orang datang ke Samarinda, salah satunya ya itu gitu loh, melihat jembatan itu yang kayak Suramadu gitu. Makasih Mbak Deni, makasih semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi atas informasinya terkait dengan lampu di jembatan Mahkota 2 ya, yang saat ini tidak pernah menyala, padahal itu kalau ada lampunya, keindahan dari jembatan mahkota itu sangat bagus dan juga bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik, sudah tersambung ada Pak Ridwan. Selamat pagi Pak Ridwan.
3: Selamat pagi Mbak Deni, salam sehat Horas.
1: Horas maju-maju Bapak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
1: Iya, baik, terima kasih. Saya ada dua, Mbak Den, cuma hari itu.
0: Ada dua apa ini? Bapak ada dua atau pertanyaannya? Oh, oke, baik. Iya. Silakan, Pak.
1: Masih sama Seri, karena saya dengar omanya tadi katanya ada Ibu Kepsa di situ ya, ada Ibu Kepsa ya?
0: Ibu Kepsa tidak ada di studio, tapi Ibu Kepsa memang ada di kantor gitu, Pak.
1: Iya, saya kira ada. Di situ ada pemimpin redaksinya aja, Mbak Marga ya.
0: Pimpinan redaksi kita Kepsa, Pak?
1: Iya, pimpinan redaksinya. Kabit-kabit redaksinya ya, Mbak. Mbak Marga, YouTube-nya ya tetap Ibu ya.
0: Iya, benar, Pak.
1: Nah, saya nyambung ke kemarin itu, ya karena saya bilang, saya ini walaupun saya tidak masuk, saya selalu dengar. Nah, karena saya tidak pakai digital kan, saya pakai YouTube. Saya hanya bertanya, Mbak, Mbak, cuma kemarin kan di proses saya coba putar di YouTube, nggak ada rekaman saya yang kemarin itu. Nah, artinya kan ada apa dengan pertanyaan saya, bukan saya yang mau mendengarkan apa. Saya selalu mendengarkan itu, gitu loh. Nah, alhamdulillah, di Sendawar tempat rumahnya sudah hidup. Kalau yang di Grogot kan kerusakannya sangat parah karena disambar petir gitu.
0: Ya
1: kan?
0: Benar.
1: Nah itu saya pahami itu gitu. Mungkin dekodernya perangkatnya sangat mahal gitu kan. Nah terkait dengan itu kan jangan dipotong dong kebebasan saya sebagai untuk berbicara, artinya hak kebebasan saya kan terputus kemarin itu gitu kan. Nah karena diputus, nah karena ini kita bebas dan berserikat, saya menyampaikan ini kan bukan untuk saya. Kalau saya hanya keinginan saya untuk mendengar, saya bisa pakai YouTube atau digital gitu kan.
0: Makanya
1: itu untuk publik gitu kan. Itu yang pertama. Ya kan, tolong cepat diperbaiki. Kenapa kok bisa disambar petir radio lain di sini enggak padahal mereka ya punya yang biasa aja gitu. Nah kedua, terkait dengan saya mendengarkan YouTube kemarin, saya kan cuma menanyakan, bit itu adalah pencapaian royalti ketika orang di di Dog Food Only itu kan semua ponsel itu kan terintegrasi. Nah saya kan cuma menanyakan itu, kalau bit itu memang bawaan dari ponsel itu kan http://bit.ly46b8psn. Kenapa saya menanyakan itu? Kenapa enggak Bit Samarinda Radio Online Samarinda gitu kan? Atau seperti itulah. Tapi bilang Mbak Denny kan kemarin saya offline japri aja gitu. Jalur pribadi aja sama Bang Kamal gitu kan.
0: Karena dia ya telepon, Pak. Bang Kamal udah telepon tapi tidak sudah aktif, Pak.
1: Iya, paham, Pak. Saya teruskan.
0: Ya, silakan, Bapak.
1: Nah, saya menanyakan itu. Kan saya pakai data, teman-teman pakai data. Artinya kan ya masalah royalti atau apa siapalah. Nah, berarti kan ada pihak ketiga atau apa yang mengelola itu. Jadi saya mau juga kredensial saya apakah konten YouTube ini di bukan RRI yang mengolah atau pihak ketiga gitu. Tidak masalah. Saya menontonnya. Nah, bagi saya yang memperhatikan itu yang pertama. Nah, terakhir saya memahami. Saya kan pernah menyampaikan di sini sama Bang Junaidi. Saya bilang takedown itu satu sehat. Nah, sama seperti yang saya bilang YouTube dulu. Saya bilang takedown itu Kompitis, Telkom, Titis, Listen Care. Nah, ternyata Kominfo di Jakarta men-takedown itu. Nah, saya sama menanyakan dengan YouTube ini yang http://2/bit.ly46b8/psn itu. Saya cuma menanyakan itu loh, Mbak. Enggak ada maksud apa-apa gitu loh. Nah, jadi tapi kemarin saya enggak apa-apa sih, saya dipotong aja enggak apa-apa itu. Cuman itu aja. Kalau buat konten itu kita kan jelas kemarin Bitform, RRI gitu. Di YouTube juga gitu laporannya gitu kan. Nah, artinya kan itu enggak ada pun identitas link website-nya yang ada RRI di situ.
0: Siap.
1: Nah, itu yang saya bingung. LY46B8/miring itu. Itu aja enggak ada maksud apa-apa saya. Enggak ada saya mau ini mau itu enggak. Saya nanyakan aja. Jadi jelas kalau saya online, alhamdulillah saya data 60.000 dengar YouTube RRI gitu kan. Dan saya pakai data nih, pakai uang nih. Nah, Mbok Sengkun misalkan itu, oh berarti saya mempunyai apa kontribusi terhadap RRI, terhadap YouTube gitu kan. Okay. Itu aja sih, saya nggak ada lain gitu loh. Cuman kemarin ya itu aja lah, mungkin bisa aja nangkap apa yang saya omongkan itu gitu kan. Nah, seandainya gitu aja saya mengkontribusi setiap bulan 60 kan, banyak orang di situ kan 583 subscriber di situ. Nah ini aja tiga menonton termasuk saya nih. Okay. Tiga mendengar nih. Ini kan jelas kalau di YouTube itu, di digital itu kan jelas.
0: Oke, okay,
1: itu aja maksud saya.
0: Oke, okay, Bapak.
1: Salam sehat, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Ridwan. Terima kasih, Pak Ridwan, atas masukannya. Dan ini juga sudah dijapri langsung ya oleh Ketua Tim KMB terkait dengan apa yang sudah dikeluhkan oleh Pak Ridwan sebelumnya. Dan solusinya akan disampaikan ke pihak Direktorat Program dan Produksi dan TMB Pusat. Apakah bisa minta dibuatkan aplikasi pengaduan khusus Halo RRI. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi pendengar, untuk menyampaikan beberapa informasi untuk Anda, ataupun sambil menantikan Anda di layanan telepon 743495736566. Ya, ini ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita ya, terkait dengan ya, ada nantinya dari PUPR Kalimantan Timur terkait dengan keluhan kondisi jalan Pasundan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu yang tidak rata, retak dan juga berlubang dan sering banjir. Dan juga nanti terkait dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, ini jalan di Sungai Dama ya, tepatnya di daerah Gunung Mangga, menanyakan keseriusan PUPR Provinsi Kalimantan Timur untuk perluasan jalan Gunung Mangga sebelah kiri arah dari Pasar Sungai Dama. Nanti kita sudah menanyakan hal tersebut ya pendengar ya. Dan juga jawaban dari Dinas Perkebunan ya, terkait dengan harga TBS sawit Kaltim turun akibat kelemahan CPO. Dan nanti kita akan hadirkan untuk Anda juga pendengar. Nanti kita akan hadirkan juga kita bergabung bersama dengan rekan Imran nantinya yang ada di Mahulu, dan seperti apa info-info juga yang disampaikan oleh masyarakat kita nantinya dari Mahulu. Kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Dan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya juga pendengar, ini kami mendapatkan beberapa jawaban dari pendengar. Ini terkait dengan harga sawit yang anjlok di pasar, tolong diperhatikan oleh pemerintah daerah ya. Dan ini sudah ada jawabannya pendengar. Dengar, ini sudah diteruskan ke PLT Kadis Bun Kaltim, Pak Muzakir. Kita sudah mendapatkan informasinya di mana pendengar harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali mengalami penurunan pada periode 16 sampai 31 Mei 2026 dan penurunan ini dipicu melemahnya harga CPO-nya dan inti sawit atau kernel yang menjadi komponen utama dalam penetapan harga TBS. PLT Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir mengatakan tren penurunan terjadi hampir di seluruh perusahaan sumber data yang menjadi acuan tim penetapan harga sawit provinsi. Menurutnya, melemahnya harga CPO dan kernel berdampak langsung terhadap nilai jual TBS yang diterima petani sawit, terutama petani plasma yang bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit. Harga TBS yang diterima petani mengikuti perkembangan harga CPO dan kernel. Ketika kedua komoditas tersebut turun, harga TBS juga ikut terkoreksi. Dan ini juga pada periode tersebut, harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar Rp15.188,44 per kilogram, sedangkan untuk harga kernel berada di angka Rp14.780,48 per kilogram. Dan kondisi ini menyebabkan penyesuaian harga TBS di berbagai kelompok umur tanaman sawit. Untuk tanaman berumur 3 tahun, harga TBS ditetapkan sebesar Rp3.176,62 per kilogram, sementara umur 4 tahun Rp3.277,67 per kilogram, umur 5 tahun Rp3.368 per kilogram, dan umur 6 tahun mencapai Rp3.442,1 per kilogram. Adapun harga tertinggi tercatat pada tanaman berumur 10 tahun sebesar Rp3.617,10 per kilogram. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kemitraan antara kelompok tani dan pabrik minyak sawit terus diperkuat agar harga TBS yang diterima petani tetap sesuai standar yang ditetapkan. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak sekaligus menjaga kesejahteraan pekebun sawit di daerah. Baik, itu satu informasi yang sudah kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Dan terkait dengan laporan dari Pak Sutriono ya di Samarinda, keluhan terkait kondisi jalan Pasundan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu yang tidak rata, retak dan berlubang dan sering banjir, ini juga sudah diteruskan ke Dinas PUPR Kota Samarinda. Dan juga ini ada terkait dengan warga di Jalan Otto Iskandar Dinata, Sungai Dama, tepatnya di daerah Gunung Mangga, menanyakan keseriusan PUPR Provinsi Kalimantan Timur untuk perluasan jalan Gunung Mangga sebelah kiri arah dari Pasar Sungai Dama, berhubung warga sudah merelakan tanah dan bangunannya terkena penggusuran untuk program tersebut. Dan ini sudah mendekati 2 tahun berjalan, belum ada pengerjaan dari PUPR Provinsi. Sedangkan warga sudah merelakan tanah dan bangunannya dibongkar, sedangkan bangunan itu ruko yang mana tempat usaha mereka. Tolong RRI bisa diteruskan. Terima kasih sudah diteruskan. Dan seperti apa jawabannya, kita dengarkan dulu jawaban dari Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur.
1: Baik, Pak Nanda, ini terkait dengan aduan atas nama Pak Edi Susanto terkait dengan proyek pelebaran di kawasan Gunung Mangga yang merupakan proyek dari PUPR Kaltim. Ini informasi dari para pendengar. Apakah ada respons yang ingin disampaikan kepada pendengar kami?
2: Ya, Iya, jadi untuk rencana pelebaran jalan yang di Gunung Mangga itu memang sudah sejak lama kita rencanakan. Kemudian kita sudah juga membebaskan lahan di sekitar itu untuk dilakukan pelebaran dan pemotongan bukit yang lumayan tinggi. Namun dalam kondisi sekarang, ya mengingat kemampuan anggaran pemerintah provinsi yang sedang turun, jadi kami sendiri di Dinas Pekerjaan Umum ini penurunannya sangat signifikan, tinggal 20% aja dari tahun lalu. Jadi sehingga kami harus memilih-milih yang mana yang paling penting di antara yang penting gitu. Sehingga memang kalau untuk yang Gunung Mangga itu masih kita lakukan penundaan dulu sampai nanti tersedia cukup anggaran. Nah, nantinya pasti kita akan eksekusi karena dari sisi biaya cukup tinggi ya. Itu sekitar mungkin ada sekitar 20 miliar lah untuk pelaksanaan fisiknya. Sedangkan kita masih banyak jalan-jalan yang belum ada jalannya, bahkan juga ada jalan yang rusak dan lain-lain. Itu yang mungkin kita dulukan dulu. Nanti kalau misalnya sudah kondisi keuangan kita cukup memungkinkan, baru kita eksekusi yang di Gunung Mangga.
1: Kadis, kalau melihat dari WhatsApp yang kami terima, itu sudah berlangsung hampir 2 tahun belakangan. Kemudian sudah ada yang terdampak warga yang merelakan kawasannya. Apa yang ingin disampaikan pemerintah provinsi Kaltim kepada warga yang sudah merelakan tanahnya untuk proyek ini, Pak Kadis?
2: Ya, untuk warga yang sudah merelakan tanahnya, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya, dukungannya dalam hal mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jadi memang sudah beberapa tahun yang lalu kita lakukan ganti rugi tanah di mana namanya di sekitar Gunung Mangga itu untuk dilakukan pelebaran. Namun sampai sekarang belum terlaksana dan kami mohon maaf atas itu, mohon pengertiannya dan mohon bersabar. Percayalah, pengorbanan Anda tidak sia-sia karena kami pasti akan lakukan pelebaran untuk Gunung Mangga tersebut, hanya saja kondisi keuangan kita yang belum memungkinkan.
1: Ya. Begitu, Mbak. Terakhir Pak Kadis, kami dalam program Halo RRI ini berharap sekali bisa memfasilitasi suara masyarakat langsung kepada dinas terkait. Jadi pada saat ada laporan terkait dengan yang kewenangannya di Dinas PUPR Kaltim, kami izin menyampaikan kepada Pak Kadis atau juga tim di Dinas PUPR Kaltim. Pak Nanda.
2: Ya, silakan.
1: Baik. Pak Nanda, terima kasih banyak atas waktunya. Kami izin menyampaikan langsung kepada Pak Edi Suswanto jawaban ini. Assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu tadi jawaban dari Dinas PUPR Kalimantan Timur yang sudah kami teruskan ya, terkait dengan keluhan dari masyarakat kita terkait dengan keseriusan PUPR Provinsi untuk perluasan Jalan Gunung Mangga sebelah kiri arah dari Pasar Sungai Dama. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini juga ada laporan ya dari pendengar kita, dari Pak Sutriyono. Tadi kami sudah sampaikan pendengar terkait dengan keluhan kondisi jalan Pasundan, Kelurahan Jawa dan Kecamatan Samarinda Ulu yang tidak rata, retak dan berlubang dan sering banjir ya. Ini sudah diteruskan ke Dinas PUPR Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung bersama dengan Bung Imran ya dari Mahakam Ulu. Seperti apa laporan dari Bung Imran saat ini terkait dengan mungkin ada informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat dari Mahakam Ulu ataupun ada peristiwa yang terjadi di sana seperti apa? Ya, kita coba untuk ya, sayang sekali terputus ya. Terputus telepon dari Bung Imran yang saat ini sudah okay, baik. Ada penelpon kita, kita coba dulu angkat telepon pendengar kita dari Samarinda. Ada Pak Budiman Arif. Selamat pagi, Pak Budiman Arif.
1: Baik. Semangat pagi saudaraku. Semangat untuk membangun bangsa dan negara yang kita sayangi dan kita cintai. Semangat pagi buat saudaraku yang semangat membangun Kalimantan, Kalimantan Timur khususnya. Tetap semangat. Allah bersama kita. Gini yang saya perlu pertanyakan. Gini.
0: Iya, siapa, Pak?
1: Mama Marga, ya. Mm-mm. Itu kapan dimanfaatkan terowongan itu? Jalan terowongan itu. Itu sekarang angka pemakai jalan di daerah sekitar sana bukan main, luar biasanya. Jadi di sana kan jalan jalur ekonomi itu sebetulnya, jembatan mahkota untuk supaya detik pengendara itu bisa terurai. Mereka kan menuju ke Samarinda lebih dekat lewat jembatan mahkota kalau di Palaran, Bukuan, sangat-sangat.
0: Ya, baik, Pak.
1: Jadi kapan itu? Tolong ditanyakan sama bagian BPR.
0: Baik, siap.
1: Minta yang sejelas-jelasnya persoalannya. Kan sudah cukup besar, cukup lama. Kapan? Yang jelas sekarang masyarakat Kalimantan Timur segera ingin mau menikmati dari hasil keringatnya. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Salam Pancasila ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini mempertanyakan terkait dengan fungsi atau kapan bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat jalur terowongan ya, terowongan yang menghubungkan saat ini jalan-jalan yang mungkin menuju Palaran juga ya, bisa ya ke sana. Baik, kita coba lagi untuk bergabung bersama dengan Bung Imran ya, seperti apa keluhan masyarakat. Kemarin juga ada info dari Bung Imran ini terkait dengan jalan dari Kutai Barat ya, sampai saat ini masih belum baik-baik saja. Dan sementara ini juga jalur untuk akses ya, akses jalan yang sangat diperlukan oleh masyarakat sebenarnya. Ya, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silakan di 743495 736566.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Imran yang ada di Mahakam Ulu. Selamat pagi, Bung Imran.
2: Selamat pagi, Rekan Deni.
1: Iya, bagaimana situasi dan kondisi di sana, Bang Imran?
2: Saat ini kondisi cuaca tengah mendung. Mm-mm. Karena setelah hujan kurang lebih 2 jam dari pagi tadi, Mbak Deni.
1: Oke. Okay.
2: Mm-mm. Halo.
1: Ya, halo, Bang Imran.
2: Ya,
1: ya. Ya, baik. Ya. Ini apa ada keluhan ataupun isu-isu ataupun peristiwa yang disampaikan oleh masyarakat kita terkait dengan kondisi dan situasi di Mahakam Ulu saat ini?
2: Ya, Rekan Deni dan pendengar Pro 1 Samarinda, kita menerima keluhan dari warga Mahakam Ulu, M. Taufik, yang menyampaikan bahwasanya sebagai warga Mahakam Ulu, masyarakat sering berbelanja dengan skala besar baik ke wilayah Kutai Barat maupun menuju Kutai Kartanegara dan Samarinda. Namun akses menuju ke wilayah tersebut sampai hari ini belum baik-baik saja. Ada beberapa tanjakan yang masih tinggi, batu-batuan yang juga besar menguasai sebagian badan jalan sehingga mengakibatkan kendaraan sudah rusak. Belum lagi ketika mendung dan hujan semakin menambah kondisi jalan lintas provinsi ini. Banyak masyarakat ketika menuju Kabupaten Kutai Barat untuk berbelanja ataupun melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari lainnya mengeluhkan dengan kondisi jalan seperti ini. Dan kami sebagai masyarakat Mahulu mengeluh apakah kita di pedalaman ini sudah merdeka atau belum. Kenapa sampai saat ini masih dihantui jalan yang rusak? Ataukah Mahulu ini pedalaman sehingga tidak perlu mempunyai jalan yang rusak? Itu keluhan dari M. Taufik, warga Mahulu, yang disampaikan melalui layanan WhatsApp dari 0852-5069-32 sekian-sekian, Mbak Deni.
1: Ya, baik. Dan ini apakah sudah diminta tanggapan kepada dinas terkait?
2: Ya, untuk kondisi jalan ini merupakan kewenangan sebagian besar dari pemerintah pusat melalui balai jalan. Ya. Namun ada sebagian kecil diantaranya kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi Kalimantan Timur. Berikut kita dengarkan penyampaian dari Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu terkait jalan lintas Kabupaten Mahulu Kutai Barat dari Didi Subegian, Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu.
3: Maksudnya masih berproses kan, doang ngumpung Bapak-Bapak lihat tuh. Cuma karena memang targetnya kan 2027 selesai. Saya pikir kalau untuk ruas ujung bilang barongnya udah clear lah. Cuma berproses saja. Ada memang spot-spot kalau hujan ini kan, tapi itu kan ya namanya romantika ini. Tapi proses kerja terus. Yang terus terang yang saya masih buntu, masih belum bisa dapat sumbernya ini, Longpange, Tionghoang. Khususnya lagi Longpaka, Tionghoang yang 24 kilo 400. Sama sekali kami belum mendapatkan apa pencerahan lah. Saya udah APBN enggak bisa, provinsi enggak bisa.
1: Ya, Bung
2: Imran. Mahakam Ulu. Ya, Rekan Deni, masyarakat Mahakam Ulu sangat berharap akses jalan darat lintas kabupaten bahkan mungkin provinsi ya, bisa dibangun secepatnya agar dapat digunakan dengan layak. Karena hal ini berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Mahakam Ulu yang sampai saat ini masih dominan menggunakan jalur sungai. Karena dari dulu sampai sekarang hal itu masih digunakan dengan biaya anggaran yang cukup tinggi serta biaya ekonomi yang tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan Timur. Demikian Rekan Deni.
1: Baik, terima kasih Bung Imran. Selamat bertugas, Bung Imran.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu tadinya ya, agar segera juga terbangun jalan yang menghubungkan atau akses jalan menuju Kutai Barat ini ya. Dan semoga juga bisa segera ada anggaran ya, ada anggaran untuk pembangunannya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan juga pendengar masih di 743495 736566. Ada yang sudah bergabung bersama kita, ada Pak Arman dari Loajanan. Selamat pagi Pak Arman.
4: Selamat pagi. Selamat pagi RRI. Salam kompersa selalu nih.
1: Oke, okay. Baik Bapak, silakan Bapak.
4: Oke, okay. Terima kasih nih, karena BPS hari tanggal 11 ya. Wah, alhamdulillah ini ditanggapin ini. Karena banyak, ada tiga nanti pertanyaan saya tuh buat BPS.
1: Yeah.
4: Yang saya ingin memberikan masukan saran ini, saya ingin menyampaikan tentang CSR nih Budi nih. Karena CSR ini kan diatur undang-undang dan Pak disalurkan kepada masyarakat di lingkungan perusahaan-perusahaan domisili mereka beroperasi.
1: Yeah.
4: Nah, sehubungan saya dulu pernah menyalurkan CSR itu beasiswa di Politeknik Negeri Samarinda itu pernah, dan melakukan seremonial dan melakukan laporan pertanggungjawaban. Dan data itu saya kirimkan ke pihak-pihak tertentu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan usulan kepada RRI agar supaya menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten Budi nih, tentang yang menerima surat-surat data rekap CSR di seluruh provinsi Kalimantan Timur. Apa saja sih yang mereka lakukan, dana apa saja, berapa sih dananya yang mereka dapatkan? Karena RAP setiap perusahaan-perusahaan itu di RAP-nya per tahunan itu lumayan besar itu Budi nih dapatnya. Nah, jadi kontribusinya terhadap masyarakat itu apa? Kita tahu, seperti Baskesan kemarin diundang tuh Budi ini. Alhamdulillah saya dapat pencerahan tuh dari melewati RRI tentang Basnas. Karena pencerahannya luar biasa. Dan mungkin bukan hanya saya, mungkin masyarakat lain pun perlu Budi ini. Nah, teknisnya tuh kena apa, untuk mendapatkan dana CSR itu seperti apa, usulan-usulannya. Nah, jadi Budi ini CSR, pihak-pihak yang berkepentingan tentang CSR ini Budi ini provinsi mohon dihadirkan di RRI Budi ini.
1: Iya, siap.
4: Berinteraktif dengan masyarakat di benua Etam.
1: Oke, siap Bapak.
4: Demikian, terima kasih perhatiannya RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dari Loajanan terkait dengan dana CSR ya, yang dipertanyakan oleh Pak Arman. Nanti kita coba untuk menghubungi pihak terkait untuk menghadirkan dialog langsung di RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
5: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
6: Siap bos, nanti saya kerjakan.
5: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
7: A few moments later.
5: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
6: Maaf bos, sebentar lagi saya revisi.
5: Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus?

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar, pada acara Halo RRI untuk edisi Senin, tanggal 8 Juni 2026. Dan terima kasih atas masukannya. Kami juga sudah sampaikan juga, pendengar, apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami sebelumnya, sudah kami teruskan kepada pihak-pihak terkait. Dan kami juga sudah menampung ya untuk edisi hari ini. Nanti juga kami akan teruskan kembali kepada pihak-pihak terkait. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saya Deni Kartikasari ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Junaidi serta Bung Ferdi yang menemani Anda dari pukul 9 hingga saat ini, pendengar. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap kami selama kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Halo RRI untuk hari ini. Dan tetap bersama dengan kami, pendengar, di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Dan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: ke pinggir sana yuk, Kak.
1: Kotor tuh, Dek. Lagi banyak sampahnya.
0: Ayo, Kak, ayo.
1: Iya, Dek. Tunggu. Tuh kan, kotor banget ini, Dek. Gimana mau main di pantai?
0: Ayo, Kak, bantuin Adek kumpulin sampahnya. Kata Bu Guru, sampah itu juga ada di laut. Banyak banget, Kak. Kan kasihan Nemo sama Dori dan yang lainnya.
1: Iya, sini sampahnya. Kakak yang bawa, Dek. Kita buang ke tempat sampah ya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir Kompas.com informasi, lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda verifikasi melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id. PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Kota Samarinda yang berlangsung di Gedung PKK yang menjadi momentum krusial memperkuat intervensi gizi dan layanan KB serentak. Selengkapnya disampaikan oleh Niswar Kulah. Niswar, laporan Anda.
1: Ya, benar sekali rekan saya Rati Rawan di studio, dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan Jenderal S. Parman, tepatnya di Gedung PKK Kota Samarinda, tempat berlangsungnya kick-off pelayanan keluarga berencana atau KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional atau Harkanas ke-33 tingkat Kota Samarinda. Dan pesannya di lokasi ini pendengar, ini terasa sangat kental dengan nuansa budaya di mana jajaran pejabat pemerintah Kota Samarinda beserta pengurus TPPKK hadir mengenakan pakaian adat khas Kalimantan Timur. Dan agenda strategis ini dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Ketua TPPKK Samarinda beserta jajaran Komisi 4 DPRD Kota Samarinda. Dan saat ini pendengar sedang berlangsung sambutan dari Wali Kota Samarinda, Wakil Wali Kota Samarinda Zaifuddin Zuhri. Ya, dan tadi Kepala DPPKB Kota Samarinda, Dr. Gigi Desi Efriani, menyampaikan melalui momentum kolaborasi ini pihaknya saat ini fokus ya melakukan penguatan literasi bagi 800 warga secara serentak, sekaligus mengintensifkan pembinaan kelompok bina keluarga balita atau BKB, bina keluarga remaja atau BKR, serta bina keluarga lansia atau BKL. Dan pendengar, salah satu program unggulan yang menjadi sorotan utama dalam intervensi stunting di Kota Tepian ini adalah MBG 3B atau Makan Bergizi Gratis. Program pemenuhan gizi ini tentunya menyasar tiga kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan saat ini total penerima manfaat MBG 3B di Samarinda telah mencapai 3.052 orang yang menyasar 328 ibu hamil, 501 ibu menyusui, dan 2.223 balita dari keluarga berisiko stunting yang belum terakomodasi. Dalam pelaksanaan DPPKB secara ketat mengawasi kelayakan gizi, keamanan pangan, sehingga standar kebersihan agar makanan ini tidak terkontaminasi. Dan pendengar, mengingat kuota program MBG 3B ini terbatas, Wakil Wali Kota Samarinda Zaifuddin Zuhri memberikan apresiasi atas langkah cepat DPPKB yang menjalankan program alternatif inovatif yang bernama Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dan melalui gerakan Genting ini, masyarakat dan pemangku kepentingan ini dilibatkan langsung ya sebagai orang tua asuh untuk menjangkau kelompok sasaran yang belum terdaftar di MBG 3B di tahun ini. Dan juga pendengar, sepanjang tahun 2026 gerakan kolaborasi Pentahelix ini telah berhasil menjangkau 494 anak asuh resmi dengan total bantuan dana murni mencapai Rp23.840.000. Dan di sisi lain, potret keberhasilan program ketahanan keluarga Kota Samarinda juga diakui di kancah nasional melalui inovasi Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Inovasi ini yang berfokus pada penguatan kualitas pengasuhan anak usia dini dan mencegah stunting ini sukses mewakili Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam nominasi tiga besar nasional bersama Provinsi Lampung dan Provinsi Maluku. Tidak hanya itu, dalam upaya mengawal kesehatan keluarga dari hulu, DPPKB Samarinda juga mengandalkan program Suzuki atau suami-suami pendukung istri. Program ini dikolaborasikan dengan pemenuhan asupan susu dan gizi bagi ibu hamil demi memastikan peran aktif suami dalam mencegah munculnya kasus stunting baru sejak dalam kandungan. Melalui sinergi erat antara Pemkot Samarinda, BKKBN Kaltim, tentunya harapannya ini kualitas SDM di Kota Tepian optimis tumbuh semakin tangguh, sehat, dan bebas stunting. Demikian untuk sementara laporan langsung dari Gedung PKK Kota Samarinda. Saya Nisa Pula kembali ke studio Pro 1 RRI Samarinda, dan selamat pagi.
0: Baik, laporan Niswar Kula.
2: Laporan terkini.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya, takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung. Ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
8: Sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological

0: ke USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow!
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, pendengar sudah tahu ke Anda, lembaga penjaminan simpanan, maksud kami lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, lembaga penjamin simpanan ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dengan tugas utama yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank. Mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, sekarang pendengar, LPS sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
0: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau warga pesisir segera melakukan evakuasi. Imbauan tersebut disampaikan menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi pada Senin 8 Juni 2026 pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah Indonesia. Melansir informasi BMKG, gempa berpusat di laut sekitar 236 km barat Laut Tahuna. Gempa tersebut berada pada kedalaman 105 km dan berpotensi memicu tsunami. BMKG meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai tingkat peringatan yang telah ditetapkan. Langkah cepat nilai penting untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat pesisir. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami lansir dari laman rri.co.id. Berikut adalah imbauan BMKG kepada masyarakat. Yang pertama, segera melakukan evakuasi dari wilayah pesisir berstatus siaga. Yang berikutnya adalah menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai pada wilayah berstatus waspada. Berikutnya, mengikuti arahan pemerintah daerah dan petugas di lapangan, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan selanjutnya adalah memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Selain itu, masyarakat diminta tidak kembali ke kawasan pantai untuk sementara waktu. Aktivitas dapat dilakukan setelah peringatan resmi dicabut oleh BMKG.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serami ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali dari laman rri.co.id, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan tersebut menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi di Senin pagi. Melansir dari laman BMKG, pendengar Pro 1 R Samarinda, tadi sudah saya sampaikan juga ke ruang dengar Anda bahwa pusat gempa berada di sekitar 236 km barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. BMKG kemudian menetapkan status siaga dan waspada sejumlah wilayah terdampak. Wilayah bersatu siaga yaitu Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa Utara bagian utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan serta Minahasa Selatan bagian utara, Bolaang Mongondo bagian utara, Gorontalo bagian utara, Buol dan juga Toli-Toli. Sementara itu juga pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk wilayah yang berstatus waspada yaitu Kepulauan Talaut, Kota Bidung, Kota Bitung, Halmahera, Kota Ternate, Kota Tidore, Donggala bagian utara, Minahasa Selatan bagian selatan, Kota Kutai Timur ya, lalu Bulungan dan Nunukan. Ini berarti masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Pendengar Pro 1 RRI, BMKG mengimbau masyarakat pesisir segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gelombang tsunami. Masyarakat juga diminta tidak kembali ke kawasan pantai untuk sementara waktu. Aktivitas di pesisir dapat dilakukan setelah peringatan resmi dicabut oleh BMKG. BMKG juga meminta masyarakat terus memantau informasi resmi yang terus diperbaharui. Dapat Anda akses melalui laman BMKG dan aplikasi Info BMKG.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, nantikan dialog khusus pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pada kali ini akan mengulas topik Ayo Ikut Lelang. Lelang itu mudah, aman, dan terpercaya untuk siapa saja. Akan hadir nanti Kepala Subdit PPH BMD, lalu juga ada tim yang akan bersama, nanti ada Brand Head Balai Lelang, Kredi Samarinda, Notaris PPAT Pejabat Lelang Kelas 2, berikutnya ada Pelelang Ahli Muda KPKNL Samarinda. Nantikan pada pukul 11, silakan juga Anda nanti menyimak, juga bergabung bersama kami di dialog khusus pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memastikan penataan tenaga pendidik non-ASN terus berjalan sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional di bidang kepegawaian. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kaltim Armin mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran operasional sekolah serta menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, penataan tenaga pendidik non-ASN juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebutuhan tenaga pengajar dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap berjalan optimal. Disdikbud Kaltim menegaskan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses penataan berlangsung sesuai aturan dan tidak mengganggu aktivitas pendidikan di sekolah.
0: Lintas Informasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Saat lagi Ahmad Junaidi akan bersama Anda dalam dialog khusus. Pada hari ini akan mengulas topik Ayo Ikut Lelang. Lelang itu mudah, aman, terpercaya untuk siapa saja. Nantikan siaran ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda. Sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, yang mana di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang di dialog khusus di edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 ya, bersama kami yang bertugas di studio saya Ahmad Junaidi dan juga rekan Andri ya di meja operator, yang mana pendengar di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan ayo ikut lelang ya, yang mana mudah diikuti, aman, bertransaksi dan juga terpercaya untuk siapa saja. Ya, yang mana mendengar berkaitan dengan lelang ini tentu juga mungkin sebagian masyarakat juga masih menganggap lelang itu rumit mungkin ya, atau hanya untuk kalangan tertentu ya, padahal saat ini lelang sudah semakin modern, terbuka dan juga dapat diikuti oleh siapa saja. Dan untuk membahas berkaitan dengan proses lelang ini, mendengar telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Samarinda ada 4 narasumber ya yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Samarinda saat ini. Yang pertama kita sapa dulu ada Pak Tribowo SEMH ya, yang merupakan pejabat lelang kelas 1 nih. Pak Tri, assalamualaikum Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Tribowo ya.
0: Iya, apa kabar Pak?
1: Puji Tuhan, sehat Mas.
0: Iya, terima kasih Pak Tri ya. Kemudian juga ada Ibu Hajah Indra Dewi SH MKN selaku pejabat lelang kelas 2. Ibu Indra, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar pagi dan siang hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Pendengar semua sehat semua.
0: Iya. Dan kemudian ada Bapak Yuke Arianto ya, selaku pimpinan PT Balai Lelang Karedi ya, Pul Samarinda. Pak Yuke, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini Pak?
3: Puji Tuhan, baik.
0: Baik ya. Dan kemudian terakhir ada Pak Pahroni SSTP MAP yang merupakan dari BPKAD ya, Provinsi Kalimantan Timur nih. Pak Pahroni, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya nih pagi hari ini?
4: Alhamdulillah luar biasa
0: sih. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih ya. Itu dia tadi pendengar 4 narasumber kita yang sudah hadir di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh yang berkaitan dengan lelang ini, kita ke Pak Tri dulu berkaitan dengan lelang ya, dan mengapa masyarakat perlu mengenal lelang ini lebih dekat begitu Pak Tri, silakan Pak.
1: Baik ya. Terima kasihnya. Jadi kita tahu ya, mungkin kalau Bapak Ibu pendengar semuanya kalau dengar lelang masih sering keliru dengan tender, proyek dan sebagainya. Yeah. Tapi prinsipnya untuk lelang yang di sini adalah penjualan yang terbuka untuk umum dengan penawarannya bisa tertulis maupun lisan. Tujuannya untuk mencapai penawaran atau harga terbaik, tertinggi. Dan pasti didahului dengan pengumuman lelang. Prinsip dasarnya itu. Terus untuk yang sekarang di seluruh Indonesia, Bapak Ibu, pemirsa, pendengar semua, dimanapun berada itu bisa mengikuti lelang, mengakses informasi lelang melalui website resmi atau portal lelang resmi ya, kami di lelang.go.id. Jadi sangat mudah nih sekarang, kita bisa mengakses semua informasi lelang dimanapun berada, dimanapun lelang dilaksanakan melalui satu ketukan jari yang gitu kasarnya.
0: Ya, artinya ada anggapan masyarakat bahwa ikut lelang itu sulit. Nah, bagaimana tanggapan Pak Tri dengan teknologi yang ada sekarang ini gitu?
1: Ya, kalau kita sampaikan ya, jika masih ada pendengar yang merasa sulit terkait dengan mengikuti lelang ini, mungkin memang pengalaman-pengalaman di waktu yang lalu bahwa lelang harus datang langsung ke lokasi lelang dilaksanakan. Terus misalnya saya nih domisilinya di Samarinda, terus ternyata saya pengen melihat adanya lelang yang di Jakarta nih bareng-bareng. Seperti kemarin kan ada lelang-lelang bareng-bareng ex dari KPK ya. Nah itu kan menarik ya. Dulu mungkin pemikirannya saya berarti kalau mau ikut lelang itu harus datang ke Jakarta nih. Nah, sekarang tidak. Sekarang semuanya bisa melalui website resmi kami atau portal lelang kami yang resmi, yaitu di lelang.go.id. Jadi tinggal buka melalui web aja, atau bisa juga diakses melalui di App Store ya. Jadi ada aplikasinya tuh, mobile aplikasi. Jadi bisa di HP kita juga bisa melihat, mencari-cari nih barang apa aja yang sedang ada di akan diadakan lelang dan kapan, di mana, barangnya berapa, nilai harganya berapa dan seterusnya, itu ada semua di situ. Jadi sangat mudah sih dalam genggaman tangan bisa dibilang gitu sekarang lelang itu.
0: Oke, ya. Artinya ini Patri bahwa lelang ini sekarang bisa diikuti oleh siapa saja begitu ya?
1: Betul. Memang sejak dulu sebenarnya lelang bisa diikuti oleh siapa saja. Memang ada beberapa keterbatasan yang seperti tadi saya sampaikan. keterbatasan jarak, waktu dan sebagainya. Nah sekarang keterbatasan itu semakin dipangkas. Jadi semua orang boleh ikut dari mana saja, kapan saja, selama memang itu, memang ini mungkin perlu saya sampaikan, memang ada pihak-pihak tertentu yang dilarang untuk ikut lelang. Tapi ini untuk lelang-lelang yang misalnya lelang eksekusi dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya lelang bersifat terbuka untuk umum dan bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja. Syaratnya cuma mudah, tinggal bikin akun saja, install aplikasi jika ingin melalui lebih aplikasi mudah, mobile. Ya. Tinggal bikin akun, login, pantau-pantau objek yang akan dilelang kapan dan di mana. Tinggal kita apply, ikuti dalam ketuk-ketuk saja sih ya, di gawai kita masing-masing kan gitu.
0: Artinya dengan adanya apa namanya Android dan juga aplikasi lebih mudah begitu saat
1: sangat,
0: ini
1: kan, Patri, sangat, ya. Sangat
0: ya kemudian siapa saja mungkin penyelenggara yang lelang yang resmi begitu Pak Tri?
1: Benar, sesuai ketentuan itu untuk lelang itu diselenggarakan oleh tiga ya, jadi
0: tiga
1: KPKNL. Ya, KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang itu KPKNL. Untuk di Samarinda sendiri kantornya beralamat di Jalan Juanda nomor 6 Kota Samarinda itu. Terus di seluruh wilayah Indonesia ada terbagi beberapa KPKNL. Nah itu merupakan kantor vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan. Itu perkenalan kami tentang KPKNL. Nah, kemudian yang kedua bisa juga diselenggarakan oleh Balai Lelang swasta. Mungkin nanti ada teman-teman dari Balai Lelang yang bisa menjelaskan. Kemudian ada juga kantor pejabat lelang kelas 2. Nah nanti hadir juga ada salah satu perwakilan dari pejabat lelang kelas 2. Itu sih.
0: Ya, lalu sebenarnya barang apa saja ini Pak Tri yang bisa dilelang begitu?
1: Nah, kalau barangnya ini menarik ya, kalau

0: itu kan ada misalnya lelang saham, terus penjualan merek atau paten itu bisa juga.
1: Hak cipta
0: juga ya, masuk gitu. Hal-hal seperti itu bisa. Jadi hampir semua barang itu bisa dijual melalui lelang gitu.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Tri ya atas penjelasannya. Kita ke Pak Roni dari BPKAD. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman pelaksanaan lelang aset daerah yang selama ini dilakukan begitu, khususnya di Kalimantan Timur nih Pak Roni.
2: Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun kami melaksanakan lelang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini alhamdulillah sudah dalam kurun waktu 3 tahun ini mendapatkan 10 miliar Pak. 10 miliar dari hasil proses lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL. KPKNL yang di sini bukan cuma hanya dari KPKNL Samarinda, akan tetapi seluruh KPKNL yang ada di Kalimantan Timur dan Utara. Selanjutnya dalam pelaksanaan lelang ini kami pasti mengacu pada peraturan perundang-undangan, yang mana kita tahu dasar kami melaksanakan lelang ini adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020, perubahan tentang Permendagri nomor 27, PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Selanjutnya, karena kami di pemerintahan daerah, itu pasti mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri, yang mana peraturan Menteri Dalam Negeri yang kami pakai adalah Permendagri nomor 7 tahun 2024, perubahan tentang Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang di daerah. Itu Pak.
1: Ya, lalu apa begitu tujuan aset-aset yang ada di Kaltim ini khususnya ya, dilelang begitu Pak Paron, mungkin bisa dijelaskan.
2: Baik Pak, tujuan utama agar dapat daerah tersebut melakukan pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Yang kita ketahui apabila kita melakukan pemeliharaan itu lebih besar barang tersebut dikelola, maka dari itu kami melakukan lelang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi optimalisasi pendapatan barang milik daerah itu bukan hanya untuk peningkatan pendapatan asli daerah, tapi untuk menjadi bagian penataan aset dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan produktif.
1: Ya, selama 3 tahun ini sudah melakukan lelang begitu ya Pak Roni, mungkin bagaimana respon masyarakat selama lelang tersebut dilaksanakan Pak Roni?
2: Baik Pak, secara umum kami melihat masyarakat semakin memahami bahwa lelang merupakan kesempatan yang terbuka bagi siapa saja nah, untuk memperoleh aset secara sah dan transparan. Yang partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan lelang ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang semakin dikenal dan dipercaya sebagai sarana transaksi yang akuntabel.
1: Dari sisi pengelolaan aset mungkin apa manfaat yang didapat oleh pemerintah daerah begitu dari lelang ini Pak Paran?
2: Ya, saya sampaikan tadi tentunya selain optimalisasi penataan aset, kita tahu bahwa pendapatan asli daerah, yang mana pendapatan asli daerah tersebut akan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Ya, kita kembali ke Pak Tri dulu nih. Pak Tri, saat ini kan juga sudah banyak layanan yang sudah serba digital begitu Pak Tri ya. Mungkin bagaimana dengan lelang ini sendiri dan masyarakat seperti apa mengikutinya gitu.
0: Baik. Seperti yang sudah saya spill di awal tadi. Jadi prinsipnya kalau pengen mudah itu bisa ambil HP masing-masing nih sekarang nih. Buka di App Store masing-masing

0: di Play Store masing-masing, cari di Lelang Go ID aja. Hmm. Nah, nanti warnanya biru, tulisannya Lelang gitu. Nanti okay. bisa langsung diinstal di situ, coba dipraktekkan. Atau kalau memang lagi gak pakai HP atau lagi dengerin ini sambil kerja nih, bisa buka di PC masing-masing nih. Ketik aja lelang.go.id. Nah, di situ langsung akan muncul barang-barang aja, objek-objek lelang apa saja yang sedang proses menuju hari H lelang. Nah, ini sangat mudah sekarang dengan era digitalisasi pun kami Kementerian Keuangan melalui DJKN dan KPKNL itu kita implementasikan digitalisasi itu dalam pelaksanaan lelang itu. Karena dengan lelang yang sudah masih masuk dalam era digital itu satu meningkatkan transparansi tentunya kan gitu. Terus kesempatan yang sama untuk semua orang dengan akses yang lebih mudah dan tetap akuntabel karena semua lelang dilaksanakan sesuai ketentuan.
1: Iya, untuk barang-barang yang dilelang ini seluruh Indonesia begitu Pak Tri ya?
0: Betul, kalau tadi kita pakai HP maupun browser, terus kita masuk ke Lelang Go ID, itu kita bisa melihat semua barang yang sedang proses lelang di seluruh wilayah Indonesia. Okay, dilaksanakan oleh KPKNL seluruh wilayah Indonesia. Jadi sangat mudah nih misalnya nanti mas atau pendengar ingin lihat sekarang lagi ada lelang misalnya saya lagi mau nih nyari kendaraan bermotor, kita tinggal aja sort by jenis objek lelangnya kendaraan bermotor gitu. Jadi lelang ini nggak cuman transaksi jual beli yang ada yang jual dan beli gini, tapi sekarang sudah banyak bergeser menjadi jalan untuk investasi mencari salah satu alat untuk mencari barang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah appraisalnya dia sendiri. Jadi misalnya, oh aku bisa nih dapat tanah di lokasi dekat RRI ini dengan harga yang lebih rendah melalui lelang, rezeki saya di situ. Nah itu bisa menjadi investasi juga gitu.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Tri ya dan juga Pak Roni atas penjelasannya. Yang mana pendengar di kesempatan siang hari ini ya, Anda bisa juga bergabung bersama kami di layanan telepon kami di 0541-743-495 dan di 0541-736-566 ataupun juga WhatsApp ya di 0811-554-976 ya, yang mana nanti pertanyaan yang menarik begitu ya akan ada hadiah begitu ya dari moderator kita ya yang ada di sini ya. Ya, kita sebelum itu kita ke pejabat lelang kelas 2 juga ada Ibu Indra Dewi ya. Nah, jika ada pejabat lelang kelas 1, Bu. Ini kalau kelas 2 ini apa, Bu Indra, silakan mungkin bisa dijelaskan, Bu.
2: Mungkin masyarakat atau pendengar masih bingung ya, kok ada kelas 1, ada kelas 2. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa secara umum pejabat lelang kelas 1 itu adalah pejabat pemerintah yang melaksanakan berbagai jenis lelang sesuai kewenangannya. Sedangkan pejabat lelang kelas 2 adalah pejabat lelang yang berwenang melelang barang non eksekusi sukarela, yaitu lelang yang diajukan secara sukarela oleh pemilik barang. Misalnya seorang ingin menjual kendaraan, koleksi barang antik, rumah, atau perusahaan yang ingin menjual aset tertentu melalui mekanisme lelang.
1: Kemudian Bu, apa keunggulannya begitu ya menjual barang melalui mekanisme lelang daripada yang biasa begitu kalau Ibu melihatnya?
2: Salah satu keunggulannya adalah proses penjualan dilakukan secara terbuka, transparan kepada banyak calon pembeli sekaligus.
1: Begitu ya.
2: Sedangkan penjualan biasa kan tuh satu persatu mencari pembeli itu. Dengan semakin banyak peserta yang berminat di lelang ini, peluang terbentuknya harga itu menjadi kompetitif dan lebih besar. Itu sangat menguntungkan sekali untuk penjual maupun pembeli ya. Kemudian selain itu seluruh proses penjualan terdokumentasi dengan baik, sehingga memberikan kepastian dan rasa aman bagi penjual maupun pembeli.
1: Ya, kalau masyarakat ingin ikut lelang, apakah sama juga seperti yang dijelaskan Pak Tri tadi nih, Bu?
2: Sama, prosedurnya sama. Jadi melihat pengumuman, kemudian meneliti barangnya, kemudian menyetor uang jaminan, ada identitas yang sah. Sama sih seperti yang dijelaskan oleh Pak Tri tadi.
1: Artinya sudah ada syarat-syarat yang harus dilengkapinya.
2: Ada, sesuai ketentuan itu.
1: Oke, siap, terima kasih Ibu Indra ya. Ada penelponnya, ada Pak Ridwan nih di Tanah Grogot nih. Pak Ridwan.
3: Para sumber dari pertama saya mendengarkan ini Bang Jumandi. Tapi saya ingin kembali ke subtemanya. Ayo ikut lelang
1: mudah diikuti,
3: mudah diikuti dan aman.
1: Ya, oke.
3: Nah, saya ingin ke substansinya. Tadi sudah dijelaskan begitu banyak. Pertanyaan saya seperti ini. Tadi orang jauh boleh. Berarti orang Indonesia yang NIK-nya yang ada di luar negeri boleh dong? Itu pertanyaan pertama kan. Kedua, saya bukan ke objek yang dilelang tadi. Ini kan ada dua nih yang dijelaskan ini. Tapi saya ingin ke syarat dan ketentuannya. Contoh saja di Badan Diji Nasional kemarin tuh lelangnya bermasalah kan, ternyata ada yayasan akunnya mengambang, nggak dibaca, softwarenya kepenuhan, itu kan dilelang tuh kemarin yang hasta cita Pak Prabowo itu. Akhirnya apa terjadi? Nah, artinya dengannya adanya digital ini ada digital error dan human error, beda dengan manual kan. Kalau manual verifikasi dan lain sebagainya harus kita datang lagi. Nah, kalau yang verifikasi secara digital ini berarti AI bisa melakukan kesalahan dong, seperti kemarin akun yang penuh baru terbaca. Memang di teks itu bisa dibaca dari ponsel, email-email itu. Nah, ini kan perlu juga saya apresiasi ya, kejaksaan, badan siber, artinya kan berjalan pengawasan jasa keuangannya tentang digital lelang ini gitu. Nah, apakah di lelang-lelang diberikan link website tadi itu juga seperti itu kan, banyak link tadi yang dilelang yang kata narasumber tadi. Nah, ini juga sangat penting. Semua juga ASN itu juga pakai, bukan lelang ya, kita pakai digital. Kita ada dua nih, digital dan lelang tadi. Tapi menurut saya keamanannya 50-50, menurut saya masih belum optimal. Human errornya masih banyak, masih ada yang non-blacklistnya seperti itu. Mohon maaf, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi ini kan merugikan perorangan tadi. Kalau kita kembali ke substansi, ayo itu kan mengajak tadi. Siapa yang diajak nih? Saya sensorik netra bisa nggak gitu kan? Nah, walaupun saya dengan cara digital seperti ini, kalau dikatakan mengajak tadi kan semua orang boleh. Nah, syarat ketentuannya umur berapa? Tapi tadi sudah dijelaskan bebas dari mana. Tapi sudah dijelaskan tadi orang Indonesia yang NIK-nya di luar negeri boleh nggak? Terakhir nih, bagaimana ketika orang mau masuk dengan syarat dan ketentuan NIK dan email dan nomor ponsel tadi, bagaimana kalau akun, aplikasi atau website itu palsu atau tidak? Menentukannya apa, warnanya apa di situ. Ini penting. Ya, penting. Nanti kita di apa, ada istilah video scanner, online scanner, kita dialihkan, ternyata linknya palsu. Nah, orang kan tidak tahu itu, tidak banyak tahu itu. Nah, mohon dijawab semua narasumbernya, saya nggak perlu sebut satu persatu karena waktunya sangat singkat gitu. Terima kasih, salam sehat.
1: Salam sehat.
3: Ikut lelang, aman, terpercaya. Salam sehat.
1: Salam sehat. Terima kasih Pak Ridwan ya di Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser ya. Ada Pak Arman ya kembali bergabung di Lojanan nih. Pak Arman, assalamualaikum. Halo Pak Arman. Terputus ya, mungkin bisa dicoba lagi ya Pak Arman di Lojanan ya. Kita ke mungkin Pak Tri yang bisa menanggapi ini dari Pak Ridwan ya, bagaimana kalau ada error dan juga keamanannya serta NIK luar negeri seperti apa begitu. Pak Tri, silakan.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Grogot
1: ya, Kabupaten Paser.
0: Jadi untuk menjadi peserta lelang ya, lelang dalam konteks penjualan untuk umum ya, ini secara ketentuan itu bisa WNI, bahkan WNA pun bisa. Jadi dengan menunjukkan bukti identitas yang sah, kemudian membuat akun itu boleh. Jadi kalau WNI ya berarti identitas resmi di Indonesia atau dengan KTP lah ya. Kemudian kalau WNA bisa dibuktikan dengan paspor dan sebagainya. Bahkan lembaga badan hukum itu juga bisa menjadi peserta lelang, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun itu bisa terbuka untuk umum. Jadi pertanyaan tadi kan yang pertama itu ya. Terus kalau yang akun, gimana kalau ada akun palsu atau situsnya terus di direct ke link-link yang spam gitu. Jadi satu-satunya portal lelang yang resmi di pemerintah, Kementerian Keuangan khususnya, yaitu di lelang.go.id. Hanya itu. Jadi kalau misalnya ternyata dibuka link itu terus diarahkan atau langsung diteruskan ke link yang lain, itu berarti keliru. Tapi pastikan penulisannya tanpa ada spasi, titiknya hanya satu, go.id ya, itu. Terus nanti warnanya biru keunguan ya, kalau saya nggak salah ini biru keunguan, terus tulisannya hanya lelang.go.id. Itu sih. Terus di situ juga ada kontak-kontak personnya, termasuk dengan apa narahubung yang resmi oleh Kementerian Keuangan, atau bisa kita sebut Kemenkeu Prem, biasanya kita tulis Kemenkeu Prem nomor di 134. Nah, kalau memang ada hal yang meragukan, khususnya nih ya, ini kan juga marak penipuan lelang nih. Nah, biasanya modusnya itu biasanya menyetor ke rekening atas nama pribadi, terus linknya tidak resmi, jadi dia ada iklan tapi kontak personnya perorangan atau perseorangan. Nah, itu mungkin perlu dicurigai. Lah, kalau curiga langsung konfirmasi ke KPKNL terdekat atau ke tadi Kemenkeu Prime di 134. Itu.
1: Ya. Ada Pak Arianto ya di Kutai Barat nih. Pak Arianto, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para narasumber ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati.
1: Iya.
4: Saya itu mau tanya. Itu barang-barang yang dilelang itu sumbernya berasal dari mana aja itu, Pak? Ya, itu yang pertama ya. Pertanyaan saya yang kedua ini, saya berandai-andai itu tadi ya, Bapak dan Ibu narasumber ya, kalau dia barang bergerakkan, katakanlah sepeda motor, itu kan sebelum dilelang, apakah ada semacam pemeliharaan kah, perawatan kah, ya supaya nanti ketika tampil dilelang kan oh kelihatan kinclong, kelihatan menarik kan, seperti itu. Apakah ada semacam perawatan, harus oh dibersih-bersihkan, dicuci atau diapa, itu kalau misalnya sepeda motor kan dipoles biar menarik, supaya apa peserta lelang yang melihat barang lelang itu ya tertarik nanti ya kan, seperti itu. Jadi semacam apa ya, ada perawatan kah atau apakah sebutannya, kan mungkin dari pihak Bapak Ibu narasumber yang mengetahuinya ya kan. Kemudian yang ketiga begini ya, Ibu dan Bapak narasumber ya, kalau saya lihat di televisi itu ya kan ada para peserta lelangnya itu, kemudian itu kan diajukan harga, kemudian mereka itu saya perhatikan itu berlomba-lomba, itu ada yang mengajukan saya berani beli sekian, katakan tahu-tahu ada satu lagi peserta yang lain berani menawar harga lebih tinggi. Apakah seperti itu kan Bapak dan Ibu narasumber ya, seperti apa, seperti gambaran seperti itu kan. Kemudian seandainya ya Bapak Ibu dan narasumber ya yang saya hormati, kalau barang-barang lelang itu tanda petik ya nggak laku dijual ya, itu dikemanakan itu barang-barang itu ya? Apakah nanti di waktu akan datang barang-barang itu dilelang lagi, apakah seperti itu ya? Nah, itu kan pertanyaan juga kan. Saya rasa kan nggak mungkin sekali dilelang habis semua barang-barang itu kan. Mungkin aja masih ada yang tertinggal. Nah, yang tertinggal itu dikemanakan gitu. Dan kemudian apa tadi ya, mungkin ya yang barang-barang hasil lelang itu kan apa nanti kan dibayar dalam bentuk uang, itu uangnya kan nanti kemana itu larinya, ke kas manakah itu. Jadi kita sebagai masyarakat kan perlu tahu juga itu kemana. Jadi apa kesan transparan dan akuntabel itu kan jelas. Jadi untuk masyarakat itu Mas Jun, Ibu dan narasumber, terima kasih ya. Mohon apa penjelasannya. Salam sehat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto ya dari Kutai Barat nih ya. Mungkin kita langsung ke Pak Yuka dulu, ini berkaitan dengan sekaligus juga menjawab begitu ya jawaban dari para penelpon tadi. Pak Yuka dari Balai Lelang Karedi ya, mungkin bisa dijelaskan dulu Balai Lelang itu seperti apa, kemudian jawaban yang dipertanyakan tadi oleh pendengar nih. Pak Yuka silakan.
5: Baik, terima kasih. Balai Lelang sendiri, dasar hukum dari Balai Lelang terdapat dalam peraturan Kementerian Keuangan nomor 113 PMK 06 2019 tentang Balai Lelang. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Balai Lelang adalah badan hukum di Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Dan Balai Lelang berperan membantu pemilik barang menjual asetnya melalui mekanisme lelang yang secara terbuka, kompetitif, dan transparan. Seperti itu.
1: Kemudian biasa biasanya objek apa saja begitu Pak yang dilelang oleh balai lelang Pak?
5: Objek balai lelang itu beragam, mulai dari kendaraan bermotor roda 2, roda 4, alat berat, properti seperti rumah, tanah, mesin industri, inventaris perusahaan, hingga berbagai barang bergerak lainnya. Tapi pada praktiknya kendaraan bermotor itu yang lebih sering dilelang kalau di Karedi itu.
1: Ya ini pertanyaan dari Pak Arianto tadi, apakah barang yang dilelang boleh dipoles-poles dulu begitu Pak sehingga menarik untuk dilihat apa namanya peserta yang ingin ikut lelang begitu Pak?
5: Jadi kalau di balai lelang Karedi semua unit yang masuk itu diproses cuci. Cuci dibersihkan, setelah itu difoto. Itu nanti setelah difoto kan ditampilkan pada website. Website itu tetap terlihat.
1: Ya artinya boleh begitu Pak ya di boleh tentunya apa namanya di tampilannya lah diperbaiki begitu ya.
5: Betul.
1: Ya kalau dari Karedi sendiri yang dilelang ini Pak apakah yang apa adanya atau juga harus diperbaiki begitu?
5: Apa adanya Pak?
1: Apa adanya. Apa adanya. Ya kemungkin juga mungkin dari Karedi ini bagaimana mungkin cara ikut lelang dari Karedi ini Pak?
5: Cara ikut lelang sebenarnya cukup mudah. Jadi tinggal peserta lelang itu nanti tinggal datang ke pool untuk open house. Jadi unit itu dapat dilihat kondisi secara fisiknya, dokumennya. Setelah itu melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu bisa langsung datang di lokasi. Itu bisa dari website ataupun aplikasi yang ada di Play Store atau App Store. Nah setelah registrasi dilakukan nanti ada pembelian NIPL, nomor peserta induk lelang. Ini dibedakan menjadi tiga. Kalau di Karedi itu ada mobil itu 5 juta, untuk motornya 1 juta untuk per NIPL, dan untuk elektroniknya itu 500 ribu.
1: Ya mungkin untuk lokasi sendiri ini Pak Yuke, untuk di Kalimantan Timur maupun juga Kalimantan Utara ini Pak Yuke ya, di mana saja ini Pak?
5: Baik, Balai Lelang Karedi memiliki beberapa pool yang lokasi penyelenggaraan objek lelang tersebut di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Itu ada di Balikpapan, di Samarinda, sama Tarakan. Lokasi poolnya. Jadi untuk memudahkan apa ya penyimpanan objek lelang dan untuk nanti proses penyimpanan, pemeriksaan, pengambilan barang sama oleh pemenang lelangnya itu nanti.
1: Ya, jika masyarakat ingin menjual barangnya seperti apa prosedurnya Pak?
5: Prosedurnya cukup mudah. Jadi tinggal datang ke lokasi. Nanti dari balai lelang akan menyampaikan informasi mengenai barang yang akan dijual itu apa. Selanjutnya Karedi akan menyampaikan syarat dan ketentuan dalam bentuk MOU yang akan nanti disetujui oleh kedua belah pihak. Nah setelah melakukan pemeriksaan dokumen pemilik unit dan kondisi barang yang memenuhi syarat, nanti dari Karedi akan melakukan proses pemasaran, penjadwalan, hingga pelaksanaan lelang. Selanjutnya apabila barang sudah terjual dan dilunasi oleh pemenang lelang, maka seluruh penjualannya akan dibayarkan kepada pemilik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Ya untuk lelang itu sendiri Pak Yuke, apakah dalam satu tahun ada berapa kali atau memang sepanjang tahun begitu?
5: Untuk Karedi sendiri proses lelangnya setiap minggu ada dijadwalkan.
1: Untuk mengaksesnya ke mana ini Pak Yuke?
5: Di aplikasi Karedi itu Pak.
1: Karedi ada langsung di... Ya bagi pendengar ya yang ingin mungkin bisa langsung ya mendownload Pak ya.
5: Download bisa, website juga bisa.
1: Ya baik, terima kasih Pak Yuke ya. Kemudian juga kita ke Pak Tri dulu ini, seperti pertanyaan Pak Arianto tadi, jika barang yang sudah dilelang yang tidak laku begitu, nah itu dikemanakan? Kemudian uang hasil lelang ini kemana begitu Pak Tri? Silakan dijelaskan Pak.
0: Baik, terima kasih Mas ya. Dari Pak Arianto di Kuber ya. Jadi gini, kalau barang yang tidak laku berarti nanti kan gini, mungkin perlu saya ceritakan sedikit. Ini yang lelang itu kan secara garis besar itu ada lelang wajib dan lelang sukarela. Nah kalau yang dijelaskan Pak dari Karedi tadi, Pak Yuke, itu untuk lelang-lelang yang sukarela. Jadi ada pemilik barang minta tolong untuk dijualkan, maka hasilnya dibalik, diserahkan ke pemilik barang tadi. Nah kalau yang lelang wajib memang sesuai ketentuan putusan pengadilan atau yang setara itu harus dijual melalui lelang. Contohnya tadi yang Pak Fahroni dari BPKD Provinsi sampaikan. Kemudian jika barangnya tidak laku terjual, maka kembali ke kondisi semula. Misalnya tadi ada barang milik daerah atau PMD dari Pemprov itu, maka kalau tidak laku maka tetap menjadi barang milik daerah, menjadi aset daerah. nanti bisa dilakukan lelang lagi atau dilakukan pengelolaan BMD sesuai dengan kewenangan di Pemprov. Kemudian untuk misalnya ada barang-barang lain ya nanti kondisinya kembali ke kedudukan hukum semula gitu. Terus hasil lelangnya itu kemana? Nah, contohnya tadi Pak Faroni sebenarnya di awal tadi udah ngomong ini menjadi PAD loh hasil lelangnya itu masuk ke kas daerah. Nah, di tengah ekonomi yang seperti ini nih, mungkin perlu saya sampaikan juga. Kemarin kita ada lelang yang ramai nih di KPK. Hasilnya kan lumayan ya. Dilihat di TV naik-naik hasil dari nilai harga limit sekian menjadi terus uangnya kemana gitu. Nah, itu hal seperti itu nanti larinya ke kas negara atau ke duit negara kita lah, ini menjadi pemasukan negara, merupakan penerimaan negara bukan pajak. Nah itu seperti itu, jadi nggak usah khawatir ketika pendengar semua ini dimanapun berada ngikuti lelang yang diselenggarakan oleh yang barang-barang oleh Pemda, terus Pemprov, kemudian KPK, itu nanti uangnya kembali ke negara atau ke daerah masing-masing. Itu sih
1: ya untuk pengajuan harganya tadi Pak ditanyakan Pak Arianto juga, apakah saya berani harga tertinggi, harga lebih tinggi lagi begitu Pak, seperti proses lelangnya seperti apa Pak?
0: Betul, ini saya bicara di konteks lelang yang KPK NLC ya, karena yang kami tahu nanti mungkin karedi beda. Nah prinsipnya penawaran lelang itu memang naik-naik dan dilakukan secara terbuka. Semua orang, semua peserta lelang bisa mengakses atau mendapatkan informasi itu. Sekarang penawaran tertingginya berapa? Oh sekian, misalnya 1 juta, saya pengen naik 1.100.000 dan seterusnya. Itu bisa diikuti secara
1: real time
0: oleh seluruh peserta. Sehingga seperti yang tadi sampaikan, lelang terbuka untuk umum, transparan. Nah itu dibuktikan dengan hal tadi. Terus keamanan data dan sebagainya juga terlindungi gitu.
1: Oke. Ke Pak Fahroni mungkin ada tambahan Pak berkaitan dengan jika ada barang lelang yang tidak terlelang begitu, dikemanakan begitu, apakah dihapus asetnya atau bagaimana Pak?
6: Baik Pak, terima kasih. Dalam pelaksanaan lelang ini adalah proses dari mekanisme pemindah tanganan. Pemindah tanganan itu ada 4 Pak dalam aturan Permendagri. Salah satunya adalah penjualan. Nah, dari lelang ini yang disampaikan tadi Bapak penelpon tadi menyampaikan bahwa asalnya dari mana? Kalau barang milik daerah itu asalnya dari APBD Pak, yang pertama. Yang kedua, di luar APBD itu bisa dari perolehannya dari hibah atau sukarela. Selanjutnya dari putusan pengadilan, dan yang terakhir adalah hasil dari pendapatan-pendapatan yang masuk di dalam kita. Selanjutnya dari mana sih hasilnya, dah hasil pendapatan itu masuk ke dalam RKUD, rekening kas umum daerah Provinsi Kalimantan Timur. Nanti pada saat kita melakukan lelang dan lelang itu ditetapkan oleh KPKNL menang, itu akan diberi waktu 5 hari masa kerja, yang mana masa kerja tersebut dihitung dari tanggal lelang dikurangi dengan hari libur. Jadi hitungannya 7 hari Pak. Dan dari mana hasil nilainya itu? Dari nilai wajar yang diberikan oleh penilai publik atau penilai pemerintah. Yang saat ini kami masih menggunakan penilai pemerintah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, DJKN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi izin Pak, kalau yang terakhir yang disampaikan oleh penelpon tadi Pak, bahwa harus dipoleskah atau apa? Nah itu memang kami lakukan Pak, lakukan, kami bersihkan dulu agar nanti pada saat calon pembeli ini melihat, karena nantinya satu minggu sebelum lelang itu dimulai ada pengumuman Pak, ada pengumuman dari KPKNL, yaitu nanti untuk melihat barang tersebut sebelum dibeli. Jadi tidak ada dusta di antara kita nih Pak, tidak ada dusta di antara kita bahwa barang yang ada di sana apa adanya. Tapi kami sampaikan bahwa tidak ada pemeliharaan selain pada saat penilai sebelum nilai wajar yang diberikan. Dan selanjutnya kalau itu tidak laku, tidak lelang atau TAP atau wan prestasi, Pak. TAP itu tidak ada peminat, atau wan prestasi itu sudah ada yang beli tapi tidak melunasi dari 5 hari kerja tadi, kami akan lakukan ulang untuk usulan lelang ulang. Okay. Sehingga terus-menerus kami akan lakukan lelang yang mana di dalam mekanisme pemindah tangan dari penjualan tadi harus dilakukan penjualan untuk bisa dihapuskan dalam aset barang milik daerah. Okay. Jadi kami sampaikan, Pak, bahwa ada di kami kan punya sosial media, disampaikan bahwa oh ini yang menang pasti itu aja orang dalam. Nah, kami sampaikan di sini mumpung ada narasumber dari KPKNL Samarinda, kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada satu orang pun dari dari bidang kami itu bisa masuk ke dalam, karena syarat untuk melakukan lelang itu harus ada penjual lelang. Saya penjual lelang. Jadi saya, rekan-rekan saya, kepala bidang saya sampai atasan saya itu tidak bisa beli, Pak. Sampai dengan yang ada di dalam SK tersebut. Jadi pure ini memang tersebar di seluruh Indonesia ya, Pak ya. Seluruh Indonesia, dan nantinya yang menikmati adalah seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu, Pak, penyampaian yang ada yang sampaikan.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Fahroni. Ada satu penelpon kita ya terakhir nih, ada Pak Arman nih di Lojanan. Pak Arman, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih mungkin waktunya.
1: Iya, terima kasih juga Pak Arman yang sudah menunggu tadi ya.
7: Izin bertanya buat Bapak narasumber dan Ibu ya. Ini tentang lelang ya.
1: Iya.
7: Pertama, lelang di Pegadaian itu kan saya perhatikan itu lelang mandiri. Sementara pajak yang dibayarkan biaya lelang dan penjual pembeli itu disetor ke kas negara melewati nomor induk NPWP dan dilaporkan ke KPKNL. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih tidak melewati KPKNL dan harus melewati mandiri saja mereka? Nah, saya sih tidak berburuk sangka, cuman ya itulah ada main biasanya. Nah, apakah itu ya yang dirugikan kan masyarakat? Nah, terus kalau dilelang kan pasti itu ada uang kelebihan itu, dan kebanyakan uang kelebihan itu tidak diambil oleh masyarakat. Nah, seperti itu loh, Bapak narasumber yang lelang di Pegadaian. Yang kedua, pertanyaan saya, seandainya nih saya mau ikut lelang nih lewat KPKNL, saya punya berlian besarnya seperti itu yang di Museum Belanda itu. Ya benar nih Bung Jun. Cincin itu, berlian itu kan warisan leluhur itu dari zaman kerajaan dulu. Nah, beserta misalkan ada juga tuh perhiasan dan giok, tapi dia seperangkat itu perempuan, putri lah istilahnya. Nah, seandainya ikut itu seperti apa sih? Nah, apakah ada biaya lelang penjual pembeli, terus atau ada sertifikat khusus? Demikian Bung Jun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Arman nih di Lojanan ya. Kita ke Ibu Indra Dewi mungkin bisa menanggapi. Ibu silakan, Bu.
2: Iya. Kalau untuk berlian ya saya ini ya. Ya pasti kan kita lihat surat menyuratnya. Kita teliti dengan cermat, apalagi itu kan barang mewah ya. Pasti kita benar-benar memeriksa surat menyuratnya, identitas yang menjual pun, bahkan yang terutama barang juga ya. Itu karena barang mewah ya.
1: Ya, dan juga kalau harga, penentuan harga, limit harga itu seperti apa, Bu?
2: Itu limit harga itu yang berwenang ya penjual. Penjual yang menentukan harga. Mau limit berapapun dari penjual. Jadi saya juga mengenalkan ya bahwa untuk melelang mandiri terutama masyarakat umum itu bisa melewati pejabat lelang kelas 2, bukan hanya lewat KPKNL atau pejabat lelang kelas 1. Nah, kantor saya berkantor di Gatot Subroto, jadi kalau ada yang menanyakan langsung boleh langsung ke pejabat lelang kelas 2.
1: Iya. Pak, dari Pak Tri mungkin ada tambahan, Pak, berkaitan dengan Pegadaian Mandiri dari Pak. Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih Mas Jun, Pak Arman. Jadi prinsipnya kalau untuk pegadaian memang secara ketentuan memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan lelang di luar KPKNL. Itu memang secara ketentuan hukum, peraturan yang berlaku memang pegadaian sendiri sebagai badan hukum boleh melakukan lelang di luar KPKNL. Itu sih. Tapi KPK, tapi beda lagi kalau ada lelang atas dasar sertifikat gadai, KPKNL juga bisa. Tapi ini berbeda ya antara lelang pegadaian dengan lelang eksekusi gadai yang gitu. Intinya gitu sih. Jadi memang secara ketentuan mereka boleh. Jadi kami nggak punya kewenangan untuk mengintervensi hal tersebut saat ini. Itu sih sederhananya gitu.
1: Ya baik, terima kasih Pak Atria, yang mana kita juga tidak terasa ini menuju akhir perbincangan kita ya di kesempatan pagi siang hari ini begitu. Yang mana sebelum kita tutup, kita juga ingin dengar ya pada pesan singkat mungkin dari masing-masing narasumber ya, dari Pak Paroni dulu mungkin, yang mana dari BPKAD mungkin bisa mengajak atau bagaimana agar masyarakat ini mencari informasi tidak ragu begitu untuk lelang ini Pak.
6: Baik, terima kasih. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu mencari informasi mengenai lelang yang bersumber dari sumber resmi dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia secara terbuka. Dan kami sampaikan juga Bapak Ibu pendengar dan penonton RRI di seluruh Indonesia, hari ini kami sampaikan bahwa kami membuka pengumuman lelang yang akan dilaksanakan tanggal 15 Juni 2026. Jangan sampai kelewatan untuk mengikuti lelang milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ada di website lelang go.id pada KPKNL Samarinda dan Balikpapan. Jadi kami himbau untuk hari ini sudah dibuka website tersebut sehingga kami harapkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu bisa mengikuti lelang yang akan kami laksanakan di tanggal 15. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.
1: Ya baik, terima kasih Pak Paroni. Kita ke Ibu Indra Dewi, Bu, sekali selaku pejabat lelang kelas 2, mungkin apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan lelang nih Bu, silakan.
2: Ya, bahwa lelang itu bukan sesuatu yang rumit ya. Dan siapa saja boleh memanfaatkan lelang, baik oleh instansi pemerintah maupun perorangan, masyarakat umum. Jadi bukan hanya perusahaan besar atau instansi pemerintah saja, masyarakat umum boleh, masyarakat manapun, asal memenuhi ketentuan yang berlaku. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ibu Indra Dewi ya. Dan kita ke Pak Yuka. Bagaimana Pak Yuka ini agar pendengar ini jangan takut mencoba begitu ikut lelang seperti apa? Silakan Pak.
5: Jadi untuk masyarakat apabila mau mengikuti lelang, jangan ragu. Jadi bisa datang langsung ke lokasi untuk menanyakan proses lelang itu seperti apa dan bisa cek unitnya juga di lokasi. Jadi itu mempermudah masyarakat untuk mengetahui lelang seperti apa, caranya seperti apa. Jadi bisa langsung ke lokasi untuk menanyakan tersebut.
1: Oke, ya terima kasih Pak Yuke. Kemudian terakhir ke Pak Tri ya, berkaitan dengan perbincangan kita hari ini sekaligus closing statement-nya, silakan Pak Tri.
0: Baik, sesuai dengan tema kita nih. Jadi ayo ikut lelang, lelang itu mudah, aman, dan terpercaya. Jadi prinsipnya satu, lelang, ayo ikut lelang melalui website resmi. Kalau untuk lelang yang atas nama KPKNL, maka ke lelang.go.id. Atau kalau yang di luar KPKNL, nanti salah satunya di CarID ya. Atau mungkin di platform lain oleh Balai Lelang swasta lain. Tapi perlu dipastikan kebenaran dan jangan sampai ada terjadi penipuan lelang di situ. Kemudian pastikan mudah, aman, dan terpercaya, karena melalui gawai kita masing-masing kita sudah bisa mengakses informasi lelang itu, kita bisa mengikuti dan kita memantau kita menang atau tidak melalui lelang itu. Kemudian yang terakhir mungkin terkait penipuan lelang, ini perlu kami tekankan karena masih marak, khususnya untuk penipuan lelang yang mengatasnamakan KPKNL dimanapun di seluruh Indonesia ini ya. Ciri-cirinya cukup mudah kita identifikasi sebenarnya. Yang satu, mengiming-imingi atau menawarkan harga murah untuk suatu produk barang apapun, misalnya kendaraan jauh di bawah harga pasar, kondisi baru, kondisi mulus, dan seterusnya. Itu intinya iming-iming yang menggiurkan untuk kita segera ingin ikut. Kedua, kita diminta untuk menyetorkan sejumlah uang ke nomor rekening tertentu biasanya atas nama perorangan. Nah itu jelas-jelas bukan merupakan lelang resmi, baik itu lelang KPKNA maupun lelang teman-teman di Balai Lelang, itu pasti tidak. Jadi pastikan jangan tergiur dengan iming-iming harga murah kemudian diminta untuk menyetorkan ke rekening atas nama pribadi. Nah seterusnya adalah ketika ada hal-hal yang sekiranya mencurigakan atau meragukan, jangan buru-buru transfer atau membayar sejumlah nilai atau uang yang diminta. Konfirmasi dulu, bisa melalui online, telepon ke KPKNA setempat, atau datang langsung, atau mungkin melalui tanda Kemenkiuprem di nomor 134. Atau informasi lain dapat ditanyakan ke DJKN. Nah,
1: biasanya diminta uang muka dulu gitu?
0: Biasanya begitu. Ya? Jadi biasanya ini ada pengumuman, hanya satu lembar berisi daftar kendaraan-kendaraan, kondisi mulus atau baru, dengan harga limit sekian, terus kita diminta setor namanya uang jaminan atau uang apa ya DP gitu, dan dipastikan menang. Nah satu lagi tadi ya, kita diiming-imi dengan harga murah dan pasti menang dimanapun, baik KPKN maupun di Balai Lelang, tidak ada yang bisa menjamin salah satu pihak itu menang akan lelang itu, meskipun ada yang dibilang tadi orang dalam dan sebagainya, itu jelas-jelas penipuan. Itu sih, itu mungkin ya. Jadi hati-hati, lelang itu mudah, aman dan terpercaya karena dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tapi jangan sampai kita terperosok atau tergiur dengan iming-iming penipuan lelang gitu.
1: Oke, ya baik, terima kasih Pak Tri ya, dan juga terima kasih Pak Fahroni, Ibu Indra Dewi dan Pak Yuke, terima kasih ya sudah hadir di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pada siang hari ini, yang mana pendengar tentu kita simak begitu ya, diskusi kita pada hari ini, bahwa lelang bukan lagi sesuatu yang sulit begitu ya, atau juga eksklusif, yang mana lelang adalah mekanisme transaksi yang terbuka, kemudian mudah diikuti, aman dan juga memberikan kepastian hukum ya bagi masyarakat Indonesia ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Pro 1 FM.
9: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
10: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
9: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
10: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
9: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
11: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
12: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
13: Hey. Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
12: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
13: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
12: Usaha apaan? Bingung nih.
13: Punya hobi kan?
12: Ada.
13: Punya minat kan?
12: Punya juga.
13: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: optimis ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerah lah, malas mikir aku.
2: Ya udah. Yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: RI Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
2: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
1: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
2: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
1: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

olahraga, pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit

balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami sampaikan kembali dinamika olahraga.
2: Menjadi eksekutor, sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
4: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.

Seperti latihan-latihan latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruwana Kemasu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Termasuk perjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya pada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu final 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1.

IPRO 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 sudah hadir ke ruang dengan kita Astrid, ya, yang dengan suara sendunya sudah membawakan lagu Baik-Baik. Astrid sendiri benar kelahiran 27 Januari 1982, menghabiskan masa sekolahnya di Surabaya, dan sejak sekolah inilah Astrid banyak menyabet penghargaan di dunia tarik suara, salah satunya sebagai Best Vocal Festival Band SMA se-Surabaya. Sony Music tertarik dengan keunikan karakter vokalnya, mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack saat itu di film Tusuk Jelangkung. Lewat lagu Ratu Cahaya pada 2003, akhirnya Astrid juga diajak bergabung dalam album kompilasi A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Masih banyak lagi karya-karya Astrid, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, di 2010 dia sempat juga yang mengeluarkan hit single yang lagunya mungkin sampai sekarang masih Anda cukup ingat, Tak Ingin Dicinta. Itu dari Astrid, kita akan masih bersama dan akan kami hadirkan informasi-informasi dari dunia hiburan ke ruang dengar Anda di intermezzo hari kali ini. Ada Amazing Kind of Love dari Indra Lesmana.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Dari Jikustik, Bunga, tolong dengarkan. Sudah temani kita di siang hari ini, Peringat Pro 1, 47 menit ya, dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda semua. Terima kasih masih terus menyimak siaran kami hingga saat ini. Tadi sempat hujan ya untuk Ibu Kota Kalimantan Timur, sekarang sudah mulai mendung. Ini kalau siang seperti ini, saatnya istirahat. Mungkin godaannya ingin terus istirahat ya, tapi jangan lupa yang punya kewajiban mungkin tetap terus ya, sebaiknya ya, sebaiknya tetap terus harus konsentrasi melaksanakan tugas-tugas. Saya sambil hadirkan juga informasi kali ini dari film animasi Garuda di Dadaku. Ya, keberadaan film ini pendengar dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kualitas animasi terus meningkat, bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Menurutnya, keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki sendiri optimis pencapaian tersebut menginspirasi sineas di berbagai daerah. Kreator didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global.

0: rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja, Gin. Santai dulu aja.
0: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
4: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
7: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah.
6: Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Di luar kembali gerimis, pendengar RRI Pro 1 Samarinda, apakah ada di wilayah Anda yang juga saat ini sedang turun hujan? Boleh update pada kami di 0811-5544-976. Update dari BMKG, untuk wilayah yang masih berpotensi hujan sejak pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, di Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Bangun, Kabupaten Berau di Biduk-Biduk, Kabupaten Kutai Timur di Teluk Pandan, berikutnya di Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Barat, dan sekitarnya, dapat meluas ke wilayah Kabupaten Paser, Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hujan turun di Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Muara Komam, Tenggarong, Seberang, Marangkayu, Kabupaten Kutai Timur di Sangatta Utara, Sandaran, Sangatta Selatan, Kota Samarinda di Samarinda Utara, Sungai Pinang, Kota Bontang, Bontang Selatan, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan berlangsung hujan turun ini hingga pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 1.
1: Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat peningkatan signifikan pelaksanaan program gratis pol pendidikan. Program prioritas daerah ini terus diperluas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan pembiayaan pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Kaltim Dasmiah mengatakan jumlah penerima manfaat program gratis pol pendidikan dalam setahun terakhir meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan mendukung terciptanya SDM unggul di Bumi Etam. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memastikan semakin banyak mahasiswa Kalimantan Timur memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
0: Lintas informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat terus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua di suasana siang hari yang masih mendung ya. Maksudnya hujan malah ya. Beberapa wilayah memang masih terus hujan. Hingga saat ini pendengar Pro 1, hati-hati untuk Anda yang sedang ada dalam perjalanan. Semoga tidak ada hambatan apapun. Yang terpenting juga adalah menggunakan pelindung ya, kendaraan roda 2. Jangan sampai Anda menjadi ngebut atau laju dalam kecepatan yang tinggi karena tidak menggunakan mantel untuk menghindari hujan. Jadi sebaiknya bersiap saja memang dalam situasi seperti ini untuk melindungi diri dengan mantel maupun jas hujan. Pendengar Pro 1 RRI, informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Kali ini terkait upaya percepatan penurunan stunting di Kota Samarinda yang tidak cukup hanya mengandalkan pemberian makanan bergizi dan intervensi kesehatan. Persoalan lingkungan dan kualitas tempat tinggal keluarga masih menjadi faktor penting yang harus dibenahi untuk memutus rantai stunting secara berkelanjutan. Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, menilai berbagai program pemerintah saat ini berjalan seperti gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, dan program makan bergizi gratis atau MBG telah memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun penyebab stunting tidak hanya berasal dari faktor kekurangan gizi. Dikatakan sejumlah faktor non-gizi masih menjadi tantangan di Samarinda, antara lain rumah tidak layak huni atau RTLH, akses air bersih yang terbatas, serta keberadaan jamban yang belum memenuhi standar kesehatan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan ibu dan anak sehingga berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting.

0: 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali update dari laman rri.co.id, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 menguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Berdasarkan hasil penelitian, BMKG menetapkan status siaga dan waspada di sejumlah wilayah Indonesia. Wilayah tersebut menurut Faisal mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Sebelumnya BMKG telah menerbitkan peringatan dini pertama pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat atau 3 menit setelah gempa terjadi. Informasi awal tersebut memuat parameter gempa dan tingkat ancaman tsunami. Selanjutnya BMKG memperbarui informasi melalui beberapa peringatan dini berdasarkan hasil observasi lapangan. Pembaruan dilakukan menggunakan data alat pemantau tsunami di sejumlah wilayah pesisir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi lagu yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata ya, yang baru saja penyanyi aslinya Vina Panduwinata dan dipopulerkan juga oleh Sheila Majid, maksud kami, baru saja hadir ke ruang dengar kita semua pendengar Pro 1 RRI. Saya akan kembali update kali ini informasi untuk Anda mengenai proyek kereta Trans Sumatera hingga Kalimantan, pendengar Pro 1 RRI. Indonesia sendiri membuka peluang ya bagi Rusia untuk terlibat dalam pengembangan proyek perkeretaapian. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Peluang tersebut dibahas bersama Menteri Transportasi Federasi Rusia Andrei Nikitin di Moskow. Pertemuan dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara ini di sektor transportasi dan konektivitas. AHY menyampaikan Indonesia masih membutuhkan pengembangan jaringan kereta api yang masif untuk mendukung konektivitas antar daerah dan pemerataan pembangunan. Karena itu pemerintah membuka peluang bagi perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam proyek strategis. Salah satunya seperti maksud kami Trans Sumatera, lalu Trans Sulawesi hingga Trans Kalimantan. Tidak hanya pembangunan jalur kereta, kerjasama juga berpotensi mencakup pengembangan teknologi dan manufaktur sarana prasarana perkeretaapian. Rekayasa kereta berkecepatan tinggi dan angkutan berat atau heavy haul rail hingga peningkatan standar keselamatan dan operasional. AHY menilai pengalaman Rusia di sektor transportasi dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Selengkapnya Anda bisa baca di laman rri.co.id.

0: Mbak-mbak, dengar kabar gak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga denger nih. Kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik dan tetap waspada. Cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
1: dan tetap perhatikan kesehatanmu.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta magang nasional perguruan tinggi tahap 2 pada 8 hingga 19 Juni 2026 melalui platform Magang Hub. Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bina Lavotasi Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di mengatakan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dimiliki peserta telah memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja. Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menunjukkan kompetensi yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, sertifikasi kompetensi dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan dunia industri terhadap kemampuan calon tenaga kerja. Peringat Pro 1 R Samarinda, setelah peserta memilih lembaga sertifikasi profesi, skema sertifikasi, tempat ujian kompetensi TUK dan jadwal assessment, pendaftaran telah masuk akan melalui proses validasi sebelum peserta mengikuti asesmen kompetensi yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juni hingga 22 Juli 2026. Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh LSP sesuai skema sertifikasi yang diikuti. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang tertarik untuk mengikuti magang ini bisa melalui platform resmi Magang Hub Kemnaker di maganghub.kemnaker.go.id.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 8 Juni 2026.
2: Yang membuat saya terkesan adalah agenda ini tentunya dimotori oleh anak-anak muda. Dalam konteks ini ada teman-teman dari WCD, dari teman-teman dari Kebangtara, dibantu oleh Pegadaian juga.
3: Alhamdulillah Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi cuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Pemerintah pusat mendukung gerakan pelestarian lingkungan yang digagas generasi muda di Kalimantan Timur melalui program kolaboratif penanaman 2.000 pohon. Hal ini mendapat apresiasi dari staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala, saat menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Kita simak laporannya.
1: Staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala, melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda dengan menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang. Dalam kesempatan tersebut, Tiar turut melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari program kolaboratif penanaman 2.000 pohon yang akan dilaksanakan di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Menurut Tiar, kegiatan tersebut menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara komunitas, dunia usaha, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian lingkungan. Ia mengakui terkesan karena program tersebut digagas dan dijalankan oleh anak-anak muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Tiar menilai generasi muda memiliki peran penting sebagai inovator, katalisator, sekaligus penggerak berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2: Menurut saya ini agenda sangat keren, sangat bagus, dan ini adalah bukti kolaborasi nyata antar berbagai macam stakeholder. Jadi apalagi yang membuat saya terkesan adalah agenda ini tentunya dimotori oleh anak-anak muda. Dalam konteks ini ada teman-teman dari WCD, dari teman-teman dari Gebang Tara, dibantu oleh Pegadaian juga. Nah ini kan pemuda ini tentunya harus menjadi inovator, katalisator, dan penggerak supaya program-program di masyarakat itu, terutama yang memiliki manfaat langsung untuk masyarakat, itu bisa langsung jalan.
1: Selain menyoroti aksi lingkungan, Tiar juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendukung upaya pengurangan sampah. Menurutnya, perkembangan teknologi telah membantu pelaku UMKM mengurangi penggunaan media promosi berbahan kertas maupun plastik yang berpotensi menjadi limbah. Pemanfaatan pemasaran digital dan sistem pembayaran elektronik seperti QRIS dinilai mampu menciptakan efisiensi sekaligus mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai aktivitas usaha. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan daya saing UMKM, tapi juga memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tiar berharap pemerintah daerah terus membuka ruang dialog dan kerjasama dengan generasi muda, yang menegaskan keterlibatan anak muda dalam berbagai program sosial dan lingkungan merupakan modal penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas di masa mendatang. Hari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI Hetipa Saipudian saat meletakkan batu pertama sanggar kegiatan belajar di Balikpapan Tengah. Berikut laporannya.
3: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan.
4: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa Saifudia.
3: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder. Ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan, prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Nggak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta. Gitu. Jadi perhatian itu diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi, dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
4: Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta. Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud di Jakarta.
5: Pemerintah Kota Balikpapan menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat Masyukur, itu sudah 6 sekolah SMP di Balikpapan. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28, dan SMP 29 yang ke-6 akan dibangun di Grand City.
4: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP Negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Berau meningkatkan pemantauan wilayah pesisir setelah menerima informasi BMKG terkait gempa bumi dan menghimbau warga tetap waspada terhadap potensi tsunami. Berikut laporan selengkapnya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Berau merespon cepat rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait gempa bumi yang sempat memicu peringatan dini tsunami. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat khususnya di wilayah pesisir Berau memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Berau, Masyhadi Muhdi, mengatakan pihaknya menerima informasi resmi dari BMKG melalui jalur komunikasi yang telah dibangun selama ini. Dengan informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas di lapangan hingga tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, BPBD Berau memiliki grup koordinasi khusus dengan BMKG yang digunakan untuk memantau perkembangan cuaca, gempa bumi, hingga potensi bencana lain secara real-time. Menanggapi rilis BMKG tersebut, BPBD Berau menurut Mas Hadi, BPBD Berau melakukan peningkatan pemantauan di sejumlah wilayah pesisir yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap dampak gelombang laut yang kawasan menjadi perhatian antara lain Kecamatan Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan wilayah Tanjung Batu. Mas Hadi Muhdi menjelaskan, wilayah pesisir Berau perlu meningkatkan kewaspadaan karena secara geografis berhadapan langsung dengan laut. Selain itu, keberadaan sesar Mangkah Lihat juga menjadi salah satu faktor yang harus terus dipantau dalam upaya mitigasi bencana dalam hal ini tsunami.
7: Jagaan SDM, kita di kecamatan-kecamatan ada juga posko dari BPBD, yang siap untuk ditugaskan apabila ada info-info terkait dengan kebencanaan. Terkait gempa ini kan kita ada sesar Mangkah Lihat, kemudian juga kita terhubung langsung lautnya dengan Sulawesi. Jadi yang paling perlu diwaspadai daerah pesisir Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan Tanjung Batu. Imbauan khusus masyarakat selalu memperhatikan informasi yang diberikan oleh tim dari BPBD terkait dengan bencana, potensi bencana yang mungkin bisa terjadi di daerah pesisir. Dan sebenarnya kalau memang di daerahnya masih ada tanaman bakau agar dipelihara, karena itu termasuk tanaman yang bisa menghambat gelombang tinggi.
6: BPBD Berau juga memastikan personel dan posko kebencanaan di sejumlah kecamatan tetap siaga apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu masyarakat. Koordinasi dengan aparat kecamatan, desa, dan relawan kebencanaan juga terus dilakukan guna mempercepat penyebaran informasi hingga ke tingkat masyarakat. BPBD Berau menegaskan hingga saat ini masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik dan hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG maupun pemerintah daerah terkait perkembangan situasi kebencanaan seperti tsunami. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Angka kejahatan konvensional di Kota Samarinda mengalami peningkatan selama Mei 2026. Meski demikian, Polresta Samarinda mengaku berhasil mengungkap puluhan kasus dan mengamankan puluhan tersangka yang terlibat dalam berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Berikut laporannya.
8: Kasus kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan signifikan di Kota Samarinda selama Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah laporan yang masuk sepanjang Mei bulan lalu. Meski begitu, Polresta Samarinda mengeklaim berhasil mengungkap puluhan kasus dan menangkap puluhan tersangka dalam waktu yang sama.
9: Nah, ini peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus konvensional di sana yang meresahkan masyarakat. Contohnya seperti curanmor, curas, curat. Kalau jumlahnya memang sangat meningkat daripada periode Mei di tahun sebelumnya. Tapi kemudian dari kasus-kasus tersebut, kalau dari Polres Samarinda, untuk di periode Mei ini kita sudah bisa mengungkap sebanyak 26 kasus bisa kita ungkap dengan kita amankan 34 orang tersangka. Itu mulai dari kasus curanmor, kemudian kasus curas, kemudian juga kasus curat, dan kasus perampokan.
8: Menurut Hendri, mayoritas pelaku yang diamankan merupakan warga Samarinda, walaupun ada beberapa pelaku yang berasal dari daerah lain seperti Balikpapan dan Bontang. Hendri juga menilai meningkatnya angka kejahatan menjadi pengingat upaya pencegahan harus semakin diperkuat baik oleh aparat maupun masyarakat. Sebab kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi meningkatnya tindak kriminalitas. Polresta Samarinda pun berencana akan merilis secara menyeluruh hasil pengungkapan kasus-kasus menonjol sepanjang Mei bulan lalu, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah pencegahan kejahatan dalam waktu dekat. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Rencana pelebaran Jalan Gunung Manggah di Kota Balikpapan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penundaan proyek yang telah lama direncanakan tersebut. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memastikan rencana pelebaran Jalan Gunung Manggah tetap menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur daerah. Bahkan pemerintah telah melakukan pembebasan lahan di kawasan tersebut sebagai langkah awal pelaksanaan proyek. Namun, Kepala PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Fernanda mengatakan kondisi keuangan pemerintah provinsi saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang membutuhkan anggaran cukup besar.
11: Untuk rencana pelebaran jalan yang di Gunung Manggah itu memang sudah sejak lama kita rencanakan. Kemudian kita sudah juga membebaskan lahan di sekitar itu untuk dilakukan pelebaran dan pemotongan bukit yang lumayan tinggi. Namun dalam kondisi sekarang, mengingat kemampuan anggaran pemerintah provinsi yang sedang turun, jadi kami sendiri di Dinas Pekerjaan Umum ini penurunannya sangat signifikan, tinggal 20% aja dari tahun lalu. Jadi sehingga kami harus memilih-milih yang mana yang paling penting di antara yang penting gitu. Sehingga memang kalau untuk yang Gunung Manggah itu masih kita lakukan penundaan dulu sampai nanti tersedia cukup anggaran, dan nantinya pasti kita akan eksekusi.
10: Menurut Fitra, anggaran Dinas PUPR Kalimantan Timur saat ini mengalami penurunan signifikan hingga tersisa sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memprioritaskan

0: penyakit jantung kini semakin banyak ditemukan pada usia muda akibat perubahan pola hidup dan meningkatnya faktor risiko kesehatan. Berikut laporannya.
1: Penyakit jantung yang selama ini identik dengan kelompok usia lanjut kini semakin banyak ditemukan pada kalangan muda. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, hingga kebiasaan merokok disebut menjadi faktor utama meningkatnya kasus penyakit kardiovaskular pada usia produktif. Dokter spesialis jantung Dr. Dedi Pratama mengatakan, masyarakat masih banyak yang menganggap penyakit jantung hanya menyerang orang tua, padahal kasus pada remaja dan dewasa muda terus meningkat. Dedi menjelaskan penyakit kardiovaskular hingga saat ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, masyarakat diminta mulai memperhatikan kesehatan jantung sejak usia muda melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
2: WHO ya, menyatakan bahwa sekitar 20,5 juta orang itu meninggal setiap tahunnya. Dan 33% itu diukur secara prevalensi sekitar 33% ya. Dan 75% itu semua dari 20,5 juta orang meninggal setiap tahun itu diakibatkan oleh penyakit jantung. Jadi setiap tahun ada 20 juta orang meninggal akibat sakit jantung. Dan kalau di rankingkan penyebab kematian yang paling sering itu yang pertama CVD, yaitu penyakit jantung dan kardiovaskular.
1: Selain kurang bergerak dan pola makan yang tidak sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga menjadi faktor risiko yang sering tidak disadari masyarakat. Dedi mengatakan, banyak orang merasa sehat sehingga jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, padahal tekanan darah tinggi sering muncul tanpa gejala dan baru diketahui setelah menimbulkan komplikasi serius. Ia juga mengingatkan meningkatnya kasus prediabetes pada usia muda akibat pola konsumsi tinggi gula dan rendah aktivitas fisik. Sementara kebiasaan merokok maupun penggunaan rokok elektronik atau vape tetap berisiko terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi menegaskan, sebagian besar faktor risiko penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah. Masyarakat diimbau menjaga tekanan darah dan gula darah tetap normal, menghindari rokok, menjaga berat badan ideal, serta rutin berolahraga agar risiko penyakit jantung dapat ditekan sejak usia muda. RRI Samarinda, Nusorkula melaporkan.
0: Penguatan karakter menjadi salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Melalui kegiatan pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik, SMK Negeri 3 Samarinda berupaya membekali para siswanya dengan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kita simak laporannya.
3: SMK Negeri 3 Samarinda menggelar kegiatan penguatan karakter murid melalui pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan ini mengusung tema membangun mental profesional dan karakter unggul sebagai bekal meraih prestasi serta kesuksesan di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut dibuka langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin. Ia mengapresiasi langkah SMK Negeri 3 Samarinda yang dinilai kreatif dalam membangun karakter peserta didik.
4: Saya hadir di SMK Negeri 3 Samarinda untuk membuka kegiatan bimbingan karakter dan pengembangan putri ya di SMK Negeri 3, dan menurut saya ini adalah suatu kreativitas yang tinggi, dan saya juga memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 3, kepada kepala sekolah yang sangat aktif melakukan kegiatan.
3: Armin menegaskan pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memiliki kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang kuat. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berencana mendorong lebih banyak sekolah melaksanakan program serupa melalui dukungan anggaran pendidikan. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Sosiana, mengatakan Bintalsik merupakan bagian dari implementasi visi sekolah dan mencetak lulusan yang memiliki karakter unggul dan berdaya saing global.
5: Tujuannya yaitu untuk menguatkan karakter siswa-siswi SMK Negeri 3 Samarinda, yang mana sesuai dengan visi-misi sekolah kita ya pada saat ini, yaitu mewujudkan lulusan atau tamatan yang memiliki karakter yang unggul dan bisa berdaya saing global.
3: Selama 5 hari pelaksanaan, siswa mendapatkan berbagai materi pembinaan mental, sikap, kedisiplinan, kepemimpinan, dan pengembangan karakter positif. Melalui kegiatan ini, sekolah berharap para lulusan tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik dan keterampilan, tetapi juga mampu menjadi teladan serta memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. RRI

0: Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sukses menggelar Festival Sempekat Harmoni Budaya 2026. Festival yang pertama kali dilaksanakan ini ditujukan untuk mempererat persatuan sekaligus melestarikan budaya daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Andreas Trisno.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sukses menyelenggarakan Festival Sempekat Harmoni Budaya 2026 yang berlangsung selama 6 hari dan resmi ditutup oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di Taman Budaya Senawar Sabtu malam. Bupati Edwin mengatakan festival tersebut berhasil menjadi ajang pelestari budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat di tengah keberagaman suku dan budaya yang ada di Kutai Barat. Ia mengapresiasi Dinas Pariwisata, pegiat seni, pelaku UMKM, pengisi acara, juri serta masyarakat yang mendukung kegiatan hingga berjalan tertib dan aman. Menurutnya festival bukan sekedar hiburan tahunan, tetapi menjadi bukti bahwa warisan budaya leluhur dapat terus hidup dan berkembang seiring kreativitas generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan Kutai Barat sebagai daerah yang kaya akan budaya, ramah pariwisata, dan harmonis dalam keberagaman.
3: Sesuai dengan namanya, Sempekat Harmoni Budaya, agenda ini adalah cerminan nyata dari semangat gotong royong dan persatuan di atas keberagaman suku dan budaya yang ada di Tanah Puraenggariman. Kita telah menyaksikan bagaimana warisan leluhur dipadukan dengan kreativitas generasi muda menciptakan harmoni yang memperkuat identitas daerah kita. Saya berharap semangat pelestarian budaya yang menyala selama festival ini tidak padam seiring berakhirnya acara malam ini. Oleh karenanya, mari kita terus jaga, rawat, dan perkenalkan budaya kita kepada generasi penerus agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat sekaligus Ketua Panitia FX Sumardi menyebut Festival SHB menjadi wadah pelestari budaya, promosi ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata daerah. Ia menilai tingginya partisipasi masyarakat membuktikan budaya tetap menjadi perekat persatuan dan identitas masyarakat Kutai Barat.
4: Dengan berakhirnya Sempekat Festival Harmoni Budaya, kami berharap kebersamaan, gotong royong, serta kecintaan terhadap budaya daerah terus terjaga dan diwariskan kepada generasi penerus.
2: Festival Sempekat Harmoni Budaya 2026 berlangsung sejak 2 hingga 6 Juni 2026 dengan menghadirkan pertunjukan seni budaya, pameran ekonomi kreatif, lomba tradisional, serta atraksi budaya yang melibatkan peserta dari 16 kecamatan di Kutai Barat. Pemerintah daerah berharap festival ini terus berkembang menjadi agenda tahunan yang mampu menarik wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Dari Sendawar Kutai Barat, Andreas Trisno melaporkan.
1: Selanjutnya, kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
5: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
1: Suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan yang tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada minggu tadi malam setelah menjalani ibadah haji selama 42 hari di Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Jeddah dengan mayoritas jemaah berasal dari kota Samarinda. Setelah turun dari pesawat, sejumlah jemaah tampak melakukan sujud syukur dan menghubungi keluarga untuk mengabarkan kepulangan mereka ke tanah air dalam keadaan selamat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Baijuri menyebut, seluruh proses kedatangan berjalan lancar dan para jemaah tiba dalam kondisi baik, meskipun baru menempuh perjalanan udara jarak jauh dari Arab Saudi.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah pusat mendukung gerakan pelestarian lingkungan yang digagas generasi muda di Kalimantan Timur melalui program kolaboratif penanaman 2.000 pohon. Hal ini mendapat apresiasi dari staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala, saat menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI Hetipah Saipudian saat peletakan batu pertama Sanggar Kegiatan Belajar di Balikpapan Tengah. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kami hadir untuk program acara selanjutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengumuman. Pengumuman pertama, pendengar, yang berasal dari Kantor Pengadilan Agama Kota Samarinda, yang pertama ditujukan kepada Sahbas Muhammad bin Hakim Ali, tempat dan tanggal lahir Alor, 10 Maret 1986. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan Jelawat RT 20 nomor 55 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Fatimah binti Ndok Bokin sebagai penggugat melawan Sahbas Muhammad bin Hakim Ali sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Panitraan Pengadilan Agama Kota Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Berikutnya, masih dari Pengadilan Agama Samarinda, kali ini ditujukan kepada Adrianto bin Suwanto, tempat dan tanggal lahir Aek Kenopan, 13 April 1979, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Abdul Wahab Syahrani, perumahan Villa Tamara Blok M RT 33 nomor 5, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Syarifah Balkis MA, Riba binti Said Hussein Al-Jupri sebagai penggugat melawan Adrianto bin Suwanto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Selanjutnya, pendengar, masih dari Pengadilan Agama Kota Samarinda, kali ini ditujukan kepada Rita binti Tamsun, tempat dan tanggal lahir Samarinda 9 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Subulus Salam RT 29, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Irfan Febriansa bin Fadliansa sebagai pemohon melawan Rita binti Tamsun sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pengumuman terakhir kami hadirkan berupa radiogram rilis panggilan sidang kepada tergugat 2 dengan nomor 109/PDT.G/2026/PNSMR yang berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Ditujukan kepada Subandi Tandrintan bertempat tinggal di Jalan Abdul Absarani Gang 1 RT 22 Air Hitam Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Agenda sidang kedua. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ambo Edi, Jalan Abdullah Absarani, Gang Pandanwangi 1, nomor 12 RT 22 Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian 4 pengumuman kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita akan segera bersama dalam sajian acara selanjutnya nanti di program 100% Indonesia.

0: Selamat siang, silang sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat di hari pertama di minggu kedua bulan Juni 2026. Ya, mudah-mudahan juga segala aktivitas Anda semuanya bisa berjalan lancar hari ini ya. Meskipun tadi kota tepian Samarinda khususnya sempat diguyur hujan, mudah-mudahan hujan tadi bisa memberikan angin segar dan hujan berkah untuk kita semua. Dan bagaimana wilayah lain pendengar khususnya di Benua Etam Kalimantan Timur? Ya silakan, kami juga nanti mengundang Anda untuk berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi inspirasi di rangkaian sajian 100% Indonesia di edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, hari ini diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Dah, pendengar, pada momen peringatan Hari Laut Sedunia pada hari ini bertepatan tanggal 8 Juni juga terjadi gempa bumi ya yang mengguncang Filipina dengan magnitudo M7,7 dan peristiwa ini menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia diterjang tsunami. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, ini menjadi tema atau topik cerita kita pada sajian 100% Indonesia kali ini. Terlepas dari kejadian bencana yang terjadi karena memang bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia ya, kami juga mengajak Anda terkait keberadaan pantai-pantai yang indah yang menjadi favorit Anda, yang pernah Anda kunjungi, yang ada di Indonesia khususnya ya. Karena ini juga menjadi bahan kita untuk terus berupaya melestarikan keberadaan pantai-pantai kita. Di samping juga ini menjadi salah satu mitigasi bencana. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk lagu-lagu kita sudah disiapkan oleh music director kita. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada Sandi Sandoro, Santai Dulu Dong. Kemudian Kahitna, Sejauh Dua Benua. Elemen featuring Faris RM, ada Persimpangan, Jerat dari Andriali. Lalu Run, Memory. Yang baru dari Yovian Nuno, ada Project Pop, Ade 2024. Seribu Tahun dari Jazz, Ariel Noah, Senang Dengar Suaramu. Anmes Kamaleng, Bukan Lagi Rumahmu. Last Child, Seluruh Napas Ini. Yura Yunita, Jalan Pulang. Dan yang terakhir ada di Titans, Bila. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami undang Anda untuk bersama ya, berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan juga berbagi informasi di rangkaian sajian 100% Indonesia untuk edisi hari ini. 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976, kami tunggu Anda. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar
1: Nani? Abah saya Bang Bader.
0: Ya.
1: Aku mau hidup 1000 tahun ya, soalnya pas saja 100 umur.
0: Oh gitu.
1: Ya, lagunya itu tadi Bang Bader.
0: Yang mana?
1: Ada 100 tahun itu tadi apa tadi?
0: Kenapa? 1000 tahun?
1: Ya, iya, Abah itu kan bilang kemana aja kalau ngomong.
0: Nah, aku mau hidup 1000 tahun. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi ya, gitu ya.
1: Kalinya 100 tahunan ya, umur. Ya.
0: 100
1: tapi
0: tahun.
1: Tidak melinu kalau ada.
0: Sekarang ya. Ini untuk mencapai 100 tahun rasanya cukup sulit ya.
1: Iya sulit. Tapi kalau saya itu saya syukuri sekarang kan umur 67 nih.
0: Ah.
1: Yang namanya nyaman aja.
0: 67.
1: Tapi itu udah mat, oh mat saja. Menelpon kenapa? Nyelip tuh hati-hati katanya. Masih berani kan nyali? Ya tak bilang kan karena pas hitungannya tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Iya kan, tapi sempit katanya Bang Badar, dia tahu sempit, cuman kan masih ada setengah kilan tuh masih bisa diperkirakan, nggak apa-apa.
0: Yang penting
1: tetap. Apa tadi itu model laut Bang Badar ya?
0: Hari ini memang bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia, dan hari ini juga kejadian gempa tsunami yang terjadi di Filipina ya, yang berdampak juga ke wilayah Indonesia bagian Sulawesi Utara ya.
1: Tapi tadi Bang Badar beritanya anak-anak ngirim itu di Gorontalo.
0: Ya, dampak ada tiga, ada kalau nggak salah tiga wilayah yang terdampak.
1: Ya, jadi kan ada yang sudah naik ke darat, Bung Badil, juga ya. Ada yang air pun naik di Gorontalo, di mana tuh tadi? Jadi belum di habis meliatin, soalnya kan pas lagi sibuk-sibuknya ada yang nelfon, lupa lah sampai sekarang ini baru ingat ya, yang jelas itu di Filipina yang keras kayaknya.
0: Benar, memang pusatnya di sana.
1: Seperti itu kan antara Sulawesi Utara itu daerah Gorontalo itu hanya dekat ya. Ya kan kurang lebih sekian mil kan.
0: Betul.
1: Jadi dampaknya ke situ.
0: Ya karena ini ya, memang berpusat di Filipina ya, di Mindanao. Ya.
1: Jadi masalah laut itu ya, kalau bisa ya jangan dikotori, dibuang sampah. Tadi kan di Pro 4 kan diangkat juga tuh. Jadi kalau mau ke pantai ke Bang Badel ya, bawa kresek yang besar itu Bang Badel.
0: Betul.
1: Atau di pantai itu ya suruh beli Bang Badel.
0: Ya soalnya kadang-kadang kita ke sana bawa sanggu, bawa anu, buat sampahnya dibuang di sana, padahal seharusnya kita justru itu, bawa tempat seharusnya ya.
1: Bawa tempat itu kan plastik yang besar tuh Bang
0: Badel. Ya gitu.
1: Ya dikumpulin kalau bisa kan, dia sebagai penjaga pantai juga kan. Ya kan yang berkunjung ini ya, dibersihkan, diambili kotoran-kotorannya itu kan begitu Bang Badel. Jangan di habis makan dibiarkan aja.
0: Itu sudah.
1: Jadi lihat di Bali Bang Badel ya.
0: Iya.
1: Kan di medsos itu kan, di TikTok, di FB, di Instagram, waduh ngerinya ya. Sampai-sampai orang bule itu ikut-ikut juga membersihkan.
0: Betul.
1: Nah, jadi bukan kita malu, jadinya jangan buang sampah sembarangan. Nah itu, jadi banyak Bang Badal ya. Bang Badal kan sering lihat tuh di FB itu. Yang ini nah, apa namanya itu, penyu. Yang sangkut ke jaring-jaring Bang Badal.
0: Ya benar.
1: Nah itu. Jadi kalau dia sangkutkan kasihan dia Bang Badal, enggak bisa
0: penyu
1: bergerak.
0: Jangankan penyu, sampai ikan pesut juga ada yang kena terjaring juga.
1: Iya, nah makanya tuh jangan sampai membuang habis ke laut itu kan.
0: Iya.
1: Kotoran-kotoran yang tali yang ini untuk pukat kah apakah pokoknya yang hubungan dengan tali, janganlah, kasihan dia.
0: Betul.
1: Kalau saya lihat tuh kasihannya. Untung ada yang
0: ya, komunitas-komunitas pencinta itu ya.
1: Iya, mereka. Ya. Jadi kan sampai di Afrika kayak itu Bang Badal.
0: Iya.
1: Jadi saya ingatkan lagi ya, nah ini terakhir, ke pantai boleh tapi bawa kresek, jangan berhambur-hambur Bang Badal ya.
0: Betul.
1: Jadi kan kasihan nano yang biota laut lah.
0: Iya.
1: Yang hidup itu kan kasihan kalau dihambur-hambur.
0: Benar.
1: Karena plastik itu 10 tahun tidak akan hancur, ya, bahkan
0: 100
1: tahun. Enggak tak lihat enggak akan terurai.
0: Iya.
1: Baik, pemodelnya 100 tahun, 1000 tahun.
0: Panjang
1: umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mamat yang ada di Samarinda. Baik, di belakang Bung Mamat sudah menunggu dari tadi nih. Halo, selamat siang jelang sore. 100% Indonesia.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa belepotan?
2: Waduh, nggak tahu ya. Lagi itu tadi saya dengar suaranya Bang Mamat, jadi saya
0: kenapa dengar suaranya Bang Mamat, kenapa
2: ya, suaranya kan memberi penjelasannya enak
0: betul. Oh gitu, nah sekarang Ori saya tunggu memberikan penjelasan yang jelas, coba.
2: Oh yang tadi itu ya, yang gunung meletus itu ya, di Mindanao.
0: di mana gunung meletus Ori?
2: Gempa bumi di Filipina Mindanao
0: ya, itu kan. Volume radionya diturunkan Ori supaya nggak feedback Ori.
2: Oh ya. Sudah Bang.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi bukan gunung yang meletus. Gempa bumi.
2: Saya harapkan semoga juga kita jangan di Samarinda ini bersyukur juga kan, dan tidak ada gempa bumi sebesar itu kan.
0: Amin.
2: 7,7 magnitudo tuh, wah besar kali itu. Sampai tsunami di Indonesia juga ya kena ya.
0: Pernah merasakan gempa gak?
2: Belum merasakan lagi, saya kan di Samarinda aja.
0: Oke deh, baik Ori, ya.
2: Lagunya apa yang sudah dipilih?
0: Nah lagunya yang sudah dipilih ada 1000 tahun tadi sama Bang Mamat. Mau yang mana? Tadi sudah saya bacakan lagunya.
2: Oh ya, dari apa, Yuni apa tadi ada? Yuni Yau kan?
0: Yura Yunita.
2: Iya.
0: Oke. Jalan pulang. Kamu lupa jalannya ya?
2: Kalau saya tunggu jalan pulang aja ke rumah. Tapi sampai membuka radio per 1 RRI Samarinda dong.
0: Iya, tentunya. Jadi kalau Ori lupa jalan, dengari aja RRI, enggak akan salah jalan nanti ya.
2: Iya, saya yakin itu.
0: Oke.
2: Lagunya untuk semua pendengar per 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Bang Fadel.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ah, begitu dengar suara Bang Mamat katanya kalau enggak butuh kenapa ya? Oke, baik, terima kasih. Masih ada di jalur telepon yang sudah menunggu? Kita coba sapa lagi. Apakah ada? Oke, tampaknya sudah terputus ya. Ya, halo, selamat siang, selamat jalan sore.
3: Selamat sore Bung Wadel.
0: Iya, selamat sore.
3: Pak Budiman hari.
0: Iya, bingung saya kenapa Ori kok belepotan itu nah.
3: Biasa, saudara kita.
0: Nah, kayaknya katanya ini ya, pangling dengan suaranya Bang Mamat katanya tadi. Apa kabar ya, Pak Budiman Arif?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Tetap semangat.
0: Iya.
3: Antisipasi terus keadaan kita.
0: Betul. Gimana?
3: Ekonomi begini, untung aja itu tsunami tidak kena.
0: Iya. Gimana? Ada mendapatkan persiapan? Mungkin ada keluarga atau teman-teman yang terdampak di sana?
3: Kalau saya tempo hari waktu tsunami di Palu, saya pas di sana itu momennya.
0: Oh gitu.
3: Tapi saya waktu itu mau menuju dari Sulawesi Utara, mau menuju ke Palu, pas di jalan saya. Nah, tiba-tiba dihentikan sama masyarakat bahwa terjadi sesuatu musibah alam. Kita berdoa semualah.
0: Ya, jadi kita artinya berdoa. Apa Budiman Arif pernah apa perasaan pertama yang dirasakan oleh Pak Budiman Arif begitu mendengar bahkan ditahan bahwa ada sedang terjadi gempa sama tsunami?
3: Kita informasi dari masyarakat, Bung Wadil.
0: Iya, apa yang dirasakan Pak Budiman Arif pada saat itu? Begitu
3: waktu itu kita posisi di bis, Bung Wadil. Kita kan mau ke ujung pandang. Dari Manado lewat Palu, kan? Nah, jadi tiba-tiba kita dihentikan di jalan. Pak, ada... Yang kami lihat itu waktu itu, Pak, Bung Wadil, ombak itu aja kelihatan dari jalan, ombak.
0: Oke.
3: Jadi driver juga memberitahu, kok kelihatannya... ombak terlalu gimana dan arusnya kok enggak seperti biasa, dia bilang goyangannya itu. Nah, ombak itu. Karena kita di mobil kita enggak merasa gitu, mungkin goyang mobil lah.
0: Iya, tapi mungkin begitu dengar informasi itu ada rasa takut atau apa pada saat itu?
3: Biasa aja saya.
0: Biasa aja ya.
3: Karena kami sudah biasa kan kalau dulu di Jogja apa
0: Jawa biasa. Gitu.
3: Ya. Jadi begini Bung Wadil. Saya berteriak sudah untuk dunia, juga bangsa Indonesia, untuk pemerintah yang pejabat yang nomor satu Indonesia. Kita tidak usah berpikir jauh-jauh lah, tahu jauh terlalu jauh berpolitik dan sebagainya, tidak usah. Ini sekarang dunia ini makin lama makin tua, bumi juga makin tua. Jangankan kita lihat bencana alam, lihat sifat manusia aja sudah beda. Perbuatan manusia, kan itu Allah nanti mengatakan setelah kita tidak ada apa perbuatanmu itu. Nah jadi ini sekarang Bu Badel, kita ini sekarang mengintrospeksi iman kita masing-masing.
0: Introspeksi iman masing-masing, oke.
3: Ya, introspeksi iman kita. Jadi iman kita ini sudah pas atau belum sama Allah?
0: Oke.
3: Kita jangan salahkan Adam dan Hawa loh. Adanya dosa terjadi kemarin di Timur Tengah sana. Kita jangan salahkan. Tapi namanya iman itu urusan kehendak Tuhan, perkara Tuhan. Ya itu ya. Nah jadi, saya mengharapkan, meminta kepada RRI, tolong, kita dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur Samarinda, kita meminta, kita jangan separuh-separuh hati, kita tulus sama Allah, sama Tuhan. Indonesia mengundang, utamanya seluruh negara Asia Tenggara, bahkan dunia, Asia Tenggara bersatu, mengundang seluruh agama yang ada di dunia, untuk kita berdoa bersama di Indonesia. Ini saya lihat gejala-gejala ini sudah luar biasa, Bung Manel. Wah, berat. Makanya pantas Allah itu memberi segel dan patri secara agama kepada manusia ini. Ternyata, begini keadaannya.
0: Okay.
3: Ini yang berbahaya, Bung Manel. Kita sekarang asik ke teknologi, ke politik, ke sosial, bicara tuh. Bahwa naik turun, bolak-balik begini. Silakan aja, itu semua adalah nafsu. Tapi ingat, alam itu adalah kepanjangan tangan dari Allah. Alam itu lugu. Bayangkan digoyang dia di Filipina, Indonesia kena. Belum, itu belum. Itu baru dari bawah.
0: Jadi artinya ini adalah peringatan untuk kita
3: semua. Peringatan, ya? Bung Madel. Oh. Itu lapisan ozon sekarang sudah menipis.
0: Siap.
3: Kalau lapisan ozon itu menipis, berapa debit airkah yang ada mengandung di laut, di seluruh dunia?
0: Okay.
3: Ini sangat berbahaya. Kita saling lengah. Ribut masalah nuklir.
0: Baik.
3: Macam-macam semua dan sebagainya.
0: Ya, bunda, oh, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan introspeksi dengan kejadian
3: saya,
0: ini ya.
3: Bung Adel, saya, saya minta RRI Pusat Samarinda 2 dan 4, kita masyarakat Kalimantan Timur selalu berpikir jernih.
0: Baik.
3: Okay. Secara beriman yang betul-betul luhur.
0: Siap.
3: Kita minta kepada Bapak Presiden, kita tidak minta apa-apa. Kita minta menyenangkan hati Allah.
0: Okay.
3: Mari seluruh agama yang ada di dunia berkumpul di Indonesia, di mana yang baik. Kalau perlu di Pasir Penajam, di ibu kota baru.
0: Baik, siap.
3: Kita berdoa bersama, memohon jangan ada. Kenapa ada agama di dunia ini? Kita kesana berpikir rumah dia.
0: Baik.
3: Ada apa dengan agama, dengan manusia?
0: Siap, siap.
3: Ini penting ini.
0: Baik.
3: Terima kasih. Masalah lagunya yang terakhir aja, Bu Madel.
0: Yang terakhir yang mana?
3: Yang poin terakhir.
0: Yang terakhir, Detitan. Detitan. Oke, siap.
3: Oke, tetap semangat, Bu Madel.
0: Siap.
3: Kita RRI Pro kita jaga.
0: Oke, baik.
3: Waduh.
0: Pak, sehat selalu, Pak.
3: Baik, Bung Ade. Salam hormat.
0: Salam hormat.
3: Bung Ade sehat ya.
0: Amin, amin. Ah,
3: selalu sehat. Salam hormat buat keluarga.
0: Siap.
3: Pimpinan RRI juga.
0: Siap.
3: Dari atas sampai bawah.
0: Amin.
3: Semoga Allah selalu menjamah.
0: Amin, amin.
3: Dan bersama Allah kita selalu berada di dunia. Terima kasih, Bung Ade.
0: Sama-sama, Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk support, motivasi, dan juga masukan dari Pak Budiman Arif. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, seperti kejadian gempa yang terjadi di Filipina yang juga berdampak ke wilayah Kepulauan Sulawesi ya, di beberapa titik, ini menjadi peringatan untuk kita untuk introspeksi diri. Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Mudah-mudahan kita semakin bisa menyadari apa yang harus kita hindari dan apa yang baik kita lakukan ya. Ya, mudah-mudahan juga masyarakat kita selalu dihindarkan dari kejadian-kejadian bencana. Sekali lagi terima kasih Pak Budiman Arif yang sudah berpartisipasi di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, gempa tektonik yang terjadi di wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina dengan magnitudo M7,7 ini mengungkap penyebab gempa tersebut, memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah di Indonesia ya. Ya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa memang gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik. Nah, gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di sejumlah wilayah. Ya, meskipun untuk peringatan dini untuk tsunami memang sudah diperbaiki kembali, diperbaharui oleh BMKG. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadirkan dua lagu yang sudah direquest tadi di rangkaian sajian 100% Indonesia ya, nanti kami akan kembali mengundang Anda untuk bersama, dan kita akan hadir nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya pendengar, kita akan hadirkan dulu informasi dalam cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
4: Kanal informasi dan inspirasi
5: pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita sudah nikmati dua lagu yang di request pertama tadi ya. Seribu Tahun dari Jazz, kemudian Jalan Pulang dari Yura Yuneta. Ya, kita buka kembali. Kami undang Anda kembali di dua jalur telepon di 736566.

0: sebaliknya malah membawa sampah ke sana. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setiap tanggal 8 Juni dunia memperingati Hari Laut Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya laut bagi kehidupan manusia. Laut bukan hanya hamparan air ya pendengar yang membatasi daratan, tetapi juga merupakan sistem penopang kehidupan global yang menyediakan oksigen dan juga pangan, sumber ekonomi, pengaturan iklim, hingga pelindung dari berbagai bencana alam. Baik, kita sapa lagi di jalur telepon. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Bang Badar.
0: Selamat sore, Bang Arpan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Bang Badar. Panas, Bang Badar.
0: Oh, panas di sana. Sekarang nggak ada hujan ya?
1: Kemarin malam aja, Bang Badar, subuh.
0: Hari ini belum ada?
1: Nggak ada nih, dari pagi ini panas,
0: Bang. Oh, berbeda sekali dengan cuaca di kota Samarinda karena di sini kalau nggak salah tadi sejak pukul 11 atau pukul 12 tadi sempat diguyur hujan deras, sampai saat ini masih mendung sekali nih.
1: Ini terang banget dari pagi.
0: Wow, berarti sumuk ya.
1: Buka baju banget.
0: Kenapa?
1: Buka baju.
0: Nah, itu dia, nggak boleh itu ya.
1: Panas
0: sekali. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap sehat, tetap semangat ya. Oke,
1: okay,
0: iya dan
1: lagunya Ariel Bambadar.
0: Ariel Noah senang dengar suaramu katanya.
1: Iya, senang dengar suaranya Ori lo Bambadar.
0: Ori, itu dia. Tadi sampai gimana dia ya? Ada ya, sesuatu.
1: Kalau dia ingat pulang nanti aku yang ngantar Bambadar.
0: Lupa jalan pulang dia.
1: Nah, aku ngantar dia pulang ya.
0: Oke, Ori, nanti ada Bang Arpan yang ngantar pulang.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arpan yang ada di Balikpapan yang menginformasikan bahwa di sana katanya cuacanya panas sekali ya. Sementara berbanding terbalik dengan Samarinda yang sempat tadi diguyur hujan cukup deras di beberapa titik, bahkan hingga saat ini pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, langit kota tepian Samarinda masih diselimuti mendung. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mari kita tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan mudah-mudahan tidak sampai terjadi genangan ya, karena dampak hujan yang sempat mengguyur kota tepian Samarinda tadi. Ya, kami masih undang Anda kembali pendengar di 7365667434955 dan juga di jalur WhatsApp ya di 08115544976. Nah, ini kalau enggak salah tadi kurang lebih sekitar 40 menit lagi tentunya masyarakat kita yang beraktivitas akan pulang ke rumah dari tempat aktivitas ya. Nah, untuk Anda yang memerlukan informasi update kembali untuk perakiran cuaca juga kami sampaikan untuk Anda. Untuk sore hari ini masih ada memang potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Ini khususnya di wilayah Loakulu, Muara Badak, Tenggarong, Subulu, Pulau Derawan, Tabalar, Biatan dan sekitarnya. Tapi ini juga masih dapat meluas ya ke wilayah Muara Samu, Loajanan, Anggana, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Talisayan, Segah, Gunung Tabur, Bongan, kemudian Penajam, Sepaku. Nah, ini untuk wilayah Samarinda tampaknya merata ya. Masih ada potensi hujan yang akan berlangsung nanti. Ini di Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir dan sekitarnya ya. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan mudah-mudahan tetap bersahabat ya pendengar, sehingga nanti perjalanan pulang Anda dari kantor juga tidak ada kendala. Baik, kita sapa lagi di jalur telepon WA. Sudah bergabung ada Bang Sulaiman Tela-Tela. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Bang Fadel.
0: Selamat
2: Alhamdulillah.
0: Sore.
2: Alhamdulillah. Iya, informasi terkini di sore hari ini Bang Fadel. Terutama sekali yang Jalan Jakarta Lobakung. Ini hujan deras ini Bang Fadel.
0: Saat ini?
2: Iya, hujan sudah hampir setengah jam ini Bang Fadel.
0: Sampai sekarang masih hujan di sana ya?
2: Iya, masih ini Bang Fadel.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan ya, tidak banjir ya?
2: Tidak Bang Fadel.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jarang banjir nih Lobakung.

0: gampang pada ya. Kecuali 2 hari 3 hari mungkin hujannya. Baru. Iya, tapi alhamdulillah Bang Padilla, untuk informasi terkini di sore hari ini, meskipun hujan, untuk kendaraan roda 2, roda 4 juga terpantau ramai lancar nih Pareng, karena diiringi juga adik-adik kita baru pulang sekolah Bang Padilla.
1: Betul.
0: Jadi tetap semangat lah, yang terutama sekali yang ada di jalan-jalan raya, lebih hati-hati, lebih waspada mungkin ya, mungkin semuanya tergenang air di kawasan kota Samarinda ya Bang Padilla.
1: Iya.
0: Lebih berhati-hati karena di jalan itu mungkin ada lubang, kita tidak nganggap kan apakah lubangnya kecil, dikira-kira langsung besar,
1: betul,
0: bisa jatuh kita ya, terutama juga yang ada turunan gunung ya, yang ada di depannya PT Hartati itu nah
1: ya, benar.
0: Itu sering kecelakaan itu Bang Padel kalau hari hujan, licin jalanannya karena nanjak,
1: jadi perlu kewaspadaan ya.
0: Iya Bang Padel, ya. Kembali kepada 100% Indonesia Bang Padel.
1: Siap, oke.
0: Iya, lagunya yang sudah diformat apa nih Bang Padel?
1: Iya, yang sudah dipilih ada Tita Nanti Bila, ada Ariel Noah, Senang Dengar Suaramu. Masih ada Ivan Sepentin, ada Sandi Sandoro.
0: Ivan Sepentin Bang Padel.
1: Oke, baik, nanti ditunggu ya.
0: Lagu ini teruntuk semua pendengar setia RRI Pro 1, khusus acara 100% Indonesia di mana saja berada Bang Padel ya. Selamat sore mungkin yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Kru-kru RRI Pro 1 juga yang ada di studio, selamat sore Bang Padel, tetap semangat.
1: Siap.
0: Terima kasih Bang Padel.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela juga sudah bergabung di jalur telepon WA ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sama yang ikutan ngasih info, Loa Duri sudah mulai hujan. Wah, Loa Duri katanya sudah mulai hujan ini. Terima kasih Bu Dava yang sudah berbagi informasi untuk Anda pendengar yang akan menuju Loa Duri, perjalanan menuju Loa Duri. Informasi saat ini juga sudah mulai hujan katanya ya. Terima kasih sekali lagi informasinya Ibu Dava yang ada di Loa Duri. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, peringatan Hari Laut Sedunia menjadi semakin relevan karena memang bertepatan dengan terjadinya gempa bumi kuat di wilayah selatan Filipina ya, yang memicu peringatan tsunami hingga sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Gempa berkekuatan M7,7 hingga M7,8 yang terjadi dekat Pulau Mindanao pada 8 Juni 2026 hari ini mengingatkan bahwa laut tidak hanya menjadi sumber kehidupan ya, tetapi juga ruang dinamika geologi yang harus dipahami dan juga mungkin diantisipasi bersama. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami undang Anda masih ya di sajian acara kita pada sore hari ini. Dan ya, di jalur WhatsApp masih ada yang bergabung kembali dengan Yulian. Yulian di Balikpapan. Balikpapan panas Bang Padel katanya. Wow, terima kasih Bang Yulian. Berarti sama nih informasinya dari Bang Arpan tadi ya. Dari Bang Arpan juga katanya menginformasikan tadi cuaca Balikpapan cukup panas, gerah katanya. Ya berbanding terbalik ini dengan kota Samarinda yang saat ini diselimuti mendung. Bahkan di beberapa titik di wilayah Loa Duri saat ini baru mulai hujan ini. Dan di Loa Bakung juga masih deras saat ini ya. Jadi untuk Anda pendengar yang akan menuju Loa Bakung, informasi saat ini hujan masih terjadi di sana ya. Terima kasih Bang Yulian yang ada di Balikpapan yang menginformasikan bahwa cuaca di Balikpapan cukup panas katanya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin mengirim pesan singkat di jalur WhatsApp masih kami tunggu, nanti kita akan bacakan. Tapi untuk jalur telepon nanti kita akan buka kembali setelah kita nikmati dua lagu berikut yang sudah di request tadi ya. Bila dari Detitan, Senang Dengar Suaramu dari Ariel Noah.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih ada waktu kita untuk bersama ya. Ya, kita bacakan dulu pesan yang sudah masuk ini di jalur WhatsApp. Ada Bung Wahyu ya. Bung Wahyu ini kalau nggak salah ada di seputar Florida katanya. Florida artinya flyover Juanda Samarinda gitu ya. Oke baik, assalamualaikum Om. Saya mau request kalau ada lagunya Arman Maulana. Arman Maulana tidak masuk dalam list kita ini, Bang Wahyu. Oke, yang masih tersedia ada Sandi Sandoro, Kahitna, Elemen, Andriali, Ran, Yovien Nuno, Project Pop, Anmes Kamaleng, dan Last Child. Ini yang masih tersedia di list kita. Untuk satu lagu yang sudah di request tadi, Ivan Seventeen, juga nanti akan kita hadirkan. Ya, jadi itu untuk pilihan lagunya ya, untuk Bang Wahyu yang ada di Florida. Iya. Lagunya Arman Maulana featuring musisi jalanan yang judulnya Ikan Laut katanya ya. Oke, nanti bisa dipilih dari list kita ya. Ya, spesial katanya buat Hari Laut Sedunia. Harusnya kita patut berbangga bahwa 70% negara kita terdiri atas lautan. Koreksi kalau salah katanya ya. Oleh sebab itu kita boleh lupa daratan, tapi jangan lupa lautan, karena nenek moyang kita seorang pelaut, bukan pilot pesawat siluman. Luar biasa. Buat Bang Padel dan pendengar setia Pro 1 Samarinda, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Wahyu yang ada di Florida. Ya, seputar flyover Juanda Samarinda ya. Sudah bergabung di jalur WhatsApp. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Informasi yang kita dapatkan juga bahwa untuk di wilayah Unmul ya, ada pohon tumbang ini yang kita dapatkan informasi. Jadi untuk Anda mungkin yang akan melintas seputar komplek Unmul, agar bisa menghindar dulu karena ada pohon tumbang di sana mengenai tiang listrik. Ya, dan saat ini juga informasi sudah diteruskan untuk mendapatkan segera penanganan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi juga. Satu informasi juga kami hadirkan untuk Anda bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, setiap hari Senin seperti biasa kami juga akan hadir dengan sajian inspiratif, yaitu UMKM Bicara ya. Jangan lewatkan nanti sajiannya pendengar untuk program UMKM Bicara yang akan kami hadirkan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama salah seorang pelaku UMKM kita yang ada di Samarinda. Itu beliau adalah owner atau pemilik usaha Sari Jahe Merah Serai Dahlia, Ibu Wiwik, yang akan hadir nanti memberikan cerita inspiratif untuk Anda ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kita masih akan lanjutkan menunggu dan menyapa Anda, dan untuk mengundang Anda untuk berpartisipasi ya di sajian acara ini. Namun sebelumnya kami akan jeda dulu, karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu seruan kumandang azan asar wilayah kota Samarinda dan sekitarnya tepat pukul 15 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda sore.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl, ayat 18.

Jangan Paksa Rindu, pendengar dari Ivan Seventeen ya. Dan pendengar, sebelum kita hadirkan sajian lagu berikutnya dan juga menyapa Anda di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.

0: terkini. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, laporan terkini terkait situasi di kawasan Jalan APT Pranoto Samarinda selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rudi Mulyadi. Rekan Rudi, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Fadel di studio. Saudara pendengar, saat ini kami berada di Jalan APT Pranoto, tepatnya di kawasan Samarinda seberang. Dan di sini kurang lebih setengah jam yang lalu hujan mengguyur di kawasan ini cukup deras, dan nampaknya para pengguna roda 2 maupun roda 4 berhati-hati karena di jalan ini selain juga genangan air yang melintas di atas jalan juga akan berpengaruh terhadap pengguna roda 2 maupun roda 4. Khusus di simpangan menuju Politeknik ini juga nampaknya genangan cukup cukup membahayakan pengguna roda 2 maupun roda 4 yang menuju arah ke Samarinda Kota ya, sebelum kita ke jembatan Mahakam seperti itu. Dan sekali lagi memang tadi di Samarinda Kota hujan, tapi di sini tidak hujan, dan ini melihat suasana seperti ini dan juga arus lalu lintas itu kencang, mungkin untuk Anda berhati-hati karena ada genangan dan juga ada pohon-pohon yang akan bisa tumbang karena mengingat kondisi angin juga ada sedikit mengalami kencang yang juga bisa mengakibatkan kepatalan para pengguna roda 2 maupun roda 4. Demikian sementara, Fadel, Rudi Mulyadi melaporkan, kita kembali ke studio dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih rekan Rudi Mulyadi untuk laporan Anda.
2: Laporan terkini.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
9: Yes!
8: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
10: 100% Indonesia.
0: Pendengar Pro 1 dari Samarinda di segmen akhir sajian 100% Indonesia. Tampaknya masih ada menunggu ya pendengar kita di jalur telepon. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ya. Selamat sore.
11: Sore.
0: Iya, dengan
11: Ari.
0: Dengan Ari. Oke, silakan Ari. Apa yang mau disampaikan Ari?
11: Ya.
0: Apa yang mau disampaikan? Oke, hujan enggak di sana Ari?
11: Ya. Enggak.
0: Enggak. Oke, baik. Terima kasih, Ari. Bung Ari di Juanda. Oke, gak apa-apa ya. Nanti disiapkan dulu materinya, apa yang mau disampaikan. Oke, baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda. Kita di pengunjung acara kita akan mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di sesi acara ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi informasi ya. Dan tetap berhati-hati khususnya untuk Anda pendengar yang akan bersiap-siap pulang dari tempat aktivitas Anda. Hati-hati dalam perjalanan, tetap fokus, utamakan selalu keselamatan Anda. Mudah-mudahan sehat dan selamat sampai di rumah ya. Karena cuaca khususnya di kota Samarinda saat ini masih cukup mendung dan di beberapa titik masih terjadi hujan. Dan bahkan juga ada yang disertai angin kencang. Baik pendengar, jangan lewatkan sajian acara kami berikutnya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah dalam program UMKM Bicara.

0: hanya bantuin ngelola di jarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat telah terjadi 20 gempa bumi susulan. Ini setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina pada Senin pagi. Demikian disampaikan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam pembaruan informasi gempa yang diterima di Manado, Senin 8 Juni 2026. Ia mengatakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, hasil pemantauan menunjukkan aktivitas gempa susulan dengan magnitudo berkisar antara 3,9 hingga 6,7. Gempa utama terjadi pada pukul 6:37.42 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 7,7 dan kedalaman 47 km. Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa berada pada koordinat 5,80 derajat lintang utara dan 125,14 derajat bujur timur, tepatnya di laut sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Getaran gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Di Miangas dan juga Molongwane, intensitas gempa mencapai 6 MMI yang berarti getaran dirasakan oleh seluruh penduduk dan berpotensi menyebabkan kerusakan ringan seperti plester dinding yang jatuh. Sementara itu, di Siau dan Tagulandang, guncangan tercatat pada intensitas 5 MMI di mana hampir seluruh penduduk merasakan getaran dan sejumlah barang dapat terpelanting. Di Morotai, Halmahera Utara, serta Kota Manado, intensitas gempa mencapai 4 MMI yang menyebabkan banyak warga terbangun dari tidur. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

0: 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini kita sudah masuk pada pukul 16:09 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program UMKM Bicara.
2: UMKM Bicara.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami kembali hadir dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi bagi para pelaku usaha, calon wirausahawan ya, dan juga masyarakat yang ingin belajar langsung dari pengalaman para pejuang-pejuang UMKM kita, khususnya yang ada di Benua Etam, Kalimantan Timur. Ya pendengar, berbicara tentang UMKM berarti kita berbicara tentang semangat, kreativitas, dan juga keberanian untuk memulai. Nah, di tengah berbagai tantangan ekonomi pendengar, UMKM ini terbukti menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional ya. Bahkan, banyak usaha yang berawal dari dapur rumah, dari resep keluarga, hingga dari keinginan sederhana untuk menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Salah satu sektor yang terus berkembang adalah usaha berbasis produk herbal ya, dan juga minuman kesehatan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ini telah membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk menghadirkan produk-produk alami yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, untuk hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama sosok inspiratif kita yang berhasil mengembangkan produk berbahan dasar jahe merah dan serai menjadi usaha yang dikenal masyarakat, yaitu Ibu Wiwi Indayati yang merupakan pemilik atau owner dari Sari Jahe Merah Serai Dahlia. Kita sapa beliau, sudah hadir langsung di studio. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Wiwi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipanggil Ibu Wiwi biasa?
3: Iya, biasa.
1: Oke, baik. Lembut sekali suaranya ya, pendengar Pro 1 Indonesia Samarinda. Ya, karena melalui perjalanan usaha beliau ini, pendengar kita akan belajar nanti ya, tentang proses memulai usaha, menghadapi tantangan, melakukan inovasi, hingga menjaga keberlangsungan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti Anda juga dapat berpartisipasi ya. Dua jalur telepon kami buka nanti untuk Anda di 736566, 743495, atau juga di jalur WhatsApp bisa Anda gunakan untuk telepon dan juga pesan singkat di 0811 55 44 976. Anda juga bisa menyaksikan langsung acara kita pada sore hari ini ya. Silakan buka langsung di kanal YouTube RRI Samarinda. Anda bisa langsung melihat acara kita sore hari ini secara live dan juga melihat berbagai produk-produk contoh ya, atau display dari produk dari Ibu Wiwi yang ditampilkan di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, namun sebelumnya kami akan ajak dulu Anda berbagi cerita dengan Ibu Wiwi. Karena kita tahu ya pendengar, setiap usaha yang besar pasti berawal dari langkah kecil. Banyak UMKM sukses lahir bukan karena modal besar, tetapi karena keberanian melihat peluang dan juga kemauan yang memulai. Nah, kita langsung ke Ibu Wiwi ini. Ibu Wiwi, sedikit untuk mengawali obrolan kita, cerita kita di acara kita sore hari ini ya. Apa sih yang membuat Ibu Wiwi ini tertarik mengembangkan usaha sari jahe merah serai yang disebut dengan serai dahlia ya? Ini apa yang membuat tertarik seorang Ibu Wiwi? Ya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, ini mungkin sebagai tantangan. Sebenarnya tuh yang usaha pertama itu tetangga ya, suami saya itu menjualkan. Nah, dari menjualkan itu kami alhamdulillah itu kan membangun, punya yayasan TPA, kami cari dana dari situ. Jadi dari keuntungan kami, satu produk itu kami ngambil untung 3.000, 1.000 untuk kami sumbangkan ya, 2.000 untuk kegiatan lain gitu.
1: Oh, jadi ini sebenarnya berfokus pada yayasan pada ya, awalnya.
3: Pada awalnya gitu. Kami menjualkan juga kan gitu.
1: Yayasan mana itu, Bu?
3: Yayasan Al-Azhar Jati. Itu TPA.
1: Yayasan
3: Al-Azhar Jati.
1: Al-Azhar Jati. Di mana itu?
3: Di daerah Luajanan Ilir.
1: Luajanan Ilir. Ya. Dan sampai sekarang masih ada yayasannya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi ini berawal dari untuk membantu di sana.
3: Iya.
1: Jadi hasilnya itu dibagi.
3: Iya.
1: Dari tetangga waktu itu pertama
3: dari
1: mengawal.
3: Tetangga, iya, kami mencoba mempromosikan kan. Jadi suami saya itu nitip ke warung-warung, ke toko-toko. Yang pertama juga swalayan yang di Antasari yang sekarang yang saya lupa itu namanya. Okay. Tuh.
1: Yang di Antasari juga ada. Iya. Jadi yang ini produk teman.
3: Iya,
1: tetangga.
3: Sebenarnya itu. Nah, ternyata suami saya itu kan banyak kegiatan. Terus sekitar tahun 2013 saya gabung dengan BKKBN, PKK situ. Nah, kami tiap bulan itu ada pertemuan.
1: Okay.
3: Nah, di situ kita diusahakan suruh membawa produk. Setiap pertemuan itu harus membawa produk.
1: Oke. Okay.
3: Nah, sementara saya produk saya dulu itu kerupuk.
1: Bukan jahe?
3: Bukan.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saya ikut membawakan juga gitu.
1: Jahe ini punya tetangga nih masih ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Tetangga. Uh-huh. Saya membawakan
1: kerupuk.
3: Iya, produk saya itu kerupuk saya malahan. Alhamdulillah itu

0: dibiayai gratis ke Jogja. Kurang lebih semingguan gitu sama teman-teman ya.
1: Lalu ibu mulai mengembangkan sendiri jahe merah serai ini kapan? Iya. Dan itu bagaimana ceritanya? Karena ini kan punya tetangga ya,
0: iya,
1: teman. Nah, akhirnya bisa membuka usaha sendiri. Apakah juga izin dari mereka atau mungkin ada kerjasama dengan mereka atau seperti apa, Bu?
0: Iya gini, waktu kami itu suruh kunjungan lagi pameran dibawa ke Bontang. Nah, dari Bontang itu kan itu bukan, maksudnya itu bukan pameran lagi, soalnya kenapa? Bilang ketuanya enggak usah banyak-banyak barang gitu kan. Saya adanya jahe itu 30 bungkus aja, saya bawa semua aja lah, gitu kan. Ternyata dari teman-teman BKKBN pun naksir gitu. Jadi dari sana itu berjalannya tuh tinggal berapa bungkus saja itu yang orang Bontang sendiri yang anu itu rasakan jahenya itu. Nah, dari itu jadi bulir produknya cuma sedikit aja. Jadinya,
1: karena punya teman ya, bukan punya iya, sendiri juga.
0: Iya. Karena 30 bungkus tuh habis. Nah, itu ternyata dengan berjalannya waktu mungkin mereka tuh lihat produk saya itu senang, soalnya di labelnya saya memang sudah izin sama yang punya itu, di WA saya itu ada dicantumkan. Kok dulu kan bilangnya nggak boleh kok nitip itu di cantumkan nomor HP kan ya. Ternyata itu
1: boleh, sama yang punya boleh.
0: Boleh. Kami jadi kalau habis di toko nelponnya ke kami. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu, pas ada anu lagi, suami saya nggak ada di luar kota. Sementara alhamdulillah jahe ini ada yang nelpon dari Bontang.
1: Oke.
0: Nomor saya ditelepon, ibu, saya mau pesen jahe lagi. Wah, kan kebetulan beliau dapat 2 bungkus saja. Nah, tertarik gitu.
1: Oke.
0: Nah, itu gimana? Ternyata yang ini sudah tidak produksi lagi.
1: Oh.
0: Tetangga saya tidak produksi. Terus gimana ya pulang? Saya ini kurang bisa bermotor. Saya tuh hafalnya cuma daerah Banggris sama daerah Man 1 itu, Suryanata.
1: Okay.
0: Jadi saya belum tahu gimana kalau memang anu ya, gimana caranya ini ya, saya diteleponi terus.
1: Pokoknya dia enggak mau tahu, dia iya, pokoknya minta
0: bilang
1: gitu ya.
0: Gitu, kira minta gitu kan. Nah, kebetulan berapa bulan selanjutnya nemukan lagi itu, bilangnya waktu istirahat perjalanan dari Balikpapan ke Bontang, kok nemu bungkus itu lagi gitu kan. Ya akhirnya gimana ya caranya ini, kok yang punya juga enggak produksi gitu. Nah, ternyata itu lagi apa itu yang di Suryanata, kalau enggak saya Suryawulang ya itu ya. Nah, Suryawulang dia itu produksi lagi tapi enggak ngasih ke saya. Suami juga di luar kota, bilang gimana ya caranya tak kasih itu. Beliaunya nanti pas dari Balikpapan kebetulan kok mampir lagi gitu kan.
1: Nagih lagi.
0: Nah, iya, ternyata ah sudah saya coba aja lah. Soalnya yang di Suryanata,
1: jadi yang tetangga ini juga sudah enggak memproduksi lagi.
0: Iya, lama.
1: Oke, jadi akhirnya disitulah ibu berpikiran untuk memproduksi sendiri.
0: Iya, memang enggak ada pengetahuan dasarnya sih, saya
1: terus
0: mau tanya tuh.
1: Langkah apa yang dilakukan oleh seorang ibu Wiwi ini? Karena awalnya kan enggak tahu nih cara membuatnya, cara apa yang dilakukan oleh ibu Wiwi untuk memulai?
0: Saya mencoba sendiri. Jadi saya beli jahe merah itu 1 kilo. Saya yaitu saya racik sendiri. Ternyata alhamdulillah kok jadi gitu loh.
1: Jadi rasanya
0: jadi,
1: sama.
0: Jadi kayaknya begitu. Kebetulan kok beliaunya pas datang itu pas itu jadi jahe saya itu. Nah, alhamdulillah dari situlah mungkin keinginan saya itu punya semangat untuk dagang gitu.
1: Tahun berapa itu, Bu? Yang ini memulai sendiri itu?
0: Sekitar tahun 2015-an ya.
1: 2015. Wah, sampai sekarang masih jalan terus.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa, 11 tahun luar biasa. Ini cerita yang luar biasa menarik ya. Artinya karena ditagih sama konsumen, pembeli terus, padahal produknya bukan produk kita sendiri, hanya menjualkan. Dan ternyata yang memproduksi ini juga sudah enggak berjalan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya seorang ibu Wiwi tergerak untuk memulai sendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan resep yang sebenarnya enggak tahu bagaimana ya, cara pengolahannya.
0: Soalnya zaman dulu kan HP masih jadul ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi enggak ada YouTube. Jadi enggak tahu saya

0: seadanya aja saya bikin.
1: Oke, dan setelah itu gimana pemasarannya, seperti apa untuk terus gitu berkembang?
0: Alhamdulillah, jadi kalau tiap pertemuan kami diharuskan bawa produk, ya saya bawa.
1: Itu produksi ibu sendiri?
0: Iya,
1: sudah itu?
0: Sudah produksi saya. Jadi kadang ada dari kelurahan minta ini sampel, kan kemarin sudah ibu dikirim ke Jogja, harus produksi bang, itu kan dari kelurahan itu. Terus dari kecamatan juga, waktu kalau nggak salah itu ke Bandung, bawa produksi saya juga gitu kan.
1: Iya. Kalau untuk sebelumnya, tentu dulu kan dari desain grafisnya, terutama dari sisi kemasan mungkin masih agak kurang ya. Nah kalau dulu kemasannya seperti apa? Kalau sudah seperti sekarang ini atau?
0: Kemasannya kecil-kecil. Jadi satu bungkus itu 10 isinya. Satu paket isinya
1: saset
0: 10
1: gitu ya?
0: Ya, saset kecil. Kalau dulu saya jualnya masih harga 2.000 satu sasetnya,
1: satu saset
0: itu ya.
1: Oke, jadi ada satu bungkus itu 10 saset.
0: Iya.
1: Oke, itu tapi terus, ini berubah sejak kapan Bu?
0: Iya,
1: dengan kemasan
0: ini
1: seperti ini?
0: Ini kurang lebih tahun 2019 sudah ikut pelatihan, diikutkan pelatihan. Dulu bukan anu sih, gini juga pakai stempel model apa? Stiker.
1: Stiker. Oke.
0: Iya, stiker. Iya. Nah, terus diadakan lagi pelatihan di daerah, saya lupa juga namanya, oleh dinas UMKM kota.
1: Perindak, ya?
0: Iya,
1: oh, kota ya.
0: Iya.
1: Oke. Dan sampai saat ini juga terus ada pembimbingan.
0: Ini jadi di situ ada temen itu nge-share, oh, anu bungkusnya ini kok bagus ya gitu. Jadi saya datang ke koperasi UMKM yang di Jalan Basuki Rahmat.
1: Iya.
0: Saya tanya-tanya, ini gimana caranya nih bertemu dengan orang ini gitu.
1: Akhirnya ketemu.
0: Akhirnya alhamdulillah ketemu dengan Pak Eko namanya ya.
1: Di Samarinda juga.
0: Iya. Alamatnya daerah mana saya lupa.
1: Oke. Oke. Okay. Jadi ini juga pusat pembuatan untuk desainnya juga, untuk kemasannya juga sudah ada ya Bu ya.
0: Iya. Nah, langsung dibuatkan sama Pak Eko ini.
1: Awal produksi sedikit bercerita. Awal produksi berapa banyak pada saat itu? Berapa kilo?
0: Rata-rata 2 kilo, 3 kilo.
1: Itu awal produksi?
0: Iya.
1: Kalau sekarang Bu, berapa?
0: Sekali produksi alhamdulillah paling sedikit 5 kilo.
1: 5 kilo paling sedikit?
0: Iya. Okay. Bisa sampai yang full ini 20 kilo.
1: Pernah sampai 20 kilo?
0: Iya. Soalnya pernah alhamdulillah dapat pesanan dari Balikpapan ya. Itu untuk kalau nggak salah ulang tahun Kodam. Cuma saya kan mepet waktunya itu ya. Kurang lebih 10 hari aja.
1: Untuk mau ngolah itu?
0: Iya.
1: Dengan pesanan sebanyak?
0: Iya, soalnya kebetulan kan anu, tiba-tiba aja gitu kan. Kebetulan saya pas banyak juga bahan itu. Dulunya belinya per karung saya, tapi sekarang nggak mau saya, soalnya kebanyakan kotorannya.
1: Iya. Oke.
0: Jadi saya milih yang besar-besar aja.
1: Untuk bahan bakunya
0: ya,
1: ini ya.
0: Lebih mudah juga membersihkannya.
1: Berarti tidak didatangkan dari luar berarti?
0: Enggak, saya dari sekarang dari Segiri aja.
1: Di Segiri ada ya,
0: ya.
1: Jahe merah ini. Baik,
0: ya.
1: Ibu, ini kalau dilihat dari cerita dan juga perjalanannya bahwa ini sangat menarik dan juga sangat digandrungi dan bahkan disukai oleh masyarakat. Sampai ada yang meminta itu segera dibikinkan katanya, padahal sebenarnya awalnya pada saat itu bukan pembuatnya ya.
0: Bukan.
1: Nah, apa sih yang membuat jahe produk dari Ibu Wiwi ini enak, cocok dan bisa dinikmati? Apa keunggulannya ini sebenarnya Bu? Bisa diceritakan? Ya,
0: saya itu pokoknya kalau membuat tuh saya berdoa dulu semoga produk saya ini cocok di hati orang, bisa berkenan, bisa bermanfaat gitu. Tidak ibaratnya mengecewakan orang yang pembelinya gitu.
1: Oke, kalau manfaatnya sendiri Bu, bisa diceritakan kepada pendengar kita Bu?
0: Salah satu manfaatnya yang pernah saya rasakan ya, itu untuk keram-keram. Dulu saya waktu ngantar anak jemput sekolah itu kan, oh kak, keram-keram gitu kan. Karena jauh mungkin dari Lojana kayak Man satu.
1: Oh.
0: Saya jemput anak dulu kan gitu.
1: Di Suryanata?
0: Suryanata.
1: Oke.
0: Iya. Lama-lama ya sudahlah, saya bawa minuman tuh di botol.
1: Jahe ini?
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi bikin jadi saya, daripada anu kan minum udah bawa air putih, baik itu juga gitu loh. Nah, ada lagi yang teman nih yang ngantar jemput anak juga. Kok pingin, oh ya besok saya bawakan gitu. Ternyata cocok juga gitu loh. Bila kan punya keluhan ini loh, sering kram-kram gitu. Ya, alhamdulillah bilang cocok. Ya alhamdulillah, aku bilang kalau memang cocok besok bawa lagi saya gitu.
1: Ini jadi langkah promosi.
0: Jadi saya, iya, promosinya dari teman, dari tetangga. Kebetulan kalau ada acara Isra Mi'raj atau Maulid Nabi itu kan masjidnya di lingkungan rumah saya aja. Itu saya masakkan jahe itu sampai berapa ceret gitu, bagi-bagi kan.
1: Bagi-bagi.
0: Alhamdulillah itu kadang langsung, bu saya pesen, ada yang alhamdulillah langsung 1 juta. Wow. Ada yang 100 ribu ya saya, rezeki ya lah Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Ya pendengar, menarik ya obrolan kita yang awalnya hanya ibu ini memproduksinya adalah kerupuk, tapi justru yang dijalankan sekarang ini adalah jahe merah serai, karena ini berawal dari permintaan para konsumen yang awalnya menjualkan punya orang, tapi karena sudah enggak produksi lagi, permintaan tersebut ditujukan kepada Ibu Wiwi yang harus menyediakan katanya. Itulah membuat seorang Ibu Wiwi tergerak untuk membuka sendiri usaha yang luar biasa. Silakan pendengar ingin bertanya, dua jalur telepon kami buka di 7365667434 7435, jalur WhatsApp 0811554476. Baik Ibu, apa aja bahan utama dari produk Ibu ini, Bu?
0: Bahan utama itu jahe merah, serai, garam dan gula.
1: Gula merah.
0: Gula aren sebagian, gula putih.
1: Oke, dan ini adalah kandungan untuk produk jahe merah serai ini ya. Apa aja produknya nih, Bu? Apakah berupa serbuk atau yang bisa diseduh atau ada produk lain?
0: Yang pertama itu yang ini
1: serbuk, bisa ditunjukkan,
0: serbuk ini. Yang ini serbuk ini alhamdulillah ini sudah sampai Jakarta di Sarinah ya, Suwangan Sarinah Jakarta. Sama Surabaya ini kebetulan dinas yang bawa. Sudah 3 tahun berjalan ini.
1: Sudah 3 tahun berjalan ini sampai ke Jakarta sudah produk.
0: Sudah.
1: Jadi artinya secara rutin harus ngedrop ke sana.
0: Alhamdulillah. Tergantung permintaan, kadang sebulan sekali, kadang gitu ya.
1: Untuk ngedrop ke sana?
0: Iya.
1: Bisa sampai berapa banyak, Bu, kalau ngedrop itu?
0: Pertama itu 50 bungkus.
1: Per bulan?
0: Iya.
1: Rutin itu?
0: Alhamdulillah. Kadang juga pernah 20 bungkus. Kalau ini 2 bulan ini, saya sudah ada permen jahenya, ada kacang jahe, yang sudah di sampai Sarinah.
1: Permen jahe,
0: ya.
1: Kacang jahe.
0: Ini bungkusnya yang ini.
1: Ah, ini permen jahe ini ya. Ini berupa permen memang ini.
0: Permen. Ini adalah kasarannya dari jahe ini. Kan itu kadang kalau kita istilahnya saya kecapean itu.
1: Ya.
0: Ini ngaduknya itu loh, ngaduknya kecapean tuh jadi berongkalan-berongkalan kayak batu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, saya jadi inisiatif gimana ya ini.
1: Ya, enggak mungkin kalau dibuang sayang gitu ya.
0: Soalnya kalau saya blender, blender saya sudah berapa aja yang terbakar. Enggak mampu.
1: Lengket, ya. Okay.
0: Terbakar ya. Giringan kopi juga sudah saya coba. Itu.
1: Akhirnya?
0: Akhirnya ya itu. Saya inisiatif aja. Jadi ada tamu yang ke rumah dari Balikpapan itu. Ini loh permen jahe untuk sangu tuh. Pertama saya kasihkan aja kan. Ternyata bilang lebih pedes itu daripada yang serbuk jahenya. Lebih enak, bilangnya lebih pedes ini.
1: Ini menarik ya. Ini adalah permen jahe. Iya. Kalau produk aslinya adalah serbuknya.
0: Serbuknya.
1: Iya. Nah, untuk tadi sebut ada juga kacang jahe.
0: Kacang jahe saya baru mencoba itu memang.
1: Oh, baru mencoba. Ya mudah-mudahan juga ya, mudah-mudahan mendapat tempat juga ya untuk di hati masyarakat kita ya. Baik, Ibu. Ini yang ada di sini ada dua kemasan untuk serbuknya. Ada kemasan kecil, ada kemasan besar. Yes. Ini bisa sedikit bercerita dulu untuk kemasannya nih?
0: Iya, kalau di pameran rata-rata itu mintanya yang besar. Kemarin saya pertama itu 250 gram, mm-hmm. 100 gram, setengah kilo, 500 gram itu sama 1 kilo. Nah, alhamdulillah kalau untuk pameran tuh rata-rata mau yang kecil dan sedang aja. Jadi ini saya bikin 100 gram sama 150 gram.
1: Yang gede ini 150, yang kecil 100. Iya, 100 gram. Oke, kalau harganya berapa nih, Bu?
0: Harganya saya ini 30.000. Mm-hmm. Yang kecil 20.000.
1: Oke. Orang juga mungkin akan berpikir lebih baik yang agak besar ya. Iya. Bu, ini kan memproduksi ini memerlukan waktu, tenaga. Benar. Dan saat ini juga katanya bisa sampai 20 kilo, bahkan cara rutinnya adalah sekitar 5 kilo gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini bagaimana proses pembuatannya, Bu? Apakah memerlukan tenaga orang lain atau ibu sendiri, atau mungkin ada sudah pekerja yang diberdayakan seorang ibu Wiwi?
0: Kalau untuk 5 kilo sampai 10 kilo, alhamdulillah saya cukup. Soalnya sini, saya tuh ngerjakan gini, pagi saya cuci jahenya. Hmm? Siang saya tiriskan. Nanti sehabis sholat duhur baru saya parut.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Saya parut tuh nanti, sekarang parutnya pakai parut kelapa Pak saya.
1: Manual semua masih?
0: Iya, pakai mesin parut kelapa.
1: Oke. Okay.
0: Mesin itu.
1: Oh iya.
0: Jadi terus malam baru saya kerjakan lagi sama suami.
1: Berdua sama suami?
0: Iya. Kadang dibantu juga anak.
1: Oke. Okay. Artinya masih usaha keluarga ya?
0: Iya, masih usaha keluarga.
1: Okay. Ini luar biasa ya. Dan penempatannya untuk, apakah hanya di rumah sekarang? Karena disebut tadi ada, kalau dulu ada di salah satu tempat perbelanjaan yang ada di Antasari dan juga di Jakarta ya. Nah, kalau untuk di Samarinda, di mana aja pos-posnya yang sudah Ibu sediakan?
0: Ini di Hayun Mat, Auto Swalayan, GBE Swalayan ya. Terus sama FK Mart.
1: Jadi ini sudah disebar juga
0: iya,
1: ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Di koperasi UMKM juga insya Allah ada.
1: Sudah ada juga. Ada. Nah, kalau misalnya secara online, apakah juga Ibu menyediakan penjualannya?
0: Alhamdulillah, langsung lewat WA.
1: Lewat WA langsung.
0: Rata-rata pelanggan itu
1: diantar berarti nih ya?
0: Rata-rata ke rumah juga, sudah tahu rumah. Soalnya kemarin, ya alhamdulillah juga dari dosen anak saya waktu acara apa itu ya, kampus itu kan, di saya selipkan, saya kasih produk jahe sama nasi kotak sama itu kan dosen-dosennya itu. Alhamdulillah ada berapa dosen IAIN yang nyangkut, yang seneng gitu. Nah
1: ini
0: ya, trik, jadi saya promote
1: trik marketingnya seperti itu ya. Luar ya, biasa, artinya ya, memberikan dulu untuk menarik minat gitu ya. Oke, baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, ini menarik ya. Dan seorang ibu Wiwi tentu tampaknya sudah memilih dan juga mempelajari pasar terlebih dahulu, sehingga lebih memilih dari jahe merah ini. Karena tadi penjelasannya bahwa ini sangat digandrungi, diminati ya, terutama karena khasiatnya ya, untuk kesehatan juga. Ya baik pendengar, kami masih undang Anda nanti. Kita jeda sejenak di rangkaian sajian UMKM Bicara setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih guys sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian UMKM Bicara di sore hari ini ya, masih bersama Ibu Wiwi Indayati ya. Dan Ibu, ini menarik ya, dari pendengar kita juga di jalur WA bertanya, di mana Bu cara mendapatkannya, alamatnya di mana, nomornya berapa? Nah, ini penasaran juga iya. Berarti ini. Oke, silakan Ibu.
0: Di sini ada ya, anunya.
1: Ada di tertera.
0: Di produk saya ini ada tertera.
1: Dengan nomornya tadi Bu. Ya, jadi ada di kemasannya katanya.
0: Ada
1: sudah
0: di kemasannya sebetulnya.
1: Untuk.
0: Berarti yang baru ini belum ada ya?
1: Ya, okay. Ya, baik, pendengar Pro 1 di Samarinda. Jadi kalau untuk Anda nanti, alamatnya di mana Bu?
0: Jalan Jati 2, Jalan Kurnia Makmur. Itu jalan juga, soalnya kan Jalan Jati itu jadi jalan juga. Jadi okay. Alamat saya itu double gitu ya.
1: Jalan?
0: Jalan Kurnia Makmur.
1: Kurnia Makmur.
0: Jati 2. RT 27 Blok A.
1: Di?
0: Daerah Luajanan Ilir,
1: Kecamatan. Luajanan Ilir, oke. Jadi di sana, jadi untuk Anda pendengar yang mungkin jalan-jalan ke sana ingin melihat, ada nggak pelangnya Bu kalau misalnya orang ke sana?
0: Nah, belum ada sih.
1: Nah,
0: kemarin tuh pakai aja apa? Baliho, apa?
1: Baliho, spanduk.
0: Spanduk gitu ya.
1: Oke, jadi mungkin bisa nanti lebih agar masyarakat kita juga tidak susah untuk mendapatkannya ya. Untuk informasinya juga mungkin di media sosial ada nggak Bu?
0: Instagramnya UMKM Dahlia.
1: UMKM Dahlia untuk Insya IG-nya ya pendengar.
0: IG-nya. Oke. Alamatnya bisa di ada sudah di situ.
1: Di situ.
0: Google.
1: UMKM Dahlia Luajanan Ilir. Iya. Oke, jadi itu ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mendapatkan tadi, nanti kalau misalnya nomor teleponnya mungkin bisa deh jalan-jalan atau cek langsung di IG-nya UMKM Dahlia ya. Di sana ada nanti tersedia permen jahe merah serai. Kemudian jahe merah serai ini yang menjadi produk khas dari seorang Ibu Wiwi, dan juga nanti akan tambah sepertinya ya, ada kacang jahe juga nanti yang akan di dikelola sebagai tambahan dari produk ini ya. Baik Ibu, ke depan apa kira-kira rencana seorang Ibu Wiwi, karena ini juga menjadi salah satu produk yang diminati oleh masyarakat kita.
0: Ya, harapannya mungkin lebih banyak lagi diikutkan pameran atau kegiatan pelatihan-pelatihan yang bisa menambah wawasan saya. Selama ini kan alhamdulillah kami juga ngikuti pameran di hotel-hotel.
1: Yang ngadakan Bu?
0: Yang ngadakan di UMKM tuh grup, kita punya grup. Kayak saya kan masuk anggota grup benua.
1: Grup halal juga?
0: Iya, grup halal ada.
1: Dari Bu Chandra berarti?
0: Ya, pertama ini Bu Chandra.
1: Oh, okay.
0: Ya, yang mana halalnya?
1: Halalnya. Ya. Oke, okay. Jadi tapi kalau untuk tempat izin gimana? Ada enggak?
0: Maksudnya?
1: Diperlukan. Ada, biasanya kan kalau untuk tempat usaha kita harus ada izin atau apa? Ada kesulitan enggak di sana?
0: Alhamdulillah kita sudah ikut grup itu, sudah yang menentukan grup lah. Ketuanya kita tinggal ngikut aja. Oh, ini mau pameran di sini gitu kan.
1: Oke, baik. Jadi ini juga dalam bimbingan dari Dinas Koperasi dan iya, UMKM juga. Juga Kota Samarinda ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan juga kepada masyarakat kita untuk meyakinkan sekaligus juga promosi dari produknya Ibu ini? Silakan Ibu.
0: Iya. Keinginan saya mungkin gini ya, kita menggunakan obat-obat itu herbal yang alami tanpa tambahan-tambahan bahan yang berisiko gitu. Ya, alhamdulillah ibaratnya seadanya lah, kita enggak usah nambah-nambah. Ibaratnya tergantung pada obat-obatan.
1: Ya, jadi untuk para pendengar kita, masyarakat kita yang ingin mendapatkan ramuan-ramuan tradisional yang berasal dan bersumber dari bahan-bahan lokal kita seperti jahe yang ada di sini, serai yang ada di sini, ini bisa langsung memilih mungkin jenis produk-produk UMKM lokal kita ya, seperti yang dimiliki oleh Ibu Wiwi ini, ada jahe merah serai. Ini merupakan produk alami yang dikelola secara manual dan juga tentu ini sudah mendapatkan halal dari
0: MUI.
1: Baik Ibu, kepada masyarakat kita juga supaya tidak ragu ya untuk mereka ya, agar para pengusaha-pengusaha kita yang lain juga yang mungkin saat ini masih takut untuk memulai. Apa yang ingin Ibu sampaikan Ibu? Karena ini seperti Ibu ini bisa menjadi inspirasi ya, karena tidak ada modal untuk mengetahui sama sekali di awal, tapi ternyata bisa membukanya langsung. Tapi kita coba sapa dulu, ada Pak Sulaiman Teletela ini penelpon kita meskipun di segmen akhir ini. Pak Sulaiman Teletela yang ada di Loabakung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore Bang Fadel, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
7: Selamat sore Ibu UMKM.
1: Iya, Ibu Wiwi.
7: Alhamdulillah Ibu Yuli.
1: Ibu Wiwi ya.
7: Iya. Iya, jadi sangat menarik sekali ya obrolannya mengenai UMKM.
1: Ya.
7: Loh.
1: Ya, silakan.
7: Iya, tapi saya ini UMKM saya tuh susah mau berkembang, Ibu. Karena
1: iya.
7: Tapi sudah cukup lama lah saya ini kan. Sudah hampir 15 tahun, Bu.
1: Oke. Okay.
7: Iya, cuman saya itu bisa menciptakan menu UMKM. Cuma cara mengembangkannya itu bagaimana, Bu?
1: Okay, nah, baik.
7: Karena saya ini kan ada juga di media, saya muat semua, cuman skalanya itu menu saya ini kan enggak kayak Ibu kan?
1: Iya.
7: Nah, jadi saya memberi masukan juga, Bu ya. Okay. Untuk jahe tadi. Kalau bisa ada kopi jahe, Bu.
1: Okay, baik, siap.
7: Ya, okay. Kopi itu rasanya jahe.
1: Iya.
7: Ya, kalau okay. Bisa di ekspos di mana-mana gitu nah, Bu, di warung-warung kecil.
1: Oke. Okay,
7: iya. Ya, siap. Jadi itu aja, Bu. Maksud okay, saya terima kasih, Bu. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Teletela. Iya. Apa sih resepnya, Bu? Mungkin
0: sebenarnya ada, Pak. Kemarin sudah saya 3 varian.
1: Oh, kopi.
0: Iya, kopi jahe sama apa itu yang cari laut itu. Apa? Rumput laut, maksud saya rumput laut jahe serai. Tapi melihat budgetnya itu ya saya kembangkannya cuma di anu aja. Sementara ini masih di Sarinah.
1: Oh, ya. Okay. Tapi
0: soalnya saya kemarin lihat harganya kopinya sendiri aja sekilo sudah berapa kan gitu.
1: Iya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk dikembangkan di Samarinda dan Kaltim ya.
0: Sudah Pak, saya itu udah pesan ininya sudah. Tapi ya itu harganya kurang. Banyak juga permintaan memang itu kopi jahe itu. Nah, terutama di kafe-kafe ya. Saya juga ada beberapa kafe gitu.
1: Ya sudah pesan juga kopi jahe.
0: Iya.
1: Itu. Dan Ibu juga terutin ada itu ya.
0: Iya, tapi anu lagi saya sekarang karena harganya kopinya ini saya kurang lagi, saya stop lagi.
1: Baik. Bu, sebagai pesan juga untuk masyarakat kita, apa yang ingin Ibu Wiwi sampaikan agar masyarakat kita tidak takut untuk memulai usaha?
0: Ya, insya Allah ya, dengan niat kita itu menginginkan kebaikan semua orang dan kebaikan untuk diri kita sendiri, jangan ragu kita untuk melangkah, ibaratnya ya. Mungkin kegagalan itu ada, tapi kegagalan bukan untuk jadi, untuk tidak berlanjutnya suatu produksi, untuk produk gitu ya. Kita juga niatkan untuk membantu keuangan keluarga, untuk sedekah juga jangan lupa ya.
1: Wow, untuk sedekah jangan lupa. Tadi untuk pesantren tadi, yayasan apa tadi?
0: Yayasan Al-Azhar Jati pertama.
1: Sampai saat ini setelah Ibu mengelola juga Ibu membagikan juga berapa persen ke sana atau seperti apa, masih tetap jalan?
0: Insya Allah ini sudah lewat suami saya jadinya, kan ketuanya juga suami saya, jadi alhamdulillah kami sudah bisa, yang dulu langgar kami sudah mewujudkan jadi masjid. Terus yang yayasan TPA nih untuk anak-anak ngaji ini, alhamdulillah sudah 2 tingkat. Wow. Itu alhamdulillah untuk anak-anak ngajinya dimulai dari jam 7 pagi, ada yang sore, ada yang malam, ada. Itu di lingkungan kami, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga ada. Wow. Untuk ngaji Al-Qur'an itu.
1: Bu, tetap semangat Bu, karena ini memberikan suatu berkah untuk yang lain ya. Yayasan, anak-anak sekolah, Ibu bisa memfasilitasi di sana. Dan tentu dengan apa yang sudah dilakukan Ibu ini akan mendap, melancarkan segala usaha ibu ya.
0: Amin.
1: Ya. Ya, mudah-mudahan makin lancar ke depannya ibu ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Dan pendengar, jika Anda ingin mendapatkan, mengetahui produk dari seorang ibu Wiwi, ada di Loajanan Ilir di Jalan Kurnia Makmur ya.
0: Iya.
1: Oke, dan kalau di IG-nya tadi
0: UMKM Dahlia.
1: UMKM Dahlia, silakan bisa Anda masuk di sana dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik Ibu Wiwi, sehat selalu ya Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Panjang umur dan mudah-mudahan usahanya
0: Amin.
1: Juga semakin lancar ke depannya.
0: Amin.
1: Oke, dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini obrolan kita di sajian UMKM Bicara di edisi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi kami informasikan untuk Anda, tidak, jangan takut untuk memulai seperti apa sudah dilakukan oleh Ibu Wiwi yang tidak memiliki bekal sama sekali untuk memulai usaha jahe ini, tapi dengan keberanian beliau berhasil mewujudkannya, dan bahkan sampai sekarang masih berjalan sudah berapa tahun? 11 tahun ya?
0: Kurang lebih,
1: dan bahkan produknya sudah sampai di luar Kalimantan, yaitu di Jakarta. Luar biasa. Sehat selalu dan sukses untuk UMKM kita, Ibu.
0: Amin.
1: Selamat sore. Assalamualaikum, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini program UMKM Bicara di edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kita kembali akan berjumpa di minggu depan. Saya M. Padel, ditemani rekan Andriani, ucap terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Kira-kira nyamuk yang suka menggigit ini jantan atau betina ya? Mau tahu jawabannya? Makanan asli nyamuk adalah nektar dan zat yang manis. Zat ini biasanya didapatkan dari tanaman, sehingga nyamuk juga mempunyai makanan yang pokok untuk hidup. Namun, nyamuk juga membutuhkan protein tambahan untuk bertelur, yaitu nyamuk betina. Sementara tidak demikian dengan nyamuk jantan, sehingga nyamuk betina seringkali menggigit manusia saat malam atau siang hari.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

dari Institut Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Samarinda. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami hadir untuk penyampaian Lintas Banjara Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Listia. Selamat sore rekan Listia.
1: Selamat sore rekan Fadel. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebaliknya bagaimana Palangkaraya rekan Listia?
1: Alhamdulillah kita semua di sini baik dan senangnya baru saja sore ini turun hujan setelah tadi pagi sampai siang itu panas, Fadel. Di sana bagaimana?
0: Kok sama ya?
1: Hati berarti kita ya, sepiling.
0: Iya, satu hati kita ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah ya, rekan Listia.
1: Amin, amin, amin, amin. Membawa rezeki ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ada informasi apa rekan Listia dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya hari ini terkait pementasan drama Malawen mahasiswa 2023 PBSI Universitas Palangkaraya yang dilaksanakan secara meriah ini rekan Fadel.
0: Baik, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 Universitas Palangkaraya melaksanakan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita khas masyarakat Barito di area UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah. Dan pentas ini disaksikan ratusan penonton yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan mitra media RRI Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indesari.
2: Lumayan sudah bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Palangkaraya sukses menampilkan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita rakyat asal Kabupaten Barito Selatan. Malawen menceritakan kisah Intan, seorang anak damang jatuh hati pada Kumbang, pemuda yang berasal dari hutan, sehingga keduanya terjebak pada sebuah kisah cinta yang rumit. Pementasan drama ini berlangsung di area UPT Taman Budaya, Kalimantan Tengah, Jalan Temanggung Tilung 13, Palangkaraya, dan disaksikan ratusan penonton, baik dari mahasiswa berbagai fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya, serta didukung oleh berbagai pihak, diantaranya UPT Taman Budaya, Sanggar Dandang Tingang, CP Engel Professional Spirit, dan ANS Pro Production, serta mitra media RRI Palangkaraya. Kepada RRI di sela-sela pementasan drama Malawen, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI FKIP UPR Palangkaraya, Alipiah Nurrahmana mengatakan, pementasan drama Malawen yang digelar mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya menjadi bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah latihan pemeranan dan manajemen pertunjukan. Kegiatan ini menampilkan kisah yang mengangkat budaya lokal Kalimantan Tengah dan mendapat apresiasi dari para dosen serta masyarakat yang hadir. Alipiah Nurrahmana menjelaskan bahwa pementasan drama merupakan salah satu syarat ujian yang harus dipenuhi mahasiswa.
2: Untuk malam ini kebetulan yang diambil Malawen ya, berkaitan dengan budaya lokal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya.
4: Kalau melihat kreativitas dan pentas malam ini dari adik-adik kita angkatan 2023 gimana Bu?
2: Ini ya, lumayan sudah bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya. Ya, sudah lumayan bagus ya, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat vakum ya gara-gara COVID-19, sehingga perlu banyak berlatih lagi.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pementasan dan Sutradara Malawen, Eko Patrio menyampaikan rasa syukurnya karena acara dapat berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor dan program studi. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada tahun mendatang dengan inovasi yang lebih berkembang serta mampu menggali lebih banyak kekayaan budaya di Kalimantan Tengah untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
5: Kegiatan ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah latihan pemeranan dan juga manajemen pertunjukan. Tahun depan akan ada pentas lagi dan semoga semoga kami dapat mengembangkan kreativitas kami lebih dalam lagi dan lebih menggali lagi budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Lebih lanjut, ungkap Eko, kegiatan pementasan drama Malawen ini menjadi wujud nyata implementasi pembelajaran berbasis praktek yang tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga pengalaman langsung di lapangan. Saat pementasan drama Malawen juga disaksikan langsung oleh Ketua Senat Universitas Palangkaraya, Profesor Dr. Petrus Purwandi. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Listia untuk informasinya dari Palangkaraya. Baik pendengar dari Palangkaraya, kami mengajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubai.
1: Selamat sore Fadel.
0: Gimana kabar Tarakan sore ini?
1: Iya, kalau Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Fadel.
0: Untuk Samarinda berbeda ya. Palangkaraya sama Samarinda iya. Sepertinya sehati sore hari ini ya. Oke, tapi tetap aman semuanya, sehat di sana ya.
1: Alhamdulillah tetap aman dan juga kondusif insya Allah Fadel.
0: Alhamdulillah, baik. Ada informasi apa dari Tarakan, rekan Jube?
1: Ya, ini terkait dengan pemerintah Kota Tarakan yang bergerak cepat untuk menghindari kepanikan massal masyarakat Kota Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel dan pendengar pemirsa. Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Shanghai, dan berikut laporan dari Jafar Nur.
2: Mendengarkan atau memperhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dan pemerintah daerah.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami di Kota Tarakan pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe yang berbatasan antara Indonesia dan Filipina. PLT Sekda Tarakan Ilyas mengatakan, berdasarkan data gempa besar Sangihe memicu status waspada tsunami di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Ia mengungkapkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Tarakan untuk tetap tenang dan tidak perlu bereaksi secara berlebihan.
2: Agar yang pertama tetap tenang, kemudian yang kedua mendengarkan atau memperhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari BPBD, untuk tidak untuk menghindari kepanikan.
3: Selain itu, Ilyas juga mengingatkan bahaya berita hoax. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat agar tidak langsung menelan mentah-mentah terhadap segala jenis informasi yang tidak jelas dan tetap memantau informasi dari BMKG Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fadel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih mendengarkan Lintas Banjaran Nusantara Raya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Cuaca gimana di sana?
1: Kayaknya cerah seperti senyum Padel sore hari ini.
0: Terima kasih. Ya, mudah-mudahan senyuman kita semua bisa mengobati rasa sakit semua orang ya.
1: Amin. Baik. Amin ya Rabbal Alamin, Bang Padel.
0: Amin. Ya, karena tadi Palangkaraya katanya pagi panas, siang hujan sampai sekarang. Ya. Sama-sama Rinda seperti juga ya.
1: Kayaknya kita gantian ya.
0: Tapi senyumnya gak boleh gantian ya, harus terus ya.
1: Gak boleh.
0: Baik, rekan Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Baik, Bang Padel, ada informasi terkait dengan peringatan 118 tahun lelang Indonesia.
0: Baik, luar biasa, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Auliana.
1: Baik, terima kasih rekan Padel di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, transformasi digital layanan lelang terus diperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia. Masyarakat diajak mengenal sistem lelang yang semakin mudah, transparan, dan terbuka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang.
3: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang sekaligus mendorong inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solix Far Car Free Day di Ruang Terbuka Hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat mekanisme serta manfaat layanan lelang yang kini dapat diakses secara daring. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Pajarwandari, mengatakan transformasi digital telah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurutnya, seluruh proses kini dapat diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta.
2: Pastinya, masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang, membeli barang melalui lelang, karena pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya, pasti prosesnya. Saat ini lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman, jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
3: Kegiatan yang berlangsung di kawasan Car Free Day tersebut menjadi perhatian masyarakat yang hadir. Selain mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti lelang dan jenis aset yang dapat dilelang. Di kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat, Jiarah, mengaku baru pertama kali mengenal dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lelang. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai peluang investasi maupun pengembangan usaha melalui pemanfaatan aset yang tersedia dalam lelang.
4: Hari ini acaranya bagus, terinspirasi.

0: Baik, Bang Padir, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
1: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan sudah ada rekan saya Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore Bang Fadil.
0: Apa kabarnya Nunukan?
1: Alhamdulillah Nunukan kabar baik sejak pagi hingga saat ini cuaca terik. Tapi sempat mendung tepat yang tadi jam 1 sampai jam 2 kembali panas lagi.
0: Wah, kalau Samarinda sampai saat ini masih diselimuti mendung, bahkan masih ada hujan dengan intensitas ringan setelah diguyur hujan cukup lebat tadi ya, tengah hari tadi. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi untuk wilayah Nunukan terkait tentang ada ribuan ini Bang Fadel, keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026 tahun ini rekan
0: Fadel. Baik rekan Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Nunukan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
3: Kalau ini, bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
4: Ada berapa banyak?
3: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
2: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
3: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kualitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
2: Karmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bang Fadel RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasinya. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pemirsa RRI, sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipah Saipudian, saat peletakan batu pertama sanggar kegiatan belajar di Balikpapan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice teladan di dalam hal pendidikan.
2: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipah Saifuddin.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Enggak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta. Gitu. Jadi perhatian tuh diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta. Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di Jakarta.
3: Pemerintah Kota Balikpapan menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat Mas'ud, jadi sudah 6 sekolah SMP di Balikpapan, Pak. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28, dan SMP 29 yang kami akan dibangun di Great City.
2: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerennya yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Sore. Kami hadir dalam program Majalah Udara Kentongan. Informasi pertama pendengar, BMKG menyebut kondisi cuaca di sejumlah daerah di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau berpotensi mengalami hujan ringan terutama pada siang hingga malam hari. Selain hujan ringan, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi petir dan angin kencang yang dapat terjadi di beberapa wilayah. BMKG menghimbau warga yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk pengendara dan nelayan, untuk memantau perkembangan cuaca serta menyiapkan langkah antisipasi guna menghindari resiko akibat perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengikuti informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sudah memperkirakan cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur pada hari ini cenderung berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan diperkirakan terjadi pada siang hari hingga malam hari di beberapa daerah. Karena itu masyarakat dihimbau menyiapkan perlengkapan pelindung hujan dan tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, Kota Balikpapan diperkirakan mengalami hujan ringan hingga hujan sedang. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: informasi dan inspirasi. Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami lanjutkan kembali untuk sajian majalah udara Kentongan. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur melakukan mitigasi menghadapi musim kemarau dengan percepatan tanam padi, termasuk padi varietas padi tahan kekeringan dan kadar asam tanah tinggi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pasir Utara, Rozihan Aswar, ketika ditanya mengenai antisipasi musim kemarau di Penajam. Dengan melakukan percepatan tanam, menurutnya memasuki puncak kemarau di Agustus 2026 sudah ada yang panen. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau terjadi mulai April dan puncak kemarau Juli-Agustus. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga mengantisipasi dengan menginstruksikan petani untuk menanam benih padi varietas tahan terhadap kekeringan dan kadar asam tanah tinggi. Tercatat realisasi tanam padi mencapai 7.118 hektar dari target 7.000 hektar. Ada musim tanam pertama sepanjang Oktober 2025 hingga Maret 2026 dengan rata-rata hasil panen petani kisaran 3,5 hingga 5 ton per hektar. Musim kemarau padi, maksud kami musim tanam padi kedua periode April hingga September 2026 telah berproses, kata Rozihan Aswar, yang ditargetkan panen tanaman padi pada 2026 mencapai 50.329 ton gabah kering panen CGKP. Informasi terakhir pendengar kami hadirkan ke Rone Randa terkait program penanaman pohon bertajuk Root of Tomorrow, Samarinda Menanam Masa Depan. Ini menjadi langkah awal pelaksanaan kampanye berkelanjutan ESG Climate Action di Kota Samarinda, di mana kegiatan berlangsung di Desa Budaya Pampang Minggu 7 Juni 2026 tersebut merupakan bagian dari target penanaman 2.000 pohon di Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Suwarso mengatakan kegiatan tersebut tidak berhenti pada penanaman tahap awal. Pemerintah bersama mitra pelaksana telah merencanakan pengembangan program ke sejumlah lokasi lain yang memiliki nilai konservasi tinggi. Menurut Suwarso, kawasan konservasi menjadi prioritas karena memerlukan perlindungan dari ancaman alih fungsi lahan maupun penebangan pohon. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keberadaan ruang hijau yang memiliki fungsi ekologis bagi lingkungan sekitar. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian informasi dalam sajian majalah udara Kentongan di edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Jangan kemana-mana, rangkaian sajian acara berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda hanya di Pro 1 RRI Samarinda.

0: waktunya kentongan.
1: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sangat penting karena telah melahirkan berbagai legislasi, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung kegiatan mitigasi terhadap kesiapsiagaan bencana. Undang-undang yang ditetapkan tanggal 26 April 2017 itu menjadi titik awal perubahan paradigma dan mengubah cara pandang menyikapi bencana yang semula respons menuju paradigma pengurangan resiko bencana. Dan tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan mengajak semua pihak meluangkan waktu satu hari untuk melakukan kesiapsiagaan bencana secara serentak sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Tangguh bencana dimulai dari diri sendiri. Masyarakat yang selamat dari bencana sebagian besar karena bisa menyelamatkan diri sendiri.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Pendeta Norman Ambarita mengumumkan program bantuan langsung atau Direct Aid Program DAP dari Australia untuk umat Kristen di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Diketahui bahwa ia pernah membantah narasi bantuan DAP yang mencatut namanya melalui Facebook pada November 2025. Ketika mengecek keaslian video menggunakan high moderation, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,9%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1
4: dari FM nomor 8 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, di manapun Anda berada. Kami informasikan bahwa seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya pendengar, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran kali ini bersama Ilham Saad dari Quran Surah Al-An'am ayat 151 hingga 153 dengan penerjemah Maryatul Kiptiah.

katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

0: dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya,

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami masih akan lanjutkan pendengar kebersamaan kita di rangkaian Samarinda sore di program Zona Petang.
2: Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, apa yang telah lalu, amal. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, warisan. Hadis riwayat Baihaqi.

Yang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang

Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.

101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, di rangkaian sajian jurnal petang kami juga hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Ini terkait operasi patuh 2026 yang ditunda ya. Baik pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri menunda pelaksanaan operasi patuh 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 21 Juni 2026. Penundaan dilakukan karena Polri tengah mempersiapkan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Kepala Korps Lalu Lintas Korlantas Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan agenda institusi. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Ya sebelumnya pendengar, operasi patuh 2026 dirancang untuk memperkuat penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi digital. Penindakan akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas sistem tilang elektronik. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan plat motor yang dicopot atau tidak dipasang pada kendaraan. Selain itu, plat nomor yang ditutup, dimodifikasi atau disamarkan juga menjadi sasaran penindakan. Korlantas Polri juga tetap menindak pelanggaran yang beroperasi, maksud kami yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah pengendara yang melawan arus lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran tertentu tetap dilakukan menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Langkah tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi wilayah masing-masing. Operasi Patuh 2026 sebelumnya dirancang mengedepankan penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sistem tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan dan juga pengawasan lalu lintas. Komposisi penindakan dalam operasi tersebut direncanakan menggunakan 60% ETLE, sementara 30% menggunakan tilang konvensional, dan 10% melalui teguran simpatik. Dan hingga saat ini, Korlantas Polri belum mengumumkan jadwal baru pelaksanaan operasi patuh 2026. Kepolisian memastikan pelaksanaan operasi akan menyesuaikan agenda institusi ke depan. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pro 1 FM.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, di segmen akhir untuk sajian Zona Petang sore ini pendengar, kami hadirkan satu informasi terakhir ya untuk Anda. Ya, PPIH Arab Saudi pendengar mengintensifkan ya pendampingan jemaah haji gelombang kedua. Mereka bersiap diberangkatkan menuju Madinah dalam waktu dekat. Jemaah gelombang kedua ini akan berada di Madinah selama 9 hari. Mereka bakal melaksanakan ibadah sunnah Arba'in di sana. Hal ini dikatakan Kepala Sektor 8 Misfalah Dakar Bakah Nur Muhammad yang ditulis pada Senin 8 Juni 2026. Ia menyebut petugas bekerja sesuai dengan prosedur operasional standar. Pihak petugas menyiapkan akomodasi dan transportasi sebelum keberangkatan. Makanan tambahan jemaah juga disiapkan 4 jam sebelumnya. Persiapan matang ini untuk memastikan perjalanan berjalan lancar. Jumlah jemaah di sektor 8 Misfalah mencapai 16.708 orang. Sekitar 5.000 jemaah diantaranya sudah pulang ke Indonesia. Nur menekankan pentingnya penguatan soliditas tim lapangan. Kekompakan tim menjadi kunci pelayanan terbaik bagi jemaah. Pasca pemulangan jemaah haji ke tanah air juga harus berjalan. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id. Dan informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda sore. Nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda pendengar di sepanjang rangkaian Samarinda malam hingga nanti merapat pada pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: narkoba.
1: Jauhi narkoba.
2: Jauhi narkoba.
1: Jauhi narkoba.

0: 1. Pendengar, polemik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kembali mencuat. Pemerintah pusat menilai banyak daerah masih memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sementara jumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan lakukan sejumlah daerah yang mengaku tidak mampu membayar P3K. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas. Menurut Tito, beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil melakukan penataan ulang anggaran dan menghasilkan penghematan hingga ratusan miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk pembayaran pegawai. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Arda.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Broz Tito. Josef Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Josef Broz Tito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Inspirasi sudah digoyang bersama dengan Guys Bands dengan Takkan. Hit era tahun 90-an tapi masih asik kalaupun saya sandingkan dengan lagu-lagu kekinian. Ini berkisah tentang ketukuhan cinta yang siap melawan segala rintangan termasuk restu orang tua dan batasan sosial. Lagu ini rilis di tahun 1990-an, gak terasa pendengar ya, yang menggambarkan tekad sepasang kekasih hati untuk terus menyatu dan pertahankan hubungan mereka hingga akhir hayat. Waduh, banyak rintangan ya. Ini kalau zaman-zaman Anda remaja era tahun 90-an, lagu-lagu seperti ini memang banyak tercipta. Contohnya Siti Nurbaya bersama dengan Dewa 19. Kemudian apalagi ya, yang lagunya itu ada sedikit pertentangan dari batasan-batasan, namun yang namanya cinta sejati bagi yang menjalaninya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wah, saya akan kembali berwawasan malam hari ini dan kebetulan saya temani bersama dengan rekan Denny Wahyudi dari Kasun M. Jamin Raya 8 Samarinda. Informasi wawasan saya bagi untuk Anda mendengar. Prabowo Subianto Presiden didampingi Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden secara resmi melantik 4 pejabat negara di Istana Negara Jakarta Senin 8 Juni 2026 sore tadi. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang

0: Dan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58 / P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebelumnya diketahui pendengar Nani, Agustina dan Trenggono menggantikan Dadan Hidayana, Lodik Pusung dan Sony Sanjaya usai dicopot Prabowo karena diduga terlibat korupsi.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

buka media sosial, ini bisa jika Instagram ataupun di TikTok ya. Iya, tidak mengajak sedih Anda di malam hari ini, hanyalah sekedar lagu. Pendengar, hai, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank. Mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman ada LPS.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Tiba saatnya kumandang Tanisha untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kuparankan seruan Adhan Ishak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: jujur, karena kejujuran itu akan membaca pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97 kemana FM mendengar Pro Satria Resa Merinda Under the Backbone. Lebih dari siapapun bahwa kita saat sekarang sudah berada di 40 menit beranjak dari jam 7 malam hari. Waspada, hati-hati untuk Anda perjalanan, karena beberapa saat yang lalu kota Samarinda juga tengah diguyur hujan. Saya akan kembali berlanjut menghadirkan informasi yang lain pendengar. Sejumlah rumah warga, fasilitas umum dan tempat ibadah di Sulawesi Utara rusak dampak gempa magnitudo 7,7 skala Richter. Tim SAR gabungan dari Basarnas Manado memantau dampak kerusakan dan menghimbau masyarakat tetap tenang sambil menunggu verifikasi data kerusakan lebih lanjut.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan. Penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: I Knew I Love You, itu dia bersama dengan Summer Garden. Apakah Anda walaupun sudah menjalin hubungan cukup lama, pasangan sah suami istri, masih bilang kata I love you? Tiga kata yang terkadang tidak semua orang bisa mengungkapkannya. Saya berharap mudah-mudahan Anda bukan di antara mereka. Harapannya Anda yang terbiasa ataupun gampang saja mengucapkan kata I love you, berterima kasih kepada pasangan Anda. Pendengar, saya akan kembali berwasan untuk Anda. Kepolisian menunda menggelar operasi Patuh 2026 yang awalnya direncanakan mulai hari Senin 8 Juni 2026. Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho, Kepala Lalu Lintas Kakorlantas Polri, bilang penundaan itu berkaitan dengan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara. Irjen Agus belum bisa memastikan sampai kapan penundaan tersebut akan dilakukan. Korlantas Polri masih akan melakukan penyesuaian waktu pelaksanaan setelah rangkaian kegiatan Hari Bayangkara, pendengar. Tetapi meski operasi patut ditunda, Polri tetap menghimbau kepada masyarakat untuk terus disiplin dalam berlalu lintas. Pengguna jalan dihimbau mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, pendengar, operasi Patuh tahun 2026 rencananya akan diselenggarakan hari ini hingga 21 Juni mendatang. Dalam operasi ini, polisi akan mengoptimalkan penggunaan kamera elektronik traffic law enforcement ataupun ETLI, mulai dari ETLI drone, ETLI handheld hingga ETLI statis. Selain itu, petugas juga akan melakukan penilangan langsung terhadap pelanggaran tertentu. Penindakan sebelumnya direncanakan menyasar titik-titik yang biasa terdapat melawan arus, sebab kecelakaan sering terjadi karena pelanggaran tersebut. Kita jelang penyampaian mata berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
2: Iya, Pak. Hati-hati.
1: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar. Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya, emang ada? Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
5: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
4: Hah, kosong gimana?
5: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
4: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
5: Enggak.
4: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
6: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton. Yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama, melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlak, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahadjo. Benar dikatakan Puji Rahadjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak

0: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Teman pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita

0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama

0: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Stella Christy pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
1: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
0: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
3: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
4: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
3: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
5: 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. Uri 선수들, 좋은 선수들 데리고.
6: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
5: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
3: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan mimbar agama Hindu disampaikan bersama dengan Ibu I Gusti Ayu Oka Utami dengan judul Kemuliaan Menjadi Seorang Manusia.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awigena Mastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kartawayantu Wiswatah. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, kembali bersama saya penyuluh agama Hindu Kota Samarinda. Kita kembali di Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Kita akan lanjut dari pembacaan sloka Sarasamusaya. Kemuliaan menjadi seorang manusia. Hana puang tumemung dadiwang wimuka ring dharma sadana jenek ring arta kama arah loba ambekya ika kabancana ngarannya. Bila ada yang beroleh kesempatan menjadi orang, ingkar akan pelaksanaan dharma, sebaliknya amat suka ia mengajar harta dan kepuasan nafsu serta berhati tamak. Orang itu disebut kesasar, tersesat dari jalan yang benar. Sarasamusaya sloka 10. Ikang manggih si dadiwang parisida wenang ring dharma sadana tatan entas sangki sangsara kabencana ta ngaranika. Yang dapat menjelma menjadi orang atau manusia meskipun ia telah dapat memperdalam pelaksanaan dharma, namun tidak terlepas dari proses lahir dan mati. Orang semacam itu masih sengsaralah namanya. Sarasamusaya sloka 11. Nihan mata kami mangki manawi manguwuh mapitutur ling mami ikang arta kama malamakan dharma juga ngulaha haiwa palangpang lawan dharma mangkana ling mami datan juga angrengori haturanyan aweh sang makolah dharma sadana apa kunang hetunya. Itulah sebabnya hamba melambai-lambai berseru-seru memberi ingat. Kata hamba, dalam mencari arta dan kama itu, hendaklah selalu dilandasi dharma, jangan sekali-kali bertindak bertentangan dengan dharma. Demikianlah kata hamba. Namun demikian, tidak ada yang diperhatikan. Oleh karena katanya adalah sukar berbuat atau bertindak bersandarkan dharma. Sarasamusaya sloka 12. Yan para martanya, yan arta kama sadyan, dharma juga laksana kena rumuhun, niata katemawaning arta kama menetan para marta, wikat mewaning artakama dening ansar saking dharma. Pada hakikatnya, dharma, arta, dan kama dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu. Tidak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh arta dan kama itu nanti. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Sarasamusaya sloka 13. Kunang sang pandita, sang dharmika juga, inastu tinira, inaleminira, ansira prasida anemusuka, tan pangalam sugih, kami apan tantu husuka rihananing ahang karajanana risa denging Dana Makama Wihara. Bagi sang pandita, tak lain hanya orang yang bajik yang melaksanakan dharma, dipuji dan disanjung olehnya karena ia telah berhasil mencapai kebahagiaan. Beliau tidak menyanjung orang yang kaya dan orang yang selalu berahi cinta wanita, sebab orang itu tak sungguh berbahagia karena adanya pikiran ahangkara dan masih dapat digoda oleh kekayaan dan hawa nafsu itu. Sloka 15 Sarasamusaya. Ikang kayatnan rira kawag gawayaning kama arta muang moksa. Dadi ika tanpa pala kunang ikang kayatan ring dharma sadana. Nitya mapala nika yadiapin angin-angina juga mapahala atika. Usaha tekun pada kerja mencari kama, arta dan moksa dapat terjadi. Ada kalanya tidak berhasil, akan tetapi usaha tekun pada pelaksanaan dharma tidak tersangsikan lagi, pasti berhasil. Sekalipun baru hanya dalam angan-angan saja. Sarasamusaya sloka 24. Apan ikang balakocawana tumekaken awakya ya risang punya karma. Kadi karmaning manduka parakina awakya ring sumur. Muang ikang manuk antekanina awakya ring talaga. Sebab kekuatan, pembekalan, dan pengangkatan akan mendatangkan dirinya sendiri kepada orang yang berbuat jasa atau kebaikan, sebagai kebiasaan katak yang pergi mendekatkan dirinya kepada sumur, dan sebagai burung yang mendatangkan dirinya sendiri ke telaga. Sarasamusaya sloka 26. Yan ruha ketikang wang an nirantarangin nanti manunggang rin mastakaya ikang mertiu yaya tan hiunanya manganatui nguni-nguni muangawayang adhar maning. Jika orang telah mengetahui bahwa sang maut senantiasa mengintai dan menunggangi kepalanya, tentunya orang tidak akan rakus pada makanan, apalagi untuk melakukan perbuatan yang menyalahi dharma. Bapak Ibu, mari kita simak sloka Sarasamucaya yang membahas tentang perilaku seseorang yang berada pada sloka Sarasamusaya 27. Matangnya deyaning muang pangponganikang kayewanan panedeng ning awak sadani kenari karjananing dharma arta jenana kunang apantan pada kacak tining atuha lawan rare drestanta nahan ngalanglang atuha telas rumepa marin maladep ika. Karenanya perilaku seseorang hendaklah digunakan sebaik-baiknya di masa muda. Selagi badan sedang kuatnya, hendaklah dipergunakan untuk usaha menuntut dharma, arta dan ilmu pengetahuan. Sebab tidak sama kekuatan orang tua dengan kekuatan anak muda. Contohnya ialah seperti ilalang yang telah tua itu menjadi rebah dan ujungnya itu tidak tajam lagi. Sarasamo saya sloka 28 lawan tanwana ikang upacaman rari kita kang sinanggah upacama apan jating upacama yan kataken tuha riksayaning datu angkiring sarira nang watapita slesma. Dan lagi akan upacama itu maka masa muda sesungguhnya disebut upasama karena menurut kodratnya jika upasama atau masa remaja itu kedatangan masa tua ditandai dengan berkurangnya zat-zat di dalam tubuh yaitu mengendornya urat-urat pernapasan, empedu dan lendir. Begini peri keadaan manusia, makhluk hidup, yaitu masa muda tetap dinantikan oleh masa anak-anak. Masa muda, masa tualah yang dinantikan olehnya. Jika masa tua telah tercapai, itu berarti telah berada di pangkuan maut. Apakah yang masih dinantikannya? Hanya kematian saja. Oleh karenanya, hendaklah dipercepat mengusahakan perbuatan yang berdasarkan dharma. Sebab, segala macam penyakit itu adalah merupakan pengemudi dari maut yang menyebabkan hidup itu menjadi kurang. Jika telah berkurang usia hidup, datanglah maut. Karena itu, jangan alpa. Hendaklah dipercepat saja berbuat baik yang akan mengantarkan Anda ke alam baka. Oleh karena itu, pergunakanlah sebaik-baiknya kemampuan yang ada sekarang selalu Anda masih muda. Hendaklah Anda lekas-lekas melakukan pekerjaan yang bersandarkan dharma. Sebab hidup ini tidak tetap. Siapa gerangan yang akan tahu tentang datangnya maut? Siapa pula yang akan memberitahukan akan datangnya maut itu? Karena kaum kerabat itu hanya sampai di tempat pembakaran batasnya mereka itu mengantarkan. Adapun yang turut ikut menemani roh di akhirat adalah perbuatannya yang baik ataupun yang buruk saja. Oleh karena itu, hendaklah diusahakan berbuat baik, yaitu teman Anda yang mengantar ke akhirat kelak. Telah menjadi hukum keluarga, pada waktu Anda berpulang, tinggallah badan kasar Anda yang tidak berguna, yang akhirnya pasti akan dibuang karena tidak ada bedanya dengan pecahan piring atau mangkok. Itulah yang dihormati oleh kaum kerabat Anda sejenak. Pada akhirnya, pergilah mereka membelakangi, meninggalkannya. Oleh karenanya, usahakanlah untuk melaksanakan dharma sebagai teman Anda untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan abadi. Baik, Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, semoga alunan sloka yang saya bawakan dapat menginspirasi kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam menjalani karma wasana di alam semesta. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan parama santi. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.
1: Mimbar Agama.
0: FM, pendengar prosa atau RRI Samarinda, baru saja kami hantarkan mimbar agama Hindu disampaikan Ibu I Gusti Ayu Oka Utami dengan taufik kemuliaan menjadi seorang manusia.
3: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur memastikan penataan tenaga pendidik non-ASN terus berjalan sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional di bidang kepegawaian. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur, Armin, bilang langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran operasional sekolah serta menjaga keberlangsungan proses belajar-mengajar di seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, pendengar, penataan tenaga pendidik ASN juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebutuhan tenaga pengajar dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap berjalan dengan optimal. Disdikbud Kalimantan Timur menegaskan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses penataan berlangsung sesuai dengan aturan dan tidak mengganggu aktivitas pendidikan di sekolah. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, drama radio dalam judul frekuensi terakhir produksi dari RRI Ambon.
2: Frekuensi terakhir.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa? Halo? Menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera. Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio. Dengar anak muda, saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10/10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026. Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu? Itu deskripsi gedung ini.
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari. Mereka menjatuhkan si hitam, bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari Alex, lari.
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

0: Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, Junhee Hakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.
1: Pendengar Pro Satria Risa Marinda, demikian tadi drama radio dalam judul Frekuensi Terakhir, produksi dari RRI Ambon.
2: Bang, dimakan kuenya.
3: Kue apa nih, Bang?
2: Ini namanya roti gambang.
3: Ini roti gambang asli Betawi ya?
2: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
3: Terus kenapa namanya roti gambang?
2: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
3: Wah, pantas enak nih roti.
2: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
3: Iya, Bang.
2: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
3: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Info, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

97.6 FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia bersama dengan Randy Pangalila. Tidak hanya pandai dalam bermain acting, pemain watak, saya juga suka sekali kalaupun lihat cara dia beracting. Ternyata seorang juga keren dengan alam semesta. Wow, gak terasa ya, 2008 lagu ini sangat hit. Kembali satu bar ke ruang dengar Anda. Masih Ria Arda bersama dengan Denny Wahyudi dari Menyamin Raja 8 Samarinda. Saya akan kembali berbagi wawasan informasi obrolan komunitas. Indonesia kaya akan berbagai macam alam, suku dan adat, hasil budaya, begitu pula ragam manusia. Guna menjaga sejarah dan budaya masing-masing wilayah, komunitas ini sebagai wadah bagi masyarakat yang memang ingin mengenali sejarah dan budaya, terutama di daerah di mana komunitas itu berkembang. Boleh dikatakan pendengar, komunitas ini merupakan tombak pelestarian budaya. Banyak kegiatan yang mereka lakukan, salah satunya adalah dengan trip, kemudian sosialisasi, diskusi, edukasi, advokasi, dan penyelamatan. Setiap komunitas ini memiliki karakteristik yang menarik, dan tentunya sebagai generasi yang cerdas, ini akan sedikit barangkali menambah wawasan Anda, pengetahuan akan semakin luas terutama soal sejarah dan budaya ini. Apa saja, saya akan kembali berwawasan di malam hari ini mengenal lebih dekat dengan komunitas pecinta sejarah dan budaya di Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita awali komunitas pecinta pertama dari Solo, yaitu komunitas Rada Solo, di mana komunitas ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa kuno dan klasik. Kegiatannya yaitu mempelajari pembelajaran bahasa Jawa yang diadakan setiap hari Minggunya di Kota Solo. Komunitas ini cukup menarik karena mereka giat untuk mengembangkan bahasa, budaya, dan sastra Jawa dengan contohnya membuat sebuah forum kelas yang dibuka untuk umum. Awalnya pendengar, komunitas ini didirikan untuk mengenang seorang ahli sastra Jawa yaitu I Kuntara Wiryamartana. Komunitas ini didirikan 2 tahun yang lalu dan kini juga memiliki kegiatan yang lain seperti file shrift yang di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan jelajah candi dan membaca prasasti. Cukup unik dan menarik bagi Anda yang ingin belajar budaya Jawa serta bahasa dan sastranya. Untuk mengetahui profil lengkap komunitas ini, Anda tinggal ke poin aja di Facebooknya @srada atau Instagramnya di @sradasala.
1: POV penyiar saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

1 RRI Samarinda. Berikutnya komunitas pecinta sejarah dan budaya, yaitu Komunitas Historia Indonesia KI Jakarta. Merupakan organisasi nirlaba independen yang bergerak di bidang kebudayaan pendengar, pendidikan, dan pariwisata. KI ini merupakan suatu wadah bagi Anda yang memiliki rasa peduli dengan sejarah dan budaya Indonesia, yang didirikan di Jakarta tepatnya 22 Maret 2003 oleh Aisep Kambali, mahasiswa jurusan pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Jakarta UNJ. Pada awalnya ini KI diberi nama dengan KPSBI Historia, yaitu kependekan dari Komunitas Peduli Sejarah Budaya Indonesia Historia. Namun di tahun 2025 hingga 2006 KPSBI Historia diubah namanya menjadi Komunitas Historia Indonesia atau disingkat dengan KHI. KPSBI sendiri yang menjadi cikal bakal dari gerakan KHI sampai sekarang. KHI tak hanya berhasil menarik para minat banyak anak muda untuk mencinta sejarah, tapi juga berhasil menarik simpati beberapa lembaga dan perusahaan seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi KHI sendiri, sejarah dan budaya bukan hanya sekedar subjek pelajaran sekolah. Melalui kreativitas kekinian, KHI juga menghadirkan berbagai acara yang mampu menarik minat generasi tua dan muda untuk makin mencintai sejarahnya, pendengar.

bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: komoditas pecinta sejarah budaya Indonesia. Berikutnya yaitu Jenang, Jaringan Edukasi Napak Tilas Kabupaten Kudus. Ini merupakan komunitas yang peduli terhadap pelestarian sejarah dan peradaban di Kabupaten Kudus. Komunitas ini awalnya dibentuk oleh 6 pemuda asli Kudus pendengar. Berdirinya komunitas Jenang ini latar belakangnya atas keprihatinan rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus. Komunitas ini murni bergerak di bidang sejarah dan bersifat non-profit oriented. Keanggotaan Jenang bersifat universal, tidak membatasi latar belakang pendidikan, ras, suku, dan golongan agama. Keanggotaan Jenang terjalin karena mempunyai ikatan yang sama akan kecintaannya terhadap sejarah dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kudus. Mengakhiri informasi di wawasan obrolan komunitas mengenal lebih dekat dengan beberapa komunitas pecinta sejarah budaya di Indonesia.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Selamat malam pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Senang rasanya saya bisa muncul di tengah hati Anda malam hari ini mendengarkan lagu-lagu indah. Saya disuguhi lagu-lagu yang asik nampaknya. Semoga lagu ini akan bisa menghibur Anda. Pembuka bersama dengan Ebit Kiade dengan lagu Kondangnya beberapa tahun yang silam. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah sih 80-an. Oh betul. Senandung pucuk-pucuk pinus pendengar. Yang lain ada Rafika Duri dengan Kekasih, Air Supply, The Power of Love. Jangan Kau Pergi, Trioli Bass. Kemudian Krisdayanti, Aku Pasti Kembali. Ahmad Alba dengan Menanti Kepastian. Diana Ross dengan If We Hold On To Catcher. Utalikumahu Saat Kau Hadir. Mariah Carey dengan Vision Of Love, Asli Tentang Rasa. Marcel Hampa, Inka Christy dengan lagunya Rela. Anggun dengan Nafas Cinta. Michael Bolton dengan When Man Love Is Woman. Ada Celine Dion bersama dengan People Bryson yang barusan meninggalkan kita ya, dengan lagunya Beauty and the Beast, Widi Ridelon, Ayat-Ayat Cinta Rosa. Kemudian ada Cina Si dengan Sail Over Seven Seas. Tito Sumarsono dengan Untukmu. Itulah beberapa komposisi lagu yang akan siap menghibur Anda. Kesempatan saya buka kembali, Anda yang mau terhubung dengan saya di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Di WA Anda bisa telepon chat 0811-55-44-976. Ya, mendengar negara-negara darurat sampah. Wah, prihatin ya. Ternyata Republik Indonesia ini paling mengkhawatirkan. Wawasannya saya buka untuk Anda, tapi sudah ada yang sambung nampaknya. Langsung ketemu, selamat malam. Oh, lupa. Halo, selamat malam Ibu. Saya jadi fokus, terima telepon. Ibu Asih.
1: Selamat malam.
0: Malam balik.
1: Rindu.
0: Balik apa, gimana kabar Bu?
1: Tadi cerita. Kabarnya balik papan panas.
0: Oh, panas. Enggak ada hujan?
1: Enggak ada hujan. Enggak tahu ini panas banget ini, Mbak.
0: Kayak tadi saya kehujanan, Bu.
1: Ya, itu sudah.
0: Iya.
1: Sampai rasanya di rumah itu biarpun pakai kipas anginnya masih kurang.
0: Iya. Ini memang ada apa ya, apa bahasa saya ya? Hujan, ya ada hujan. Hah? Kiriman, maksud ada hujan sih, tapi tetap cuaca panas saja Bu. Masih ya. Musim kemarau.
1: Kemarin itu waktu di Samarinda itu sekitar jam 3 ada yang hujan sana Mbak. Ya. Gitu. Mantep Mbak ya, Samarinda Mbak ya.
0: Apanya?
1: Pas malam minggu lagi kemarin.
0: Oh.
1: Itu di pinggir sungai itu banyak orang nih Mbak.
0: Iya. Terus haus hiburan ya paling di situ ya.
1: Iya, di GER ada acara Mbak.
0: Apa itu Bu?
1: Apa, Mbak? Banyak tenda-tendanya.
0: Oh, putih. Itu UMKM Bu. Jadi Car Free Day-nya bukan di Car Free Day tapi Car Free Day Nights. Ya, sekarang begitu sudah beberapa minggu terakhir ramai gitu. Itu ya.
1: Ya itu.
0: Setiap Sabtu.
1: Jadi jalannya minggu. Ditutup.
0: Betul. Iya. Silakan menikmati ya, kenikmatan UMKM.
1: Belok sampingnya itu ada cara mantenan.
0: Waduh. Jadi tambah ramai.
1: Balik, Mbak.
0: Iya.
1: Oh, anu, mampir ke anu ke mana itu loh, ke anu bakar itu loh, sampingnya GER itu loh.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kita balik kanan gitu.
0: Putar.
1: Itu tukang parkirnya orang anu ya, orang Banjar. Oh, ibu-ibu Mbak ya.
0: yang sepenting, yang penting halal aja Bu sekarang ini. Loh, gimana?
1: Iya, aku gini. Kan cucuku gini, kenapa kok ibu-ibu gendut-gendut lagi kan? Ya itu namanya cari uang.
0: Yang penting
1: dia
0: halal.
1: Gak bohongi, dia halal. Aku ngomong gitu.
0: Betul. Ya itu juga mental, gak semua orang mau melakukan ya Bu.
1: Loh iya, pakai ya, dasar kan? Orang tua Mbak. Ya itu, mau kemana Pak? Oh ini jalannya ditutup ini yang di GER, ngomong gitu.
0: Okay.
1: Ya itu, di paten itu loh Mbak, ya? Paten bakar loh Mbak.
0: Baik Ibu.
1: Ya situ kan jalannya kan aturan terus ke anu
0: putar
1: ke
0: balik biar
1: ke
0: enggak
1: itu malik putar balik di simpang tiga
0: karena
1: itu.
0: Penuh ya.
1: Aku gini, waduh, Samarinda itu kalau malam minggu hebat, ini di pinggir pantai sudah dibangun bersih aku.
0: Sungai
1: gitu.
0: Bu, udah ada pantai.
1: Eh iya di sungai.
0: Kalau di pantai balik papan bu.
1: Ya betul.
0: Iya, karena kuatnya
1: enggak,
0: karena
1: lihat orang-orang
0: karena sungainya luas kayak pantai bu ya.
1: Ya itu sudah. Apa Mbak temani Mbak?
0: Ibu, kalau ke pantai apa yang diingat Bu, yang terbawa? Biasanya kalau zaman dulu saya kecil itu saya di Pantai Popoh Tulungagung. Saya pasti bawa kerang-kerang itu. Kalau di sini
1: apa? Oh iya nyari ikrang. Aku kalau di mana di Jawa itu di mana tuh deket
0: Laut Kidul. Di Laut Kidul mana?
1: Anu. Mana itu kok sampai dari Blitar ke
0: Kademangan Surawadang itu Bu namanya Bu.
1: Surawadang. Jalannya kan sudah baru di anu Pak Jokowi belah gunung itu.
0: Iya.
1: Kayak kota san.
0: Oh iya
1: itu,
0: Bu.
1: Itu kita di sana itu Mbak beli ikan nih Mbak.
0: Yo iya betul. Mampir Kampung Coklat.
1: Murah-murah Mbak ya 5 ribuan Mbak. Oh, iya. Udah kasih sambel lagi. Jadi Mbakku itu bawa
0: kalau
1: nasi
0: di sini,
1: Mbak.
0: Di sini dapat apa Bu ya? Di sini dapat apa? Dapat
1: bawa nasi sendiri. Kita di sana tinggal beli ikannya
0: oh, gitu.
1: Aja.
0: Oh iya iya.
1: Ikannya kan ikannya sudah dipanggang.
0: Ikan panggang. Dipanggang
1: ya,
0: Bu.
1: Itu sudah.
0: Di sini nggak dipanggang Bu.
1: Lah ini dibalik papan satu nggak boleh 20 aku.
0: Iya.
1: Ya itu sudah. Terus apa lagi temanya Mbak?
0: Ya udah itu tadi kenangannya kalau ke pantai itu dengan kalau kulinernya ya Bu ya.
1: Kalau di pantai sini di Balikpapan itu cucuku yang main air di pinggiran itu.
0: Gitu. Ibu dilihatin
1: tapi
0: dari jauh.
1: Tapi masuk loh jadi ibu itu jagain, nyari kerang, terus nyari apa itu kayak undang apa.
0: Sambil menikmati loh, angin yang sepoi-sepoi ya Bu ya.
1: Ya terus bawa makanan dari rumah Mbak, jadi enak gitu loh.
0: Betul, nggak jauh.
1: Ya itu. Ya. Okay. Wong kemarin aja
0: pertengah
1: di
0: utamakan.
1: Sana, di Lempake itu aja. Ya. Weh masuk kemana yang terakhir
0: baik.
1: Ada mandi busa,
0: wis.
1: Di ujung gitu. Waduh, nggak mau mentas lagi Mbak.
0: Ya,
1: lagunya apa Mbak?
0: Lagunya, Abi mau yang mana?
1: Yang apa? Abi?
0: Sudah tadi tak munculkan Bu.
1: Oh sudah. Terus apalah sudah.
0: Tito Sumarsono mau. Tito Sumarsono.
1: Oh,
0: Inka Kristel. Inka Kristi.
1: Anu Iwan gak ada.
0: Iwan gak ada. Inka Kristi rela.
1: Ya sudah itu ikan Kristi rela. Aku rela. Salamnya buat semuanya. Habis aku yang pertama tuh Mbak yang mau masuk yang lagi dengarkan malam semuanya sehat selalu mata istirahat. Sambil dengarkan lagu-lagu yang di style pro RR Samarinda buat Mbak Ria bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu sukses.
0: Ya.
1: Dan salam buat keluarga sehat semuanya Mbak.
0: Yo, terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Asih sebagai pembuka di WN 0811 5544976. Dan pendengar, besok kalaupun Anda mendengarkan Halo Kaltim di jam 9, kalaupun Anda ada pertanyaan kuisnya, itu ada hadiahnya, lumayan ya. Dikasih pemenang untuk 5 penelpon, besok nantikan program kami di jam 9.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Setelah intro, lagu masuk ke segmen balad yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncuran

Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Sembilan tujuh kemana FM pendengar Pro Satria Risa Marinda. Duh, mohon maaf Bu Ase ya, tadi inkarnasi lagi dandan, jadi belum siap untuk tampil. Nanti akan saya persiapkan untuk Anda. Muncul duluan ya bersama dengan Rafika dengan Kekasih. Dan ada Grand Freddy yang sudah saya tawarkan menikmati malam ini. Informasi terbaru Bu, kalaupun cuaca kayaknya Balikpapan ini update terbarunya, Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Selatan, kota sekitarnya akan terjadi hujan serta kilatan petir, angin kencang yang prediksinya nanti akan berlanjut sampai jam 1. Ya Bu, biar gak kepanasan lagi ya. Saya nantikan untuk yang lain di 0541-736-566 ataupun di 743495. Nah, tadi wawasannya yang sudah saya ingin sampaikan, kalaupun selain laut ini menjanjikan satu keindahan, namun krisis iklim dunia saat ini juga sedang menghadapi darurat sampah global. Menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, UNEF ini pendengar, merupakan krisis multidimensi yang dipicu oleh produksi limbah yang melampaui kapasitas pengolahan. Indonesia berada di urutan pertama negara yang sedang menghadapi krisis limbah ini. Kemudian krisis ini memicu penumpukan ekstrim di tempat pemrosesan akhir TPA yang tengah mengalami kelebihan kapasitas seperti insiden longsornya TPA ini pendengar. Kemudian sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dan pusat manufaktur global, ini Cina memproduksi volume sampah padat tertinggi di dunia. Tingginya tingkat konsumsi dan urbanisasi membebani fasilitas pengolahan fiskal. Cina merupakan salah satu penghasil sampah padat perkotaan terbesar di dunia pendengar. Masalah ini didorong juga oleh populasi lebih dari sekitar 1,4 miliar jiwa. Ledakan sektor dari MKMS ini dan keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir TPA. Beberapa TPA besar seperti di Chiang Chunkou bahkan dilaporkan penuh 25 tahun lebih cepat dari jadwalnya. Kemudian setiap detik warga Amerika membuang sampah yang cukup untuk mengisi 3 gedung Empire State. Meskipun memiliki kurang dari 5% populasi global, statistika ini memperkirakan bahwa warga Amerika menghasilkan lebih dari 26% sampah padat di perkotaan planet ini. Dan kemudian adalah India. Krisis pengelolaan sampah di India sangat mencengangkan karena menghasilkan sekitar 65 juta ton sampah setiap tahun, namun sekitar 80%-nya diantaranya tidak didaur ulang ataupun diolah. Hanya 1/4 dari sampah kota yang dikumpulkan di India yang diproses, sisanya dibuang di tempat pembuangan sampah yang luas ataupun berserakan di tempat pembuangan yang terbuka. Ya, ternyata laut kita ini tidak menjadikan keindahan, ternyata juga sampah-sampah. Mungkin barangkali Anda juga pernah melihat, kalaupun di pinggir-pinggir laut itu ada banyak sampah. Ya, mudah-mudahan di Balikpapan sampahnya sekitarnya bersih aja ya. Itu harapannya. 0541-736-566 ataupun di 743495. Biasa nantikan yang mengikutan di 0811-5544-976. Jangan lupa besok mendengar, Anda bisa mengikuti program di jam 9. Dialog khusus, yaitu dari LPS. Kalaupun Anda beruntung, besok Anda akan mendapatkan apa ya? Door prize dalam bentuk earphone. Wah, keren ya. Ingat nih besok. Biasanya kalau pendengar itu kalau ada kuis atau hadiah itu pasti ramai banget gitu ya. Tunggu tanggal mainnya besok di jam 9 ya, sampai di jam 10 di Halo Kaltim, pantengin programnya pendengar.
0541-736-5666 ataupun di 743-495. Kita dengerin dulu. Capek juga banyak cerita Ria ya. Enak denger lagu deh malam-malam ya kayaknya ya. Rela bersama dengan Inka Christy. Boleh dong yang awal dengan syairnya nyanyi bareng bersama dengan Inka bareng Ria di

0: ke pinggir sana yuk, Kak.
1: Kotor tuh, Dek. Lagi banyak sampahnya.
0: Ayo, Kak, ayo.
1: Iya, Dek. Tunggu. Tuh kan, kotor banget ini, Dek. Gimana mau main di pantai?
0: Ayo, Kak, bantuin Adek kumpulin sampahnya. Kata Bu Guru, sampah itu juga ada di laut. Banyak banget, Kak. Kan kasihan Nemo sama Dori dan yang lainnya.
1: Iya, sini sampahnya. Kakak yang bawa, Dek. Kita buang ke tempat sampah ya.
2: Kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya tunggu untuk Anda yang mau terhubung lagi setelah ada Bu Asih dari Balikpapan. Baru muncul lagunya Bu Inka Kusih dengan Rela. Rela hitsnya berapa ya? Tahun 92-93 sebelum saya landing ke Samarinda. Saya dulu kalau Surabaya suka dengerin ini, sering diputar di salah satu radio swasta setiap senja. Lagunya asik ya. Oke, jadi ingat masa lalu Ibu Asih. Terima kasih yang sudah luangkan waktu di WA 0811 5544 9976. Kembali lagi saya ingatkan, besok pantengin terus program kami Dialog Tim jam 9 sampai jam 10. Kalau Anda beruntung, Anda akan mendapatkan door prize, akan dipersiapkan 5 door prize untuk 5 penelpon besok yang beruntung di jam 9 sampai di jam 10 ya. Indonesia ini merupakan negara maritim dan negara kepulauan, pendengar. Jumlah perairan yang lebih besar daripada daratan ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi laut terkaya di dunia. Wow. Menghasilkan minyak bumi, garam, kemudian ikan, terumbu karang, mutiara, dan tumbuhan. Kalau saya tertarik dengan mutiara. Harganya mehong. Iyalah. Oke, 0541-736-566 ataupun di 743-495 masih saya nantikan. 0811-5544-976. Saya menyapa untuk Ibu Risma. Terima kasih Ibu Risma, Anda yang ada di Mugirejo. Sembari aktivitas Baria, mendengarkan terus Baria bersiaran. Wah. Ya, tahu-tahu sudah malam, Bu ya, istirahat gitu. Sudah hampir jam 11, jam 12. Nah, turun istirahat kalau dia udah pulang. Terima kasih buat Ibu Risma yang terus mendengarkan di Pro 1 RRI Samarinda. Itu wasana saya hadirkan untuk Anda. Jadinya saya kangen banget dengan komposisi lagu ini, spesial untuk Ibu Risma yang ada di Mukirejo bersama dengan kru. Banyak lembur ya, Bu ya.
5: the matter?
0: Oh, nothing.
5: You know I love you.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya menyapa spesial untuk Mas Wahyu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hujan gak Mas Wahyu seharian tadi di lubuk sawah?
1: Gerimis Mbak, ya.
0: Oh, berarti cukup merata ya Mas Wahyu ya?
1: Iya, Mungkin. Gak tahu, biasanya di IMM itu beda sama LBS biasanya. LBS,
0: hujan. Iya, tadi hujan-hujan deras banget Mas. Iya, saya tadi terkurung dengan hujan, tapi saya terobos. Akhirnya baju saya berbasah ria.
1: Kata almarhum ibu itu,
0: apa itu Mas?
1: Hujannya air juga kok, bukan api.
0: Waduh, api yang ngeri Mas, panas Mas.
1: Bukan batu juga kan, air aja.
0: Gitu ya, iya deh.
1: Ini
0: Mas, masalah
1: bagi monitor tadi Mbak ya.
0: Oh gitu, Mas ini mau masukan tentang sampah ini, sampah di laut. Kalau pergi ke laut, pernah lihat sampah nggak Mas?
1: Saya nggak pernah ke laut lagi.
0: Nggak pernah ke laut gitu ya, walah. Ya.
1: Waktu kecil aja naik kapal itu wajib muntah Mbak ya.
0: Oh muntah, walah. Jadi kenangannya yang dikenang apa ketika ke laut, pergi ke laut ini Mas?
1: Wah udah lupa.
0: Udah lupa waktu kecil itu. Yang penting naik kapal kecil gitu. Berani maksudnya naik kapal laut.
1: Iya lumayan lah. Karena dulu itu diajak jalan-jalan juga. Karena kan waktu itu ke Tanah Hulu itu menyeberang.
0: Oh iya.
1: Pakai kapal waktu
0: pake
1: itu.
0: Pakai kapal waktu itu ya Mas. Udah berapa lama tuh? Lama sekali masih itu. Ingat ya Mas ya, ingatannya ya.
1: Masih ingat saya.
0: Memorinya masih ada.
1: Yang saya ingat itu waktu muntahnya aja. Yang lain enggak ingat lagi.
0: Ingat lagi sudah jadi
1: muntahnya. Ya, jadi saya tuh gampang muntah kalau di dalam mobil
0: gitu ya,
1: biasanya.
0: Perjalanan gitu ya. Oke.
1: Iya, kalau di dalam mobil itu pasti muntah. Enggak tahu
0: minta,
1: kalau pesawat.
0: Minta duduk depan, Mas.
1: Duduk depan. Gitu.
0: Iya. Lebih mengurangi, kalau saya begitu juga.
1: Saya biasanya yang nggak tahan itu AC-nya malah.
0: Oh gitu, AC-nya. Atau terkadang ya, terkadang juga kalau kita di perjalanan itu mual ataupun muntah atau mabuk bahasanya ya, mabuk itu ya. Iya. Antisipasinya dengan minum obat. Atau boleh jadi pikiran kita nanti jangan-jangan saya mual, pasti mual sudah. Sugestinya seperti itu ya kan.
1: Iya, asal jangan mabuk cinta aja Mbak.
0: Mabuk cinta tuh asik loh Mas.
1: Gak suka Mari. Iya, jadi okay. Saya kalau ke laut itu emang gak pernah. Tapi kalau
0: pernah dulu, pernah kenangan ya Mas ya. Mualnya
1: iya, kalau, nah, kalau di media sosial saya memang lihat memang kalau sampah itu entah kenapa ya, orang-orang ke pantai itu pasti aja ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Apalagi plastik ini kan nggak baik untuk lautan.
0: Ini makan ikan, ikan makan manusia.
1: Nanti itu udah. Ini di tempat saya aja saya selalu ambilin sampah-sampahnya. Anak-anak yang ngaji di TPA itu selalu ada aja itu, setelah mereka ngaji pasti aja adanya, jadi itu selalu diambilin terus itu, dan kurang, mereka nggak bisa diperingatin,
0: kurang sadar ya, apa itu ya, kebiasaan dari rumah mungkin barangkali Mas ya.
1: Ya mungkin juga karena orang Indonesia ini kalau saya lihat Mbak Ria maunya simpel-simpel. Karena mereka duduknya di sini misalnya, tong sampahnya ada di sana,
0: nggak mau
1: mereka
0: gitu
1: males ya. Akhirnya males. Ya udah jatuh dari tangan aja udah itu.
0: Dilempar gitu aja Mas.
1: Enggak mau.
0: Gitu, enggak ada tempatnya gitu. Bukan pada tempatnya gitu ya.
1: Iya, jadi mentang-mentang juga ada yang tukang bersihin akhirnya.
0: Ya enggak seperti itu semestinya Mas ya.
1: Iya, leluasa aja mereka akhirnya. Kalau di atas enggak apa-apa, tapi kalau di selokan itu harus ditegur
0: sih. Itu Mas. Iya. Coba selokan dibuka, wah isinya macam-macam Pak, botol-botol
1: banyak. Iya, pempes itu bisa juga.
0: Sedih juga ini ya.
1: Untung nggak ada anaknya juga, bahaya itu. Untuk pempesnya aja.
0: Iya.
1: Nah itu, jadi di media sosial waktu itu saya lihat Maria ada bule ya. bule itu dari Amerika kalau nggak salah. Jadi dia itu kan lama tinggal di Surabaya. Dia ke pantai, lupa saya kota pantainya itu di mana.
0: Kenjeran dia, misalnya, Surabaya.
1: Iya, dia apa namanya berkunjung di salah satu pantai. Akhirnya pas dia pulang, dia curahkan semua unek-unek dia, Maria, di mobil gitu kan. Dan itu di kamera dia curahkan. Dia bilang dia kurang nyaman di pantai Indonesia ini karena banyak sampah, Maria. Ya itu saya langsung pas nonton itu nggak enak perasaan saya, Maria. Karena wah ini kok Indonesia kok kayak gini ya.
0: Memang kenyataan seperti itu mau diamin lagi. Mungkin kalau dia mungkin agar membuat masyarakat sadar, ya kan Mas?
1: Iya, dan dia juga mengungkapkan kalau dia nggak nyaman sama orang Indonesia yang selalu ngajak dia foto katanya. Iya, orang Indonesia gitu, gitu ya, kalau udah ngelihat bule pasti ngajak foto terus.
0: Oh gitu, dia nggak nyaman ya, privasinya gitu terganggu karena di, kayak dikejar paparazzi aja Mas.
1: Iya itu, paparazzi lagi.
0: Paparazzi ya. Dia seolah-olah dia nggak mau semestinya itu lah, ya paparazzinya iya, banyak.
1: Karena setiap pada orang pasti foto,
0: minta foto, foto. Kapan dia nggak nyaman? Dia kan mau nyaman menikmati.
1: Dia mau menikmati sama anak-anaknya, anak istri gitu. Akhirnya terganggu karena hal-hal seperti itu. Dikit-dikit datang.
0: Iya, mudah-mudahan ya pada sadar gitu ya.
1: Iya, jadi kalau kita ngelihat bule itu ya jangan terlalu ekstrim lah.
0: Lucu-lucu lah Indonesia tuh emangnya.
1: Iya lucu. Iya kita tertawakan aja di negeri ini, Maria.
0: Oke, mau gimana lagi? Negara lucu. Masyarakatnya sampai bulenya tuh sampai pusing. Apa pula ini katanya?
1: Iya itu apalagi yang viral kemarin di Mandalika itu. Nah itu.
0: Iya.
1: Keunikan Indonesia akhirnya bikin bule-bule itu jadi heran.
0: Kok ada akhirnya, ya gitu ya?
1: Karena akhirnya mereka mengikuti Maria.
0: Iya.
1: Mengikuti tapi jadikan itu bukan meledek ya.
0: Jadi meme, jadikan meme.
1: Ya itu dah. Ya, okay. Jadi jagalah lingkungan Maria, jangan sampai buang sampah ke laut. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang bisa dikubur dikubur.
0: Betul. Oke Mas Wahyu.
1: Oke lagunya Mbak ya.
0: Lagu yang mana Mas?
1: Lagu yang galau-galau aja Mbak ya.
0: Apa ya?
1: Ada Once nggak Mbak Maria?
0: Tidak muncul ini Mas. Hampa Marcel.
1: Hampa. Oh kok kira Anu Ari Lasso.
0: Terus apa? Menanti Kepastian Ahmad Albar.
1: Boleh hampa aja deh Mbak ya.
0: Oke nanti saya hadirkan setelah Kilo Pancasila ya Mas ya.
1: Oh iya, siap-siap. Okay, udah mau jam 11 ini. Oke, makasih waktu.
0: Sama-sama Mas Rahyu, luar biasa. Waalaikumsalam.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
5: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
6: Indonesiaan,
7: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
5: agama, kuliner, dan alam.
4: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
8: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai,

0: kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satu dari Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Itu dia Hampa bersama dengan Marcel, biasanya dengan Ari Lasso ini, pendengar, bercerita tentang perasaan kehilangan yang begitu mendalam, ditinggal pergi oleh orang yang dicintai. Segala itukah Mas Wahyu? Saya tinggalkan Anda Mas Wahyu dengan Hampa. Mudah-mudahan gak hampa ya Mas ya. Aduh, kalau hampa jadi merinding saya. Aduh, gak enak banget ini, gak terbayangkan. Selamat malam Ibu Wira.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberang hujan gak Bu malam ini Bu?
1: Cerah.
0: Oh cerah, Alhamdulillah.
1: Cerah malam ini, tadi kan siang.
0: Siang jam berapa Ibu? Jam 3?
1: Jam 3-an.
0: Jam 3. Iya, iya.
1: Jam 4.
0: Oh iya, jam 4. Am Yamin deras jam 4 tadi, pol derasnya Bu.
1: Sekarang cerah, Mbak Ria.
0: Sekarang cerah, iya.
1: Di seberang ini hujannya tidak merata, Mbak Ria.
0: Iya, betul Bu. Iya, betul-betul sekali.
1: Saya pasang jam 2-an itu, kayaknya itu hujan.
0: Tapi ternyata
1: di kelurahan masjid belum, di kelurahan Baka sudah hujan.
0: Ditunggu-tunggu enggak sampai hujannya.
1: Iya itu. Merata,
0: hujan ya. Ditunggu bikin galau hujannya Bu berarti ya.
1: Sudah ketanya, oh hari ini jam 2 nanti jam 3.
0: Kira-kira ya mau pergi bimbang akhirnya hanya karena pengaruh cuaca.
1: Tidak merata.
0: Iya. Ibu. Ya Ibu?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ada Ibu. Ya. Ibu, kalau kelat ke pantai apa yang diingat Bu?
1: Oh mandi-mandi sih.
0: Oh mandi-mandi? Walah, iya.
1: Ke berenang, rumah kan pinggir sungai.
0: Oh iya. Beda Bu di sungai dengan di Latu ya. Kalau di Latu pasti pandangannya luas dan sejuk gitu Bu ya. Iya.
1: Dimandi sama apa tuh, motor apa tuh yang besar itu.
0: Oh ya, berani Bu pakai itu?
1: Enggak, berdua dong.
0: Asik Bu ya. Iya. Melatih nyali Bu ya.
1: Iya. Kadang kita bawa apa, bola basket kami itu, bola-bola itu.
0: Gitu. Iya ya.
1: Kayaknya enggak seru ke pantai tuh kalau enggak mandi.
0: Oh, gini. Kalau enggak mandi enggak seru Bu ya?
1: Seru.
0: Seru-seru sekali ya, berenang di pinggirnya gitu ya.
1: Tapi kalau ada teman enggak bisa berenang ke pinggir aja, jangan ikut-ikutan sama kita.
0: Iya. Kalau
1: enggak bisa mandi, anu bisa berenang.
0: Iya, kalau ada apa-apa, iya kan?
1: Iya, dulu.
0: Iya, kalau saya ingat dulu waktu ke pantai itu suka bawa oleh-olehnya. Biasanya kan ada cenderamatanya gitu ya. Iya,
1: sama saya baju.
0: Oh.
1: Souvenir.
0: Ya.
1: Katanya kalau kita enggak beli souvenirnya.
0: Iya, dan saya akan bertiak dengan sekencang-kencangnya karena bilangnya bisa menyebabkan stres.
1: Samarinda kan banyak juga, kataku enggak apa-apa, kasihan ini kan UMKM juga membantu.
0: Iya, betul, melariskan ya Bu ya.
1: Sekali-kali kadang setahun kan, kali aja kesini, bukan hari-hari kataku.
0: Betul, iya, jadi kan memang sengaja.
1: Kataku enggak usah, kasihan ditawar, kita kan tawar juga, kasihan.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita enggak nawar Bu, alangkah senangnya hatinya mereka.
0: Iya Bu, betul senang. Berapa sih nilainya paling turun? Biasanya ditawar.
1: Ditawar. Kataku kan kita kan ke hari-hari juga sini. Setahun 3 kali atau 2 kali bang kita kesini kataku. Memang kamu bilangnya, Bu Nur bilangnya. Bukannya begitu, kita merasakan UMKM-nya.
0: Iya.
1: Ya kita berbagi lah kataku.
0: Betul, iya berbagi pasti. Menyenangkan orang kan, Ibu kan juga bahagia kan Bu datangnya ya.
1: Bahagia itulah kata kebahagiaan kita, ke pantai, kalian belanja, dramatik, UMKM.
0: Iya.
1: Kita beli ya di pantai lah gitu, banyak orang jualan.
0: Iya betul, baju-baju santai gitu Bu ya. Untuk oleh-oleh keponakan.
1: Iya itu keponakan,
0: iya itu. Iya di burung.
1: Iya.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Ya, salam buat Acilwati, Bunda Asi, Bunda Eka, Bunda Dr. Gadara, Pak Rita, Uli, Bu Nur, Pak Mamat, Pak Sepul Koko, Pak Sikit, Bang Lanius, Bang Wahyu, Bang Suleman Tela-Tela, dan semuanya pendengar Ring Palomino. Selalu.
0: Terima kasih Bu Wira, sehat semangat Ibu, selamat menikmati lagu berikutnya. Pasti lagunya pas Bu, lagunya ini Bu, untukmu. Untukmu. Ya. Ya.
1: Pulang hati-hati Mbak.
0: Terima kasih, selalu diingatkan Ibu Wira, Anda yang ada di Pansep.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan Indonesia.
6: Sembilan tujuh ke mana FM mendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia bersama

0: tugas tuh naik apa?
1: Oh biasa, saya naik kuda besi, Pak, biar cepet.
0: Aduh, aku tuh kadang mikir, Mbak Ria.
1: Kenapa, Pak? Oh biasa aja, Pak. Saya tuh suka sat-sat buat-buat gitu. Kalau suruh jemput-jemput, ah lama, Pak.
0: Iya. Itu loh, aku sudah minta sama pemerintah daerah. Itu jalur roda 2 jembatan Mahakam itu tolonglah diberikan keamanannya yang bagus, pagarnya itu nah tinggi.
1: Oh enggak Pak, aman apa? Yang justru yang kurang sadar masyarakat, Pak. Begitu naik sudah sempit, kenapa pasti mau apa? Mau mendahului. Kalau saya enggak mau, saya kasih rating, Pak, biar aja saya.
0: Iya. Itu bentuknya itu harus dianu lagi lah, diratifikasi pagar pengamannya itu. Pinggir sungai itu kan udah tinggi, pagarnya agak rendah, kurang kuat. Aduh, kalau sekarang orang pakai kendaraan, kita sih, kita nih mengerti, Mbak Ria, orang lain belum tentu, Mbak Ria. Aku takut, kadang aku mikir, iya Mbak Ria, aku nih kurang kuat. Hati-hati ya Mbak Ria,
1: mudah-mudahan nanti diperbaiki
0: lagi lah.
1: Iya. Masukannya
0: sama pemerintah ya, daerah di jembatan Mahakam di atas itu terlalu sempit ya kembar ya.
1: Udah memang kalau sudah jalurnya satu arah, Pak, tapi masyarakat itu kurang sadar, Pak. Ya Mbok Yao sabar ya. Gitu loh, Pak, ya. Satu heran juga. Sudah gitu kok mau mendahului roda dua tuh, ya apa saya bilang gitu. Kalau dia enggak mau, Pak, saya kasih rating, saya enggak mau disalip pokoknya.
0: Ya, hati-hati ya Mbak Ria ya.
1: Oh iya, Pak, terima kasih diingatkan, Pak.
0: Aku sering mendoakan loh. Namanya Mbak Ria baik. Ini judul apa nih tadi? Masalah apa nih?
1: Iya, masalah laut, Pak. Apa yang, kalau Anda ke laut itu, apa yang Anda ingat? Keindahannya ataupun kotorannya, sampahnya nih, Pak.
0: Oh, itulah. Menurut bangsa kita nih, kedisiplinan itu kurang, kesadaran disiplin. Disiplin bangsa itu disiplin diri sendiri, kesadaran. Iya. Ini Mbak Ria kan menyinggung kalau di pantai kita sedang berekreasi.
1: Kalau tempatnya kotor, paling kita kan juga malas ya, Pak, datang, Pak, ya.
0: Ya, jangan bersih, apalagi kalau ada yang buang pepaci dan sebagainya. Itu bahaya loh, Mbak Ria.
1: Betul.
0: Anak-anak kecil, ya kan. Orang tua sedang senang-senangnya gitu. Nah, dijagalah. Jangan tunggu orang lain. Kita kalau lihat yang tidak pantas, kita buang. Makanya disediakan karena tempat bak sampah bergerak lah.
1: Iya.
0: Bisa diangkar, siapa gitu loh, setiap pengelola pantai. Maria.
1: Iya, Pak.
0: Kalau kita ke pantai itu kan, sebetulnya yang paling cocok itu para pengusaha yang ada di sekitar pantai itu, tempat pesiar itu. Kenapa ya kok nelayan gak mau jual-jual seperti udang kering, ikan kering, apa, kan enak itu. Kita sambil berbelanja pula.
1: Iya, kalau memang di sini di Holland kurang, Pak. Tapi kalau di Jawa tuh di pinggir-pinggir perairan tuh ada yang jual, Pak. Nggak tahu.
0: Iya. Ya,
1: kenapa?
0: Cumi-cumi kering atau kalau perlu ikan segar ya.
1: Iya, iya, betul. Justru enak bukan hanya di pelelangan aja kan, Pak, ya, di dekatnya ya. Kalau di pantai-pantai Jawa itu pasti ada, Pak, di sekitar laut itu ada ikan-ikan segar, nelayan-nelayan itu berjejeran, Pak.
0: Iya, kalau Mbak Ria, kalau seandainya mau menikmati santapan, terus ikan tonggol itu masih hidup, karena kan di sana air asin,
1: iya,
0: akuarium besar atau ikan layang segar, Mbak Ria semangat nggak kira-kira menikmati?
1: Oh, sangat semangat, Pak, senang gitu ya
0: melihatnya. Katanya sih, kalau saya tanya-tanya itu, katanya kalau yang segar itu rasanya manis.
1: Iya, betul, Mbak, Pak. Manis. Baru
0: nah, ibaratnya tuh nggak sempat kena formalin atau apa ya, Mbak Ria?
1: Betul.
0: Nah, udang atau apa, cumi-cumi yang masih hidup, bukan enak kita, Pak, ya.
1: Nelayan di Balepan kaya-haya, Pak, jadi nggak mau jualan di pinggir.
0: Saya pikir saya sama Mbak Ria sama seleranya.
1: Iya.
0: Mbak Ria, lagunya apa aja ini, Mbak Ria?
1: Bapak mau menambahkan lagu apa, Pak?
0: Minta di luar anunya.
1: Iya.
0: Aku mau minta lagunya Wakil Gubernur Jakarta.
1: Siapa itu?
0: Parano Karno, Bos.
1: Oke.
0: Tadi lo
1: hitam rambutmu.
0: Nah, itu.
1: Senyum.
0: Boleh ya, Mbak Nia, ya.
1: Engkaulah bunga. Alam ada diputer, Pak, ya. Dalam anganku.
0: Apa? Yang tumbuh menjadi bermanjikan. Anggun pribadimu.

0: sayang. Alah.
1: Soalnya juga ya. Nek Dokro Sembarnya juga senang.
0: Oh iya Pak.
1: Karena saudara kita semua mungkin juga senang.
0: Iya betul, lama nggak muncul itu Pak.
1: Iya, dari artis jadi kepala daerah.
0: Oh iya, mantep jadi pejabat publik.
1: Iya Pak, Rano Karno mantep juga. Ya, mudah-mudahan dia selalu sehat.
0: Oke, ini lagu Kau Sayangin itu Pak. Itu sedikit kita mundur ke belakang. Saya masih SMP di Surabaya. Ini enak untuk main gitar. Lagi mengenal gitu ya, arti senang sama cowok. Tapi kalau zaman dulu gak berani mengungkapkan Pak. Lihat datang aja udah senang. Kalau gak datang kemana ya, itu aja sudah gak terungkap Pak. Bener-bener.
1: Pantes Maria sekarang diketahuan ciri-ciri.
0: Iya bener-bener.
1: Tumpel, terbuka.
0: Kau yang terbuka, sangat ku sayang gitu ya.
1: Ya.
0: Anggun pribadi. Kebetulan saya dulu rambutnya panjang Pak. Panjang Pak. Rambut saya pewanjang banget itu.
1: Waduh.
0: Waduh, rambutnya pewanjang makanya. Cinta zaman dulu dengan sekarang beda Pak. Kalau zaman dulu cukup mengagumi Pak. Cuman melihat tok senang Pak, ya kan? Kalau datang,
1: bener, Pak.
0: Kenapa nggak datang ya? Kalau datang udah senyum sendiri, duduk di bangku diam. Lirik dari pojok ke pojok, gitu aja sudah, nggak ngapa-ngapain. itu cinta kan baik. Oke, langsung dinikmati Pak ya. Baik, Bapak.
1: Jaga kesehatan, Pak.
0: Monggo, terima kasih.
1: Ya, nggih. Salam hormat buat keluarga, semoga Allah dan juga rekan-rekan di RRI ya semua ya.
0: Ya.
1: Semoga tengah perlindungan Allah.
0: Oke, amin.
1: Selamat malam, Maria.
0: Malam.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Buah kebaikan. Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun kelak, tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

0: 97,6 FM mendengar Prosa Terari Samarinda. Namanya lagu lama ya, agak berpet-berpet tadi yang punyanya Tika Bisono. Maunya saya menyenangkan pendengar, tapi kak mungkin agak gimana tadi ya. Wah, kalau kaset itu namanya bulat tuh ya. Mungkin lama gak terputar jadinya seperti itu. Tika Bisono dengan Ketika Senyum Hadir memang satu angkatan bersama dengan lagunya Rano Karno dengan Koyangku Sayang, hitnya ya di kala itu. Mudah-mudahan bisa melengkapi kebahagiaan Anda di malam hari ini. Pendengar, lima harta karun di laut Indonesia ini sebenarnya berpotensi untung besar, di mana Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Witrikono ini menyatakan kelayakan laut Indonesia punya potensi yang cukup besar mendulang cuan bagi negara dan investor. Namun hingga saat ini belum banyak pelaku usaha yang mengolahnya. Witrikono menjelaskan peran investor sangat dibutuhkan dalam mengelola kekayaan laut di Indonesia. Contohnya saja komoditas nilai pasar kelautan di Indonesia ini, yaitu diantaranya udang. Iya betul tadi Pak Budiman yang juga memberikan masukan. Kenapa saya di laut ketika di ke pantai itu ya, mungkin barangkali yang pernah dijumpai kok nggak ada yang jualan udang kering, cumi kering gitu ya. Ternyata potensinya ini pendengar, ada udang, kemudian juga rumput laut, ada ikan tilapia, kepiting, lobster. Ya. Jadi di laut itu tidak hanya soal ikan dan tidak hanya selesai pada ikan karena berbagai macam jenis. Tidaknya ada 5 yang dikuasai untuk menjadi champion. Ya, itulah kekayaan laut kita di Indonesia Potensi sebenarnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan semakin sadar ya untuk Anda yang tidak membuang sampah sembarangan, khususnya plastik-plastik sampah kalaupun kita jumpai ataupun kalaupun kita lihat ya di media sosial itu ngeri-ngeri sedap. Saya coba ketemu 2 telepon, mana yang berdering? Saya coba lagi. Ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ria?
1: Ruang Rindu.
0: Oh iya, dengan yang di Indofis?
1: Kok tahu, Mbak? Masih ingat ya.
0: Telepatinya suaranya aja. Mbak siapa?
1: Masih ingat ya, Mbak Devi.
0: Mbak. Oh, Mbak Devi.
1: Iya, di Indofis.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mbak Ria?
0: Ria baik. Mbak Devinya sehat?
1: Iya, sehat. Dia tuh kebangun dengar suara Mbak yang menggelegar.
0: Langsung terduduk, jam berapa ini awalnya? Ya. Perasaan udah jam 7, nah masih ya. Jam 12.
1: Mbak Rian gak ngantuk kan, dingin-dingin gimana gitu?
0: Oh enggak, sudah dipersiapkan. Kalau saya jam masuk malam gitu ya, berarti saya harus tidur istirahat di siang hari.
1: Oh, tadi udah bubuk ya?
0: Udah.
1: Okay. Mbak Ria, ya. Kan kata Mbak Ria tadi kan ceritakan tentang kenangan-kenangan di laut ya? Nah, sekarang Devi mau tanya sama Mbak Ria, masih ingat nggak Mbak Ria kenangan dulu Mbak Ria di ini? Di aku tuh Mbak Ria dulu tuh kan ada bioskop Parayangan tuh Mbak.
0: Oh iya.
1: Nah, kan nggak pernah. pernah makan ke apa ya, Devi lupa sama. Ini ada salam dari Pak Benny, ingat nggak Pak Benny?
0: Pak Benny. Iya, lupa-lupa.
1: Pak Renaldi, ingat. Pak Benny, Pak Renaldi dari radio sebelah. Ada titip salam sama.
0: Masih ada beliau?
1: Masih ada Pak Benny-nya. Pak Renaldi-nya juga.
0: Salam ya, juga deh.
1: Kirain belangat, kirain Mbak Ria udah lupa. Belangat titip salam kita aja dari Pak Benny gitu. Tapi ini Pak Renaldi yang ngomong sama Devi.
0: Pak Renaldi, kalau Renaldi, ya. Renaldi.
1: Yang kurus-kurus ada kumis-kumis sedikit.
0: Mas Renaldi, ya.
1: Bilang sama Mbak diajak. Maaf, kan dulu kan ada abis kepala yang di situ Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Terus kan sekarang jadi apa? Wah, saya mau lihat tapi juga udah udah tutup juga tuh ya. Oh ya udah, berarti Mbak masih ingat ya.
0: Lupa-lupa ingat deh. Malam kita itu sudah tuwir lah.
1: Iya, udah tuwir. Ya dia bilang dulu tuh Mbak Ria tuh enggak kayak gini siarannya, katanya dulu lembut gitu. bilang gitu Pak Anonya, Pak Renaldinya, tapi tapi bilang punya kenangannya sama Pak Benny ya, mungkin ada apa gitu kan sama Pak Benny. Jadi salam apa Mbak kembali nanti Debbie sampaikan?
0: Ya salam sehat dan selalu semangat saja. Iya.
1: Iya sehat-sehat kok yang berdua itu beliau sehat-sehat.
0: Sama sudah bertemu.
1: Debbie teman anaknya Pak Renaldi tapi bukan Pak Benny.
0: Iya.
1: Debbie sekarang ceria siarannya centil banget ya. Pak Renaldi sering denger loh Mbak Ria.
0: Oh sekarang. Gitu. Iya.
1: Dulu enggak kayak gitu Mbak Ria tuh kata. Ya mungkin kan dulu masih gadis gitu ya, kan beda.
0: Iya.
1: Jadi salam sehat bahagia
0: baik,
1: gitu ya.
0: Oke.
1: Nanti Debbie sampaikan Mbak Ria nanti ya. Kirain kan udah lupa, kayaknya masih inget-inget. Tapi inget-inget dikit aja ya.
0: Penggemar lama tuh pasti tahu lah, ingat.
1: Iya, gitu. Udah lama banget itu Mbak Ria, udah lama banget ya. Oke, lagunya terserah aja Mbak ya.
0: Ya, baiklah.
1: Siapa buat semuanya aja. Ucapan dari Debbie, semoga semuanya mimpi indah gitu ya.
0: Oke.
1: Apalagi mimpi indahnya ketemu Debbie gitu ya. Itu cantiknya buat Mbak Ria.
0: Oke, makasih.
1: Selalu sehat, bahagia.
0: Sama-sama.
1: Baik. Kalau pulang hati-hati ya Mbak Ria ya.
0: Yuk, monggo-monggo, terima kasih.
1: Salam buat keluarga ya, harmonis selalu. Makasih Mbak Ria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pendengar. Nah, yang sudah luangkan waktu di malam hari ini, jangan lupa besok pantengin di jam 9 sampai jam 10 ada hadiah menarik door prize menanti Anda untuk 5 penelpon. Mudah-mudahan Anda besok beruntung ya. Jam 9, jam 10 Anda akan mendapatkan earphone kenangannya. Ria pamit, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat pendengar. Satu tuh bersama dengan duet kolaborasi Celine Dion dan Pepo Bryson, Beauty and the Beast.

pendengar, seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dikirimkan kepada sang ibu yang tinggal jauh darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis tersedu-sedu. Pria itu lalu bertanya, mengapa gadis itu menangis? Dan gadis itu menjawab, saya ingin sekali membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya. Tetapi saya hanya mempunyai uang 500 rupiah, sedangkan harga mawar itu 1000 rupiah. Pria itu tersenyum dan berkata, ayo ikut aku. Aku akan membelikan bunga yang kau mau. Kemudian ia membelikan gadis itu setangkai mawar merah, sekaligus memesan karangan bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumah. Gadis itu melonjak gembira. Katanya, ya, tentu saja. Maukah Anda mengantarkan saya ke tempat ibuku? Kemudian mereka berdua menuju tempat yang ditunjuk gadis kecil itu, yaitu pemakaman umum. Setibanya di sana, gadis itu meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal itu, hati pria itu menjadi terenyuh dan teringat akan sesuatu. Bergegas ia kembali menuju toko bunga tadi dan membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang telah dipesannya dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 250 km menuju ke rumah ibunya.

terdengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Senin, tanggal 8 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengudara, mencobai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

kalau pemancar nyala, masuk suara kita bang. Iya. Tapi coba lihat di sini, minus 12. Coba tuh, mainkan ya. Sini. Makanya waktu awal-awal tuh aku terus di sini penyiar berhati kayaknya. Belakang kayak awal-awal ada trouble kan, ditelepon aku sama Bang Kamal disuruh restart ini.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Ram dan segenap kru temani Anda di hari ini Selasa 9 Juni 2026. Kami hadir dengan serangkaian mata acara pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadir ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi. Lanjutkan dengan Samarinda pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi ke ruang dengar Anda. Selepas berita pagi, Samarinda pagi ini akan kembali hadir hingga warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8. Jangan lewatkan kembali hadir Selamat Pagi Kalimantan Timur dan Halo Kalimantan Timur. Dan tentunya nanti akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi lagu-lagu religi. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Tu FM.
1: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285.

katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kau peroleh, perniagaan yang kamu khawatir merugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai, yang semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24.

0: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sesungguhnya, bila seorang mukmin melakukan satu dosa, pada hatinya timbul satu noda hitam. Bila dia bertobat, berhenti dari maksiat, dan beristighfar, niscaya mengilap hatinya. Hadis riwayat Ahmad.

0: 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saya Rati Rawanakan Nopem Budi dan segenap kru temani Anda di pagi hari ini. Dalam cuaca yang cukup dingin setelah ibu kota Kalimantan Timur diguyur hujan pada pagi ini, semoga kita tidak lupa terus untuk mengucap syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Pada hari ini kita akan bersama dalam Mutiara Pagi bersama narasumber kami, Ustaz Dr. Andes Kiazi Muhammad Hozin, MPD, akan menyampaikan tema tausiah, makna dan hakikat hidayah Allah SWT. Assalamualaikum Ustaz Hozin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rati.
1: Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah bisa kembali jumpa dengan saya dan juga dengan pendengar. Kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya.
2: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
1: Dan pendengar,
2: may yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha wattaqulladzi tasaaluna bihi nabihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 23 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu nikmat iman dalam Islam, pesan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Nikmat yang sangat terasa manfaatnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di dunia semua manusia membutuhkan Allah SWT. Sampai orang-orang bahkan di dalaman hutan atau di zaman dulu yang belum mengenal peradaban, manusia tetap memiliki kepercayaan dan Tuhan. Mereka butuh sosok yang disembah dan diibadahi. Lalu mereka pilih ya ruh-ruh nenek-nenek moyang mereka yang berada dan juga benda-benda gaib sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Artinya memiliki Tuhan dan agama merupakan kebutuhan mendasar manusia sejak dulu hingga sekarang. Adapun kita, ya Allah tunjuki kita kepada dinul Islam sehingga kita tidak menyembah makhluk, kita tidak menyembah roh-roh apalagi benda-benda, bahkan kita tidak menyembah makhluk-makhluk mulia seperti para nabi dan rasul ataupun malaikat. Kita menyembah yang maha mulia, yang maha segala maha, yang menciptakan nabi dan rasul dan juga para malaikat. Di akhirat tidak perlu ditanya lagi. Hanya agama Islam yang diterima Allah SWT. Hanya yang menyembah Allah saja yang akan diberi ampunan dan balasan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattabi'ul islami dinan fa huwa balu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, siapapun dari manusia yang mendengar cerita aku diutus, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian meninggal tanpa beriman yang beriman kepada apa yang aku bawa, pasti dia termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Masalah muslimin, kalau kita perhatikan manusia yang menghuni bumi ini, ya, banyak orang selain kita yang beragama dan juga beragama selain Islam. Ada yang menyembah makhluk-makhluk mulia seperti para malaikat dan rasul. Ada pula yang menyembah makhluk-makhluk yang tidak memiliki nilai seperti benda-benda. Ada juga yang menjalani kehidupan dengan pemikiran yang dibuat oleh orang lain. Adanya banyak manusia artinya banyak manusia yang beragama selain agama Islam. Kemudian Allah SWT memilih kita, manusia yang bukan keturunan Rasul, manusia yang jauh tempat dan zamannya dari turunnya wahyu Al-Quran. Allah memilih kita untuk memeluk agama yang dia ridhoi. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang harus kita syukuri. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan demikian juga dia tidak memberi hidayah kepada mereka yang tidak dia kehendaki. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa may yurid ay yudillahu yaj'alahu sadran dayyikan ila akhirih, yang artinya barang siapa yang Allah mengendaki memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia mendatangkan, melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Ma'asyiral muslimin, seseorang mendapatkan hidayah ini bukan karena kecerdasannya. Kalau kecerdasan adalah faktor utama hidayah, tentu di negara-negara maju sana yang pendidikannya juga maju dan warganya banyak yang cerdas adalah masyarakat yang paling banyak mendapat hidayah. Tapi keadaannya ternyata tidak. Di antara mereka adalah menyembah matahari, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah batu. Orang-orang fanatik di zaman Rasulullah SAW, di antara mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Mereka tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Mereka sholat di belakang Rasulullah. Terkadang mereka berjihad bersama beliau. Mereka langsung melihat mukjizat-mukjizat Rasulullah dengan mata kepala mereka. Mereka hadiri majelis-majelis Rasulullah saat menyampaikan nasihat risalah. Namun mereka tidak beriman. Lihatlah orang-orang Yahudi. Mereka tahu persis tentang nabi akhir zaman yang akan diutus. sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum fariqam minhum layak tubuh layak ilahirihi, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Allah SWT gambarkan pengenalan mereka terhadap Rasulullah seperti orang tua mengenal anak. Ini gambaran yang luar biasa. Tidak ada kedekatan dan pengenalan yang melebihi ini. Namun pengenalan mereka tersebut tidak juga mengantarkan mereka mendapat hidayah. Mengapa? Karena mereka hasad dan dengki. Mereka tidak terima nabi-nabi akhir zaman itu merupakan orang Arab. Demikian juga tentang kedekatan nasab dengan sumber hidayah. Ini juga belum tentu mengantarkan seseorang kepada hidayah. Hazar ya, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ia memiliki seorang anak yang merupakan kekasih Allah SWT. Tetapi ternyata dia mati di atas kekafiran. Malah sang ayah ya, mengancam untuk merajam Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ar-ghibu ila akhirihi, yang artinya bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, maka saya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku ya, buat waktu yang lama. Quran Surah Maryam ayat 46. Anak Nabi Nuh alaihissalam kita tahu namanya Kanan. Ya. Hingga detik terakhir Nabi Nuh berharap anaknya mendapat hidayah. Namun anaknya lebih memilih kesesatan dibanding mengikuti sang ayah yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh berkata kepada putranya di detik-detik terakhirnya, injuritai, ya Allah, jadikanlah, abadikan ya, dialog tersebut di dalam surah Hud ayat ke-42 dan 43. Waman tajri ila akhirihi, yang artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya itu. Sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Quran Surah Hud ayat 42. Apa kemudian jawaban Kanan anak Nabi Nuh itu? Apa jawaban sang anak itu di detik-detik terakhir kehidupannya? Ia mengatakan, Qala sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'i qala la ahlamu ila akhirihi, yang artinya anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini ya, dari azab Allah selain Allah SWT saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 43. Demikian pula kita mendengar kisah Nabi Lut alaihissalam. Istrinya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman beliau yang bernama Abu Lahab dan Abu Ja'ab dan Abu Thalib tidak beriman kepada beliau, hingga Nabi kita sangat bersedih tatkala paman beliau Abu Thalib wafat di atas acara nenek moyang. Rasulullah SAW berjanji akan memohonkan ampunan untuk pamannya yang sangat berjasa untuk beliau. Ternyata Allah Ta'ala menegur beliau dengan menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang ya musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. Quran surah At-Taubah ayat 113. Ma'asal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi sama dengan firman Allah. Di sisi lain, istri Fir'aun ya justru beriman, padahal ia tinggal bersama orang yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling kafir di dalam alam semesta ini. Tetapi Allah ceritakan ini tentang istrinya di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11 yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika dia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Masal muslimin, begitulah hidayah Allah. Ia bukan soal nasab, bukan soal keturunan atau kecerdasan, bukan soal status sosial, bukan soal harta. Hidayah Allah akan datang kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Di luar sana banyak orang yang lebih cerdas daripada kita secara intelektual ya. Banyak yang orang yang lebih berpangkat daripada kita. Banyak orang yang lebih kaya, tetapi Allah pilih kita untuk menghadap. Ya, setiap hari Jumat kita juga sholat Jumat, Jumatan. Kemudian ketika khotib mau naik mimbar ya, kemudian menyerukan ya kepada jamaah yang hadir ya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masal muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, nikmat hidayah adalah nikmat yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah SAW untuk mensyukuri nikmat hidayah Allah ini. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguhnya kamu benar-benar ya, sesungguhnya kami ya benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Namun ma'asal muslimin, ya sayang sekali sebagian orang ya tatkala dia sholat dan berpuasa, tatkala dia bersedekah, ia membangun masjid, ya madrasah, dan menolong orang-orang miskin dan ibadah-ibadah yang lain, sebagian orang merasa punya jasa terhadap Allah, punya jasa terhadap Islam. Dulu sebagian kabilah Arab ya merasa ya punya jasa terhadap Islam, merasa punya jasa karena membantu Rasulullah berjihad melawan orang-orang kafir. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya yang artinya mereka merasa telah memberi ini, memberi nikmat kepadamu dengan keislaman. Mereka katakan, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Hujurat ayat 17. Karena itulah masuk muslimin, saat penduduk surga masuk ke dalam surga, dia diantara yang pertama kali kami mereka ucapkan adalah wanazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anharil akhiri, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Lalu penduduk surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Kalau sekarang ya, kalau seseorang ya Allah beri hidayah untuk taat, untuk bisa membaca Al-Quran, ya, rutin membacanya setiap hari, memahami maknanya, mengamalkan nilai-nilainya, menghadiri ya sholat berjamaah 5 waktu di masjid, di musola, menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian, sungguh dia telah mendapatkan anugerah yang besar, lebih besar dari dunia dan segala isinya. Masrul muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI sampai dengan Allah, tentu kita memohon kepada Allah SWT agar memberikan kita hidayah, kemudian menjaga hidayah tersebut dari diri kita, ya, sehingga kita istiqomah untuk beribadah kepadanya dan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Masrul muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, rahasia hidayah ya luar biasa. Kita akan mengulik apa sesungguhnya makna dan hakikat hidayah Allah itu. Berbicara tentang hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar di dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil fala faulaika humul khosirun. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Quran Surah Al-A'raf ayat 178. Sementara di dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, Mayyatillahu fawwal muhtadi, wa mayyulil falan tajitalahu waliyam mursida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk di dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surah Al-Kahf ayat 17. Lalu apa kebutuhan manusia kepada hidayah Allah SWT? Allah SWT memerintahkan kepada kita dalam setiap rakaat sholat untuk selalu memohon kepadanya hidayah ke jalan yang lurus dalam Surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena sangat besar dan mendesaknya kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah. Yaitu dalam Surah Al-Fatihah, Allah SWT berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepada kami hidayah, yaitu jalan yang lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba senantiasa, ya, kebutuhannya sangat mendesak terhadap kandungan doa dalam ayat ini, karena sungguhnya tidak ada keselamatan dan siksa neraka dan pencapaian kebahagiaan yang abadi di surga kecuali dengan hidayah dari Allah SWT. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah ini, berarti dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tersesat, seperti juga orang-orang Nasrani. Masalah muslim ini selanjutnya Ibnu Qayyim juga memaparkan hal ini dengan lebih terperinci. Beliau berkata, seorang hamba sangat membutuhkan hidayah di setiap waktu dan tarikan nafasnya di dalam semua perbuatan yang dilakukan maupun yang ditinggalkannya, karena hamba tersebut berada dalam beberapa perkara yang ada yang dia tidak bisa lepas darinya. Yang pertama, perkara-perkara yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hidayah petunjuk Allah. Karena kebodohannya, maka dia butuh memohon hidayah Allah kepada kebenaran dalam perkara-perkara tersebut. Kedua, atau dia telah mengetahui hidayah kebenaran dalam perkara-perkara tersebut, kan tapi dia mengerjakan dengan cara yang tidak sesuai dengan hidayah secara sengaja, maka dia butuh untuk bertaubat dari kesalahan tersebut. Yang ketiga, atau perkara-perkara yang tidak mengetahui segi hidayah kebenaran padanya, baik dalam ilmu dan amal, sehingga luput darinya hidayah untuk mengenal dan mengetahui perkara-perkara tersebut secara benar, serta untuk meniatkan dan mengerjakannya. Yang keempat, atau perkara-perkara yang telah mendapat hidayah atau kebenaran padanya dari satu sisi, tetapi tidak dari sisi yang lain, maka dia butuh kesempurnaan hidayah padanya. Selanjutnya, atau perkara-perkara yang dia telah mendapatkan hidayah atau kebenaran padanya secara asal-asalan atau secara garis besar, tetapi tidak secara detail, sehingga dia butuh hidayah pada perincian perkara-perkara tersebut. Atau jalan kebenaran yang dia telah mendapat hidayah kepadanya, tetapi dia membutuhkan hidayah yang lain di dalam menempuh jalan tersebut. Karena hidayah, petunjuk untuk mengetahui suatu jalan, berbeda dengan petunjuk untuk menempuh jalan tersebut. Bukankah Anda pernah mendapati seorang yang mengetahui jalan menuju suatu kota tertentu, yaitu jalur ini dan jalur itu, akan tetapi dia tidak bisa menempuh jalan tersebut, ya tidak bisa sampai pada tujuan, karena untuk menempuh perjalanan itu sendiri membutuhkan hidayah atau petunjuk yang khusus. Contohnya, memilih perjalanan di waktu tertentu dan tidak di waktu lain, mengambil persediaan tempat tertentu dengan kadar yang tertentu pula, serta singgah di tempat tertentu untuk beristirahat dan tidak di tempat lain. Petunjuk untuk menempuh perjalanan ini terkadang diabaikan oleh orang-orang yang telah mengetahui jalur suatu perjalanan, sehingga akibatnya dia pun binasa dan tidak bisa mencapai tempat yang dituju. Selanjutnya ada pula perkara-perkara yang dia butuh mendapatkan hidayah di dalam mengerjakannya waktu mendatang, sebagaimana dia telah mendapatkannya di waktu yang lalu. Dan berikutnya ada perkara-perkara yang dia tidak memiliki keyakinan benar atau salahnya perkara-perkara tersebut. Maka dia membutuhkan hidayah untuk mengetahui mana yang benar-benar perkara yang benar tersebut. Dan selanjutnya ada perkara-perkara yang dia yakini bahwa dirinya berada di atas petunjuk kebenaran padanya, padahal dia berada dalam kesesatan tanpa disadarinya, sehingga dia membutuhkan hidayah dari Allah untuk meninggalkan keyakinan yang salah. Ma'asyar muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir ketika menjawab pertanyaan sehubungan dengan makna ya, ayat di dalam surah-surah yang saya bacakan tadi, beliau mengatakan ya, setiap waktu ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya, padahal dia telah mendapatkan hidayah dari ihdinas siratal mustaqim, apakah dia termasuk meminta sesuatu yang telah ada pada dirinya atau tidak? Imam Ibnu Katsir berkata jawabannya tidak demikian. Ya, kalaulah bukan karena kebutuhan seorang mukmin di siang dan malam untuk memohon hidayah, maka Allah tidak akan perintahkan hal itu padanya. Karena sesungguhnya seorang hamba di setiap waktu dan keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah untuk memantapkan, ya, untuk menetapkan dan meneguhkan dirinya atas hidayahnya. Juga membukakan mata hatinya, menambahkan kesempurnaan dan keistiqomahan dirinya di atas hidayahnya. Sungguh seseorang hamba tidak memiliki kemampuan memberi kebaikan atau keburukan bagi dirinya sendiri kecuali dengan kehendak Allah SWT. Demikian Mbak Ratih peluknya untuk tema kita pada pagi ini. Kembali kepada Mbak Ratih.
1: Baik, terima kasih Ustadz, pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bergabung di dua line telepon 0541-736-566-7434-95 di pesan WhatsApp 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube atau juga aplikasi RRI Digital, boleh silakan menyampaikan pertanyaan melalui media tersebut. Kami akan kembali sesaat lagi.
0: Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada orang lain, kecuali ia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Hadis riwayat Muslim.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi diskusi bersama Ustaz Hozin yang pagi ini tadi sudah menyampaikan tema tausiah, makna dan hakikat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz sudah ada penelpon pertama. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati.
0: Baik, Pak Susongko ya, silakan Pak.
1: Betul. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
1: Ini Pak Ustaz, di kitab suci Al-Quran itu kan ada namanya ayat Al-Fatir. Apa yang dimaksud artinya namanya Al-Fatir tersebut? Dan bagaimana kandungannya yang di dalam surat tersebut. Yang kedua, julukan sebutan para rasul itu masing-masing sepertinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud masing-masing sebutan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Selamat Pak Susongko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ahmad
2: Irwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kemarin RRI sempat mati secara nasional kan. Sampai sekarang udah kembali udara kembali. Saya sangat khawatir. Jangan-jangan juga semudara lagi ternyata. Sekarang udah mudara lagi. Seharian penuh berarti semua RRI secara nasional kemarin ini di aplikasi itu aplikasi saya kan nggak tahu kalau di manual maka saya
0: mengalami karena di aplikasi kan.
2: Baik streaming digital online wah nggak jalan tapi sekarang udah jalan kembali begitulah. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf ya sedikit agak ada sedikit jauh bukan nyimpang tapi ini masalah hidayah. Tadi malam saya ikut dialog di salah satu media, media asing di sini ya. Begini tentang masalah hidayah. Tapi saya begini bilangnya kan, sekarang katanya Arab Saudi sudah mulai pikirnya waras adalah hidayah, tidak lagi memberikan pangkalan untuk menyerang Iran. Nah salah satu hidayah Arab Saudi kan seharusnya contoh umat Islam. Nah sekarang begini Pak, Timur Tengah kenapa Timur Tengah itu kan mayoritas Muslim, tapi Pak kenapa tidak ada contoh kepada Yahudi? Nah bagaimana Bapak itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Saya terima yang berikutnya yang terakhir di sesi ini ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan Barati.
0: Pak Ridwan, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pak Ridwan di
4: tanah kerukut. Mbak Rati, Pak Ustaz. Dari tema kita makna dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidayah itu harus dicari atau datang sendiri? Nah, kenapa saya bertanya itu? Setiap hidayah itu datang kepada seseorang atau wilayah atau negara. Maka kalau kita dapat hidayah itu pasti kita akan bisa memerintahkan diri kita yang diistilahkan dengan good government. Nah, saya ambil good-nya itu. Good-nya itu adalah yang dikatakan Pak Irwan tadi. Good, G-nya artinya gun. O-nya oil. Kita selalu dihadapkan dengan minyak. Cop, dollar. Jadi kita dihadapkan dengan Tuhannya manusia, rajanya manusia. Kapan kita bisa dapat itu tadi, hidayah itu? Karena kita sering diistilahkan dengan good government. Tapi ternyata pemimpinnya itu tadi. Gun, oil, of dollar, atau perang dengan digital sekarang. Coba kita lihat di luar negeri itu yang terjadi. Jadi bagaimana kita terhindar dari rajanya manusia, Tuhannya manusia, agar hidayah itu dari tema ini kita cari atau hidayah itu datang sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukupkan untuk sesi ini karena sudah ada tiga ya Ustadz ya, Pak Susongko, Pak Ahmad Irwan, dan baru saja Pak Ridwan. Silakan Ustadz.
3: Iya, terima kasih ya. Memang pertanyaan ini berat-berat semua ini Mbak.
0: Iya Ustadz, betul. Iya betul.
3: Oke ya. Yang pertama kita berangkat dari pertanyaan Pak Susongko di Samarinda tentang surah Al-Fatir ya. Kalau di dalam tafsir Al-Quran surah Al-Fatir itu surah yang ke-35, itu adalah surah yang disebutkan dengan Makkiyah, artinya dia diturunkan di kota Mekah dengan jumlah ayatnya sebanyak 45 ayat. Kemudian stressingnya atau stress on menekankan kepada kekuasaan Allah sebagai pencipta atau Al-Fatir, bukti kebesarannya melalui ciptaan serta ajakan untuk bersyukur, beriman, dan menjauhi tipu daya setan. Nah, kandungannya Pak Songko dan para pendengar sekalian, mencakup keimanan, peringatan, serta perbandingan nasib orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Tentang surah Fatir ini, nama Fatir itu artinya pencipta atau Al-Malaikah, malaikat. Jumlah ayatnya 45, kemudian tempat turun tadi Makkiyah di kota Mekah. Kemudian urutan wahyu ada pada urutan yang ke-43, diturunkan setelah surah Al-Furqan dan sebelum surah Maryam. Ciri khasnya, salah satu dari 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. Adapun pokok kandungan surah Al-Fatir, yang pertama tentang keimanan. Allah adalah pencipta langit dan bumi, serta malaikat dengan berbagai sayap sesuai kehendaknya. Ayat 1. Kemudian bukti kebenaran hari kebangkitan dan kehidupan akhirat. Yang ketiga, Allah memberi rezeki dari langit dan bumi. Tidak ada pencipta selain Dia. Ayat yang ketiga. Kemudian peringatan dan seruan. Ya. Kesenangan dunia hanya sementara, temporer. Sedangkan di akhirat adalah kekal, everlasting, forever. Seruan agar manusia beramal baik dan menjauhi langkah-langkah setan. Ayat yang 5-6. Kemudian setiap orang memikul dosanya sendiri. Jadi tidak ada dosa warisan. Ya. Tidak bisa menanggung. Tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Ya, ayat yang ke-18. Kemudian Rasul-Rasul terdahulu juga didustakan. Sehingga Nabi Muhammad SAW diberi penguatan, reinforcement, ayat yang ke-4. Kemudian perbandingan nasib. Orang-orang beriman membaca Al-Quran, ya, sholat, berinfak, bersedekah, mendapatkan pahala berlipat ganda, ayat yang ke-29-30. Sementara orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih di akhir ayat 36-37. Kemudian tingkatan orang mukmin itu berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Selanjutnya adalah bukti kekuasaan Allah. Allah menundukkan matahari, bulan dengan aturan yang ditetapkan, ayat ke-13. Allah menjaga langit dan bumi agar tidak runtuh, ayat ke-41. Semua urusan kembali kepada Allah, ayat 44-45. Terus dengan demikian, Pak Susongko dan para pendengar sekalian, bisa kita simpulkan bahwa surah Al-Fatir mengajak manusia untuk mensyukuri nikmat Allah dan merenungkan ciptaannya. Yang kedua, beriman pada hari kebangkitan dan tidak terperdaya oleh dunia. Yang ketiga, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini dengan amal yang baik atau amal soleh. Dan yang keempat adalah waspada terhadap setan yang selalu menyesatkan dan menggoda manusia. Nah, itu untuk Pak Susongko. Yang selanjutnya tadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, beliau barusan berdialog ya dengan ada pertemuan langsung seminar semacamnya. Ya, beliau bertanya, sekarang Saudi itu mendapatkan hidayah khusus ini M, ya, Muhammad bin Salman ya, MBS gitu ya, yang segala tindakan yang aneh-aneh yang banyak menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, dalam sebuah hadis itu, ya, sering saya sampaikan di media ini, di forum ini, bahwa nanti, ya, ketika itu Nabi itu kan ditanya oleh para sahabat, ya, yang menjadi penolong-penolong agama Allah itu bukan orang Arab lagi.
5: Beliau menoleh pada Salman Al-Farisi yang berasal dari Iran.
3: Jadi, orang-orang ya, Arab digantikan oleh orang-orang Persia, sebagaimana yang terjadi pada perang Amerika Israel yang agresi yang menginvasi Iran pada saat ini, kemudian justru negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain itu malah ada di blok Amerika. Nah, ini sama sekali membuktikan bahwa hadis Rasulullah tadi itu benar adanya, ya, dan kita yakin betul dengan hadis Rasulullah tersebut. Jadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur dan para pendengar sekalian, ya, kenapa kita minta pertolongan kepada orang yang berbeda keyakinannya dengan kita, ya, padahal mereka selalu ingin bahwa kita umat Islam itu mengikuti mereka. Ya, mereka tidak ridho kalau belum mengikuti ajaran mereka, ya. Jadi Mas Muslimin, para pendengar sekalian, ya, jangan kita terkecoh, ya. Kita tidak boleh, ya, mengikuti ajakan kaum kafir, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengikuti, maka kita akan celaka, ya, di akhirat kelak, ya. Jadi kita tidak perlu mengikuti orang kafir itu, ya, maksudnya, ya, Islam memang menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh mengikuti keyakinan atau praktek kekafiran, ya. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh, ya, atau tidak boleh ada kaum kafir. Allah menciptakan manusia dengan segala macam jenisnya, keyakinannya, agamanya, ya. Jadi kita tetap tidak boleh menolak, ya. Tidak boleh menolak keberadaan mereka, karena mereka makhluk Allah juga. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Quran Surah Al-Hujur ayat 13. Prinsip dalam Islam terkait kaum kafir ini, larangan mengikuti akidah mereka. Kita kaum muslimin tidak boleh meniru keyakinan atau ibadah orang kafir. Quran Surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kemudian kebebasan beragama, tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin, Al-Baqarah 256. Kemudian hubungan sosial, Islam membolehkan berbuat baik dan adil kepada siapa saja termasuk non-muslim yang tidak memusuhi kita. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian larangan loyalitas dalam hal akidah. Kita umat Islam tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dalam urusan agama atau akidah. Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Terus dengan demikian, kita tidak boleh, ya, ya, artinya, ya, bukan tidak boleh ada orang kafir, melainkan umat Islam, ya, tidak boleh mengikuti kekafiran dan harus menjaga iman. Namun keberadaan orang kafir adalah kenyataan, fakta yang diakui dalam Al-Quran. Dan kita diperintahkan untuk tetap berlaku adil serta menghormati mereka selama mereka tidak memerangi kita. Demikian, ya, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Selanjutnya kepada Pak Ridwan, apakah hidayah itu harus dicari ya? Jadi matur muslimin tadi ya, ihdinash shirotol mustaqim ya, berilah kami jalan yang lurus ya. Pertanyaan beliau, apakah hidayah harus dicari ya? Kita tadi sudah menguraikan ya, bahwa panjang lebar tentang hakikat makna hidayah. Jadi Pak Ahmad, Pak Ridwan ya, terkait pertanyaan panjenengan tadi, apakah hidayah itu harus cari ya? Hidayah sebagaimana dalam agama Islam memang sesuatu yang sangat penting dan harus diusahakan, diikhtiarkan. Tetapi pada akhirnya ia adalah pemberian Allah. Jadi ada dua sisi yang berjalan bersama. Yang pertama usaha manusia. Manusia diperintahkan untuk mencari hidayah melalui amal, yaitu membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, menuntut ilmu, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sering berdoa, ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang menunjukinya kecuali Engkau. Kemudian Allah SWT juga berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Jadi itu pemberian Allah ya. Hidayah bukan semata-mata hasil usaha, melainkan karunia Allah. Banyak orang berusaha tetapi tidak mendapatkan hidayah, karena Allah mengetahui hati mereka. Tadi Allah SWT berfirman ya, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Terus dengan demikian dapat kita simpulkan Pak Ridwan dan para pendengar sekalian, jawabannya adalah iya, hidayah harus dicari dengan usaha sungguh-sungguh. Namun hasil akhirnya tetap bergantung pada rahmat Allah. Kemudian tugas kita adalah mengetuk pintu hidayah dengan amal, doa, dan kesungguhan, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya Mbak Rate, untuk Pak Ahmad Irwan, Pak Susongko, Pak dan juga Pak Ridwan. Kembali kepada Mbak Rate.
0: Baik, Ustaz, ini pertanyaan berikut ini kurang lebih mungkin juga jawabannya sama ya. Hmm. Saya izin bacakan, Ustaz. Ini dari Pak Abdul Rahman di Brebes, Jawa Tengah. Pertanyaannya kurang lebih sama, Ustaz, apakah hidayah itu diberikan Allah SWT kepada seseorang itu tergantung kehendaknya dan pada usia yang ditentukan Allah. Baik, sudah terjawab insya Allah Ustaz ya?
3: Iya, sudah terjawab.
0: Dari jawaban untuk penanya sebelumnya. Baik, kami akan jeda pendengar Pro 1R Samarinda. Setelah yang berikut ini kita akan segera akhiri Mutiara Pagi.
6: Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam

0: 101 FM.
1: Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih sudah menyimak siaran ini hingga saat ini di 25 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga sudah menyampaikan pertanyaan. Kita akan masuki sesi akhir Ustaz dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Tadi kita juga sudah dengarkan tausiah makna dan hakikat hidayah Allah SWT. Mohon berkenan Ustaz mengakhiri acara ini dengan doa, silakan.
2: Iya, terima kasih Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, jadi kita bisa mengambil konklusi tentang hidayah dalam Islam. Yaitu yang pertama, hidayah adalah karunia Allah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Nabi sekalipun tidak mampu memaksa orang lain beriman. Karena hidayah adalah hak istimewa daripada Allah SWT. Kemudian yang kedua, harus diusahakan. Manusia tetap diperintahkan untuk mencarinya melalui doa, ibadah, ilmu, dan amal lain atau soleh. Usaha ini adalah untuk bentuk kesungguhan kita mengetuk pintu hidayah. Kemudian dua lapisan hidayah, ya. Hidayah al-irsad, ya, petunjuk berupa ilmu dan ajaran bisa disampaikan oleh nabi, ulama, atau Al-Quran, Al-Hadis, ya. Hidayah at-taufik, kemampuan untuk menerima dan mengamalkan petunjuk itu. Hanya Allah yang bisa memberikannya. Kemudian tanda hidayah, hati menjadi tenang dalam iman dengan beribadah, menjauhi maksiat, semakin dekat kepada Allah. Terus dengan demikian, ya, bisa kita simpulkan hidayah harus dicari dengan sungguh-sungguh. Tetapi hasil akhirnya adalah pemberian Allah. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, dan menjaga hati agar tidak, ya, agar kita layak menerima hidayah Allah SWT. Ya, demikian. Mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita juga termasuk orang-orang yang dapat hidayah dari Allah SWT. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin sholihah ila hadhihi nabiyil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu wa alihi wa zawji wa dhurriyyati wa ali baitihi sayyidillahi la umul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma qubbis salamata wa sihhata wal afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadirin wa ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa azatan gajatina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli kalli dunya pada latruh wa sari dunia wa sari latruh wa abdana taqobbal minna minna sabar wa tib alaina inna rakas inna ka'ata tawabur rahim Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati bi hasanah wa min adzabin nar. Wa salamu ala khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Bifadli subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahirabbil alamin wa la hamikum wallahu muwaffiq
0: ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi memberikan pencerahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti
1: pendengar dan pemirsa, demikian tadi Mutiara Pagi bersama narasumber kami Ustaz

0: Mas Gaji Muhammad Hozin MPD, makna dan hakikat hidayah Allah SWT. Saya Ratirawan, rekan Nopi Budi akan beralih ke Samarinda pagi ini, Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Ya, Ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah tahukah Anda lembaga penjamin simpanan atau LPS? Nah, lembaga penjamin simpanan yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dengan fungsi utama yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, sekarang LPS hadir melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya dan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman ada LPS.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1 FM.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Tadi setelah dini hari hujan ya, lalu sempat mereda. Nampaknya tadi sudah mulai hujan kembali. Saya belum bisa memantau ya, karena di luar gelap sekali. Padahal sudah 45 menit dari pukul 6. Jadi untuk Anda dalam perjalanan, tetap hati-hati, waspada, jaga jarak pandang ya. Dan mungkin saja juga ada jalanan yang licin sepanjang perjalanan. Tadi yang saya lalui, arus lalu lintas, maksud kami jalan yang dilalui masih aman ya, tidak ada genangan air. Mudah-mudahan juga demikian di tempat Anda. BMKG sendiri memberikan informasi kepada masyarakat Kalimantan Timur, karena memang ada beberapa wilayah yang masih diguyur hujan. Ini mulai pukul 6 ya, yaitu di Kabupaten Pasir, Batu Sopang, Longikis, Muara Komam, Longkali, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Muara Komam, Luakulu, Anggana, Tenggarong, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Morawis, Kabupaten Kutai Barat, di Bongan, Kabupaten Kutai Timur, di Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Penajam, Waru, Babulu, Kota Samarinda, di Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, dan sekitarnya. Pendengar Pro 1, wilayah lainnya yang juga akan hujan dari BMKG dikatakan di Kabupaten Pasir, yaitu Tanah Greget dan Kuaro, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Loajanan, Sebulu, Muara Komam, Samboja, Muara Jawa, Marangkayu, Kabupaten Kutai Barat, di Jempang, Penyinggahan, Siluk Ngurai, Kabupaten Kutai Timur, di Bengalon, Sandaran Karangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Sepaku, Kota Balikpapan. Ini nampaknya juga merata ya di Balikpapan, dari Balikpapan Timur, Barat, Utara, Tengah, Selatan hingga Balikpapan Kota. Juga demikian nih di Samarinda ya, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir, Kota Bontang, yaitu di Bontang Selatan dan sekitarnya, diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan saya update kembali apakah ada kemungkinan masih hujan di wilayah ibu kota Kalimantan Timur. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan juga informasi-informasi lainnya bersama kami.

Show Off Your Color dari Titi DJ featuring Sarah Fajira, lagu yang cukup menghentak di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan semangat ya untuk Anda karena hujan masih mendung ya. Yang harusnya mungkin Anda sudah mulai bersiap, bisa jadi ada rasa malas. Semoga bersamaan kita bisa membuat Anda semangat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda. Informasi dari Pak Joni di Tenggarong, terima kasih Pak Joni. Hujan deras katanya dan dengan petir sejak pukul 5:30 di sampai dengan sekarang. Pak Joni, terima kasih informasinya. Ini nampaknya Miamen juga sudah mulai hujan lagi ya. Untuk Anda yang akan berangkat, apalagi yang menggunakan roda 2, jangan lupa pakai mantel, jangan sampai pakaian Anda basah ya, atau barang bawaan Anda juga basah. Demikian pula yang akan menggunakan transportasi umum, siapkan payung. Kita berharap ya hujan saat ini tidak berdampak banjir pada wilayah-wilayah di Kalimantan Timur. Nantikan juga update informasi dalam berita pagi akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Berikutnya nanti akan saya sampaikan juga mengenai persiapan Rumah Sakit Islam Samarinda. Untuk apa peruntukannya, kami akan hadirkan nanti dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dengan Pro 1 RRI. Lalu bagaimana dampak program MBG, ini kan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini juga akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji. Nantikan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Berita Pagi.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan, ya, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
3: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 97,6 FM Pro 1 RRI Sam

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Selasa 9 Juni 2026.
1: Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menangani persoalan psikologis, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika.
2: Dan insya Allah Samarinda siap untuk melaksanakan KAPI dan stunting dan lain sebagainya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Gubernur Kalimantan Timur menyiapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya.
3: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan pasien gangguan kejiwaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Mas'ud di Samarinda saat menanggapi pembahasan terkait pembangunan sumber daya manusia dan perusahaan peredaran gelap narkoba di Kalimantan Timur. Menurut Rudi Mas'ud, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Benar menjelaskan saat ini Rumah Sakit Atma Husada Mahakam tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tapi juga korban penyalahgunaan narkotika. Namun kapasitas rumah sakit tersebut dinilai sudah hampir tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Benar mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, pasalnya kebutuhan ruang perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika maupun pasien gangguan kejiwaan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan memanfaatkan Rumah Sakit Islam yang dinilai memiliki potensi menjadi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkotika.
1: 3G, P4G, GN ini, Nasional Penggelapan Narkotika ini, dan Peredaran Gelap Narkotika. Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menangani persoalan psikologis ataupun penyakit kejiwaan, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika. Catatannya satu, Rumah Sakit Atma Husada sudah hampir tidak mampu lagi menampung berkaitan dengan pasien, baik untuk gangguan kejiwaan maupun korban narkotika, apalagi narkotika. Rumah Sakit Atma Husada juga menanganin berkaitan dengan korban narkotika, tetapi ada tetapinya. Rumah Sakit Islam ini adalah salah satu yang paling alternatif, paling dekat untuk bisa menanganin kekurangan daripada ruang-ruang ataupun juga tempat-tempat untuk menanganin. Pertama adalah orang korban narkotika. Yang kedua adalah tapi penyakit kejiwaan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Islam yang hari ini merupakan aset ini adalah milik pemerintah daerah.
3: Menurut Gubernur Rudi Mas'ud, rumah sakit itu merupakan aset milik pemerintah daerah yang masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2025 silam. Karenanya, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemanfaatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap optimalisasi fasilitas kesehatan tersebut dapat memperlayanan rehabilitasi dan penanganan kesehatan jiwa di daerah, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulnyata melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmen mendukung program keluarga berencana atau KB dan percepatan penurunan stunting melalui pelayanan KB serentak. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pelaksanaan program keluarga berencana sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan kick-off pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Selain memberikan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi dan evaluasi program pembangunan keluarga antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Zaifuddin Zuhri kepada RRI, Senin 8 Juni 2026. Menurut Zaifuddin, program keluarga berencana memiliki peran penting dalam mendukung upaya penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga sejak dini.
2: Ya, alhamdulillah kick off untuk pelayanan KB yang nasional ini ya, yang diselenggarakan di Kota Samarinda, dan alhamdulillah kita juga ditemani oleh Pak Kakanwil dan Kepala Ibu Kadis Desi dan DP2KP. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti Pak Menteri bisa komunikasi langsung dengan dari Kanwil maupun dari Dinas DP2KP untuk menanyakan sampai di mana kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Samarinda ini, khususnya di Kota Samarinda untuk Kalimantan Timur. Dan insya Allah Samarinda siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai untuk melaksanakan KB dan stunting dan lain sebagainya. Jadi sebagai introspeksi kita sebagai pemerintah Kota Samarinda untuk bisa berkoordinasi secara langsung kepada Pak Menteri nantinya.
4: Pemerintah Kota Samarinda juga menilai edukasi kepada calon pasangan suami istri menjadi salah satu langkah penting dalam menyukseskan program keluarga berencana. Pemahaman mengenai kesiapan membangun rumah tangga, perencanaan ekonomi keluarga, hingga kesehatan reproduksi dinilai perlu diberikan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Melalui penguatan program keluarga berencana, pemerintah Kota Samarinda berharap semakin banyak keluarga yang mampu merencanakan kehidupan rumah tangga secara matang. Dengan demikian, upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bebas stunting dapat berjalan lebih optimal sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa di SMP Negeri 8 Samarinda, program ini juga dinilai membentuk karakter gotong royong, kebersamaan hingga meningkatkan semangat belajar siswa di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMP Negeri 8 Samarinda, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa. Selama hampir satu tahun berjalan, program tersebut juga dinilai membentuk karakter anak. Kepala SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahra Sari menjelaskan, sekolahnya mulai menerima program MBG pada akhir tahun 2025 lalu. Sejak awal pelaksanaan, pihak sekolah melakukan berbagai penyesuaian agar distribusi makanan kepada lebih dari 1.000 siswa tidak mengganggu proses belajar mengajar. Penyesuaian juga dilakukan mengingat area sekolah yang cukup luas dan mencapai hampir 2 hektar, sehingga mobil pengantar makanan hanya bisa berhenti di aula depan. Sementara, sebagian ruang kelas berada cukup jauh dari lokasi distribusi. Untuk mengatasi hal itu, sekolah melibatkan guru dan siswa dalam proses pembagian makanan. Menurut Nur, keterlibatan seluruh warga sekolah justru melahirkan dampak positif yang sebelumnya tidak terpikirkan.
6: Itu orang, tapi semua guru sesuai jadwal harinya ada terlibat di MBG tersebut, pun dengan siswa. Disitulah kita bisa lihat karakter anak itu muncul, disiplinnya, mereka ambil dengan antrinya, bersihnya. Dan disitu juga ada kejadian yang seorang anak mungkin dia tidak suka dengan satu buah, jenis buah, temannya ngambil, dari itu kok kamu bisa makan itu ya, katanya si temannya nggak bisa makan, iya enak loh ini, coba kamu coba. Dan disitulah dari sosialisasi kecil, anak-anak itu jadi keenak loh, makanya aku suka.
5: Meski demikian, Nur Zahra Sari berharap kualitas pelaksanaan program MBG dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dari sisi variasi menu makanan. Selain itu, pihak sekolah juga terus berupaya meminimalkan dampak sampah dari sisa makanan MBG melalui pembiasaan hidup bersih dan pengelolaan sampah yang melibatkan para siswa. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tapi juga mendukung pembentukan karakter serta kepedulian terhadap lingkungan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Warga Samarinda mempertanyakan belum beroperasinya terowongan Samarinda hingga saat ini. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI yang menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Kita simak laporannya.
7: Masyarakat Kota Samarinda masih menantikan pengoperasian terowongan Samarinda yang hingga kini belum dibuka untuk umum. Salah satu warga, Budiman Arif, menyampaikan pertanyaannya terkait kepastian operasional terowongan saat mengikuti program Halo RRI. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan belum difungsikannya terowongan tersebut. Padahal kehadiran terowongan diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan dan mempercepat mobilitas warga. Melalui program Halo RRI, Budiman berharap pemerintah maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan kesiapan operasional terowongan, termasuk aspek keselamatan dan fasilitas pendukung yang masih diperlukan.
8: Kapan dimanfaatkan terowongan itu? Jalan terowongan itu. Tuh, sekarang angka pemakai jalan di daerah sekitar sana bukan main luar biasanya. Di sana kan jalan-jalur ekonomi itu sebetulnya. Jembatan Makota, banyak debit kendaraan itu bisa terurai. Mereka kan menuju ke Samarinda lebih dekat lewat di Jembatan Makota kalau di Palaran, Bukuan, Tengah-Tengah.
7: Warga berharap terowongan Samarinda dapat segera beroperasi sehingga manfaat pembangunan infrastruktur tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menghadapi musim kemarau 2026. Salah satunya dengan mempercepat masa tanam padi di sejumlah kawasan pertanian. Strategi tersebut dilakukan agar sebagian tanaman sudah memasuki masa panen saat puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu, petani juga didorong menggunakan varietas padi yang tahan terhadap kekeringan dan kadar asam tanah tinggi, serta didukung kesiapan puluhan unit pompa air untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan air di lahan pertanian. Pemerintah daerah optimis langkah tersebut mampu menekan risiko gagal panen dan mendukung target produksi padi tahun ini yang ditargetkan mencapai lebih dari 50 ribu ton gabah kering panen. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
9: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Pemulangan jemaah haji asal kota Samarinda mulai berlangsung. Sebanyak 358 jemaah yang tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda dan disambut keluarga. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Sebanyak 358 jemaah haji asal kota Samarinda yang tergabung dalam kloter BPN 1 telah tiba di Samarinda sebagai gerombongan pertama pemulangan jemaah haji embarkasi Balikpapan tahun 1447 Hijriah. Kedatangan mereka disambut keluarga dan jajaran pemerintah di halaman Gor Segiri Samarinda pada Senin 8 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan lancar sejak keberangkatan dari Arab Saudi hingga tiba di Samarinda. Untuk mendukung kelancaran transportasi, sebanyak 10 bus disiapkan untuk mengangkut jemaah dari Balikpapan menuju Samarinda.
11: Kloter 1 ini kita ada 10 bus. Artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kan kemarin hamil, jadi ditunda tahun depan, kemudian meninggal 1. Dia berjalan dengan baik dan lancar, jumlahnya sehat semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada flu-flu sedikit. Alhamdulillah tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik dan lancar, karena koordinasi dengan pemerintah kota Samarinda, imigrasi, dan kantor Kementerian Haji dan Umroh.
10: Juraid menjelaskan koordinasi antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda dan berbagai pihak terkait berjalan dengan baik sehingga seluruh rangkaian pemulangan berlangsung tertib dan aman. Selain itu, kondisi kesehatan jamaah secara umum dilaporkan baik, meski terdapat beberapa jamaah yang mengalami flu ringan dan kelelahan akibat perjalanan panjang. Tidak ditemukan kasus kesehatan serius selama proses kepulangan. Pemerintah berharap seluruh jamaah dapat segera beristirahat dan berkumpul kembali bersama keluarga dalam keadaan sehat. Jamaah juga diharapkan mampu menjaga nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama di Tanah Suci dan menjadi haji yang mabrur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Embarkasi Balikpapan mencatat 9 jemaah haji meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Arab Saudi, dengan mayoritas merupakan jemaah lanjut usia berisiko tinggi. Dari jumlah tersebut, 6 jemaah berasal dari Kalimantan Timur, sedangkan sisanya masing-masing berasal dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara. Berdasarkan laporan medis, penyebab kematian didominasi komplikasi penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan hipertensi yang umum dialami jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Balikpapan terus berjalan dengan kloter pertama yang membawa 360 jemaah asal Samarinda telah tiba di tanah air dalam kondisi lancar.
9: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gubernur Kalimantan Timur menyiapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kaltim. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmen mendukung program keluarga berencana atau KB dan percepatan penurunan stunting melalui pelayanan KB serentak. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Rawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Mau kemana, Cuk? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 FM.
6: RRI Pro 1 Samarinda, kali informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah berada dalam perjalanan. Bagaimana situasinya ya? Sudah mulai sedikit terang tapi masih gerimis di kawasan M. Yamin pagi ini. Boleh informasikan pada kami 0811 5544976. Untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan di pagi hari ini, di tanggal 9 Juni dengan Pro 1 RRI, ada beberapa catatan peristiwa yang bisa jadi juga tanggal ini menjadi tanggal istimewa ya buat Anda. Pendengar Pro 1, di 1905 Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik. Meski tanpa uji coba, nantinya ia mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya tersebut. Kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya karakter ini pada 1934 dalam film The Wise Little Hen. Di 2006, Piala Dunia FIFA dimulai dengan upacara pembukaan di Stadion Piala Dunia FIFA Munchen, Jerman. Kita juga menantikan ya Piala Dunia, jangan lupa juga RRI akan terus membersamai Anda sepanjang Piala Dunia 2026 ini. Itu tadi beberapa catatan peristiwa yang terjadi di tanggal ini. Pendengar Pro 1 RRI, kami menantikan informasi dari Anda di 0811 5544976 di 30 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menjadi media partner dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Tentunya kita berharap siaran ini akan menjadi hiburan dan pemicu bagi masyarakat untuk tetap mencintai olahraga melalui siaran RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi. Saya update informasi lalu lintas dari laman CCTV Samarinda. Saya menuju wilayah Sungai Dama dan Sambutan. Pagi hari ini arus lalu lintas terpantau lancar. Nampaknya sudah tidak hujan ya di kawasan ini. Di jembatan Sungai Dama juga terpantau arus lalu lintas lancar. Lalu juga demikian di Gunung Manggah. Ini sementara masih nampak dominasi roda 2 pagi ini. Lalu berikutnya peringatan pro 1 di Jembatan Mahkota 2 Sungai Kunjang, arus lalu lintas terpantau lancar. Masih terlihat hanya beberapa kendaraan roda 2 yang melintasi kawasan ini. Berikutnya saya menuju wilayah Air Putih dan Suryanata. Wilayah Air Putih Suryanata pagi hari ini dari simpang Perum Kehutanan arus lalu lintas terpantau lancar. Sedikit padat terpantau dari sekitar simpang Air Putih arah Antasari. Berikutnya pendengar Pro 1 di simpang Suryanata arus lalu lintas terpantau lancar. Demikian pula di simpang Ring Road Suryanata ya, terpantau arus lalu lintas lancar. Sepanjang pantauan ini tidak ada genangan di wilayah ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya menuju berikutnya di Jembatan Mahakam. Bagaimana Jembatan Mahakam? Untuk Jembatan Mahakam menuju Big Mall pagi ini terpantau lancar. Dari Jembatan Mahakam Untung Soropati terpantau ramai namun lancar. Lalu arah berikutnya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di wilayah Jembatan Mahakam pagi ini juga terpantau arus lalu lintas lancar. Itu dari sekitar Jembatan Mahakam. Wilayah lainnya ke Samarinda Seberang. Untuk Samarinda Seberang pagi ini arus lalu lintas terpantau lancar. Dari Mahakam BC lalu juga Cipto Mangunkusumo ke arah Jembatan Mahakam. Di sekitar IA Muis juga demikian, di simpang APT Pranoto juga terpantau lancar. Arah lainnya di wilayah Lembuswana dan Sempaja. Simpang Lembuswana pada pagi hari ini terpantau arus lalu lintas lancar. Hati-hati ya karena memang juga hujan. Terpantau pagi ini jalanan licin. Di M Yamin, simpang Lembuswana M Yamin juga pagi ini ramai namun lancar. Arah berikutnya di simpang Sempaja arah Wahid Hashim terpantau arus lalu lintas ramai namun lancar. Tidak ada genangan banjir di wilayah ini. Demikian pula di simpang Sempaja arah Jalan Abdullah Syahrani. Menuju wilayah lainnya mendengar Pro 1, saya mengarah ke kali ini di sekitar flyover Juanda. Arah flyover terpantau lancar. Juga di flyover Kadri Uning pagi hari ini ramai namun lancar. Arah berikutnya di arah flyover arah bawah ya, flyover arah bawah pada pagi ini juga terpantau arus lalu lintas ramai namun lancar. Juga demikian di arah Juanda. Tidak ada genangan air di wilayah ini. Pendengar Pro 1, saya menuju ini yang harus diwaspadai ya, karena ada wilayah yang pagi ini sedang tergenang banjir di simpang Gang Ogok pagi ini ya. Banjir di sana, hati-hati pendengar Pro 1, ini sedang terlihat ya. Kendaraan roda 2 memilih menepi karena nampaknya cukup dalam, tapi masih terpantau bisa dilewati oleh roda 2 maupun roda 4 di simpang Damanhuri Ogok pagi ini terpantau air tergenang. Arah berikutnya di simpang Kebun Agung terpantau lancar pagi ini. Di simpang Mugirojo juga lancar. Apakah ada genangan ya di simpang Mugirojo, karena wilayahnya juga kerap kali banjir. Sejauh ini terpantau tidak ada genangan. Saya tidak bisa mengetahui apakah yang wilayah lainnya ada genangan. Boleh kabarkan pada kami, mungkin ada di antara Anda yang bermukim di wilayah ini. Menuju simpang Alaya, simpang Alaya pagi ini ramai namun lancar. Demikian informasi lalu lintas terkini dari wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur. Kabar terkini dari Anda kami nantikan 0811 5544 976.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya dan tradisi. Bersatu dalam semangat kemerdekaan, mari kita warisi semangat perjuangan pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan jiwa dan raga. Pahlawan kita, pejuang kemerdekaan yang rela berkorban demi Indonesia. Kini, saatnya kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan semangat membangun bangsa. Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan semangat persatuan untuk masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka!

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, nantikan Halo Kalimantan Timur. Hari ini akan hadir ke ruang dengar Anda dengan tema sistem penerimaan murid baru yang berkeadilan di Kalimantan Timur. Akan hadirkan 3 narasumber pendengar Pro 1, beberapa kepala sekolah, yaitu dari Kota Samarinda. Ada Kepala SMPN 31, ada Ibu Sutiwi MPD. Berikutnya ada Wahidudin, Kepala Bidang Pembinaan SMP Distribut Kota Samarinda. Demikian dari Balikpapan, akan bersama nanti Kepala Distribut Kota Balikpapan. Itu agenda yang akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan nanti Anda juga bergabung bersama kami di Selamat Pagi Kalimantan Timur. Pukul 8 kami akan sampaikan warta berita dari Pro 3.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut, disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: RRI Samarinda Pro 1.
4: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.